0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
2: Ternyata kok bujang?
1: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Hatur nuhun seterusnya butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Semoga lagu-lagu yang tak puterin ini bisa menjadi penyemangat Anda ya dalam beraktivitas di pagi hari ini. Menemani aktivitas pagi hari Anda seterusnya butoyo. Kali ini kita update dulu informasi perakiraan cuaca ya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Seperti apa pantauan cuaca pada hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Sudah ada perakirawan BMKG Heri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca DIY untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari potensi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara. Sedangkan malam hari kondisi cuaca cenderung berawan, dini hari akan cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 di perairan daerah istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Madiun Ngawi versi Warawidowati lebih slow, cocok banget untuk yang pengen dengerin lagu syahdu di pagi hari ini. Udah tak keluarin lagunya ya, seterusnya Butoyo. Dan kita update kembali informasi perakiran cuaca pagi hari ini, tapi kita fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya ya. Seperti apa cuaca di sana, sudah ada perakirawan Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda dari BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perakiran cuaca area bandara untuk Sabtu 9 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini, pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan pada sore menjelang malam hari. Untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Kak Seto, bagi anak-anak teruslah tumbuh dan berkembang dengan baik, karena kalian adik-adik adalah anak-anak yang memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan juga hak untuk didengar pendapatnya. Salam.
4: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
5: Baca koran kok terbalik toh, Pak De?
4: Wah iya, Pak.
5: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
4: Ngawur.
5: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
4: Ora iki.
5: Walah, Pak De. Jaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
4: Yeah.
5: Tumrape wawasane ben tambah.
4: Yeah.
5: Nah, niki arto pinten Pak De?
4: Lah kuwi cetha 50.000.
5: Nah, giliran duit kok dong.
6: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio Engkang Lalu.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkot Yogyakarta mematangkan rencana pembangunan destinasi edukasi baru di wilayah selatan yang diproyeksikan sebagai Taman Pintar 2. Langkah ini diambil untuk memecah konsentrasi wisatawan di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah membidik lahan seluas hampir 2 hektar di kawasan Umbul Harjo di area belakang Pasar Ikan Higinis. Hasto menjelaskan salah satu agenda utama dalam proyek memindahkan taman lalu lintas yang berada di area Terminal Giwangan. Beralih ke informasi lain. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menuntaskan pembentukan kepengurusan di 38 provinsi dalam waktu sekitar 3 bulan. Langkah ini dilakukan sebagai memperkuat pengawalan program makan bergizi gratis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rifai Ras, menyebut percepatan pembentukan organisasi menjadi fondasi penting mendukung kebijakan nasional pangan bergizi yang berkelanjutan kuat. Menurutnya, langkah cepat itu memperkuat kesiapan daerah menjalankan program makan bergizi gratis secara nasional dan merata bagi masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Uyanuyana Tiluhung memang mempunyai nama yang besar bagi Kraton Yogyakarta, dan itu sebagai wujud pelestarian budaya Jawa yang memang adiluhung. Terdengarnya irama gending di malam hari akan selalu mengingatkan kita untuk tetap melestarikan aset budaya bangsa ini.
1: Untuk Yogyakarta Adiluhung diselenggarakan di Kraton Yogyakarta Adiningrat itu sejak tahun 1942 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta pada tahun 1940. Abdi-abdi dalam ini terdiri dari abdi dalam punakawan dan prajurit, juga abdi dalam keprajan dari Reh Kepatian. Ini memang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kebijaksanaannya untuk menggeluti masalah kesenian.

0: Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat adalah sesepuh dari kelompok Karawitan Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan manfaat uyon-uyon hatiluhung tetap lestari, kita bisa mendengarkan alunan gending dari uyon-uyon hatiluhung setiap 35 hari atau 8 dino setiap malam Selasa Wage.
1: Nah, kalau dulu sewaktu zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-7 dan ke atas, ini biasanya selapan dino pada hari kelahiran raja itu dilakukan suatu peristiwa seni, yaitu dengan wayang kulit biasanya.
0: Uyon-uyon hatiluhung tentu tidak hanya sekedar nama, namun tetap memiliki nilai dan makna yang sangat kuat. Kenapa diberi nama uyon-uyon hatiluhung?
1: Uyon-uyon hatiluhung karena ini hanya istilahnya akan menyiarkan seni kerawitan yang khusus untuk melantunkan lagu-lagu klasik. Kemudian hatiluhung karena budaya kita di Yogyakarta ini khususnya adalah budaya hatiluhung. Jadi jangan sampai uyon-uyon itu akan melisir atau keluar dari budaya kita. Ada pakemnya, ada arahannya, sehingga dengan tampilnya gending-gending Jawa ini tidak merosotkan budaya yang hatiluhung itu. Tapi kita harapkan dengan penampilan gending-gending itu tadi, baik keraton maupun budaya Yogyakarta itu semakin hatiluhung.
0: Seperangkat gamelan yang tertata rapi di pendopo Kraton Yogyakarta akan selalu digunakan untuk mengiringi setiap upacara-upacara kraton. Laras lendro, pelok, itulah yang digunakan dalam uyon-uyon hatiluhung.
1: Ya, gending-gendingnya memang untuk awal itu ada gending pakormatan, yaitu kalau gantian, kalau yang Selasa Wage kemarin pakai selindru itu pakai gending Prabu Mentaram. Kemudian kalau nanti Selasa Wage yang akan datang ganti ke pelok.

kita adakan gending-gending soran, kemudian baru bedayan, yang ketiga baru gending-gending bebas, gending-gending yang apa istilahnya ya uyon-uyonnya yang betul itu di situ.

0: Iringan gending-gending terdengar syahdu, bila diiringi pula suara pesinden-pesinden abdi dalam Kraton Yogyakarta. Nyi Kasilah atau Nyi Rio Condrosari adalah nama paringan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setiap kali Kraton mengadakan upacara dan dengan menggunakan iringan gamelan, seluruh abdi dalam pengrawit dan pesinden selalu ada untuk mengiringi.
1: Tugas saya ya pesinden, saya koordinator ya. Koordinator itu ya apa itu ya, membagi sinden-sinden itu ya. Kalau di keraton itu ya nanti kalau ada gending-gending yang berat, yang kiranya itu ya ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri. Ya senang, tentram, mengabdi ratu dan di Kraton Yogyakarta itu. Sukanya banyak teman ya, ayem, tentrem. Dukanya ya itu tadi kalau ada gending yang berat ya, ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri yang menyelesaikan.

0: Setiap kegiatan uyon-uyon hati luhung yang ada, selalu ada yang mengkoordinir atau bertanggung jawab. Abdi dalam Hendro Asmoro atau Bupati Anom, walau sudah usia senja, seluruh hidupnya ia mengabdikan diri di Kraton Yogyakarta.
1: Tugasnya pokoknya ya menyelesaikan soal karawitan.
2: Untuk uyon-uyon hati luhung, pas kalau pagelaran itu Bapak mendapat mungkin honor atau fee atau paling dalam dari Kraton ada?
1: Ada, Kak. Honornya itu kalau kebetulan siaran itu pakai uang apa ya namanya, honor 3.000 gitu. Dengan no.
2: Iya. Terus Bapak mengabdi di Kraton itu tujuannya apa?
1: Tujuannya ya untuk berbakti kepada Sultan dan untuk melestarikan kebudayaan Jawa.

0: Kita perlu bangga sebagai bangsa yang mempunyai keunikan, keragaman yang bermacam-macam yang membuat kita kaya akan kebudayaan. Dalam Uyon-Uyon Hati Luhung, terdiri dari para pengrawit dan pesinden yang secara keseluruhan adalah para abdi dalam Kraton Yogyakarta.
1: Pengrawitnya abdi dalam, yaitu Reh Kawedanan Ageng Punakawan Krido Mardowo Kraton Yogyakarta Adiningrat. Ini membawai di bidang kawiyagan, terdiri dari Dalep Dosworo, pesinden, kemudian abdi dalam Wiyogo.
0: Akankah Uyon-Uyon Hati Luhung ini punah dan berhenti begitu saja? Tidak. Peran serta seluruh masyarakat dan tentunya dari Kraton Yogyakarta sangatlah menentukan untuk lestarinya Uyon-Uyon Hati Luhung.

0: kami harapkan masyarakat bisa menerima, kemudian dari kita yang bergelut di Uyon-Uyon Haji Luhung itu bisa lebih meningkatkan apa kualitas, kemudian juga bisa melayani baik keraton maupun masyarakat dalam bentuk untuk mengembangkan kerawitan gaya Yogyakarta itu supaya lebih bisa menarik, lebih bisa diharapkan dari masyarakat banyak.
1: Kita bangga mempunyai budaya yang sangat adiluhung, elegan, dan banyak orang yang ingin tahu tentang Uyon-Uyon Hatiluhung.

0: bawah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal. Semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
0: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
1: Sukito warga Wonotingal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
0: Dulunya itu, saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
1: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan. Sisa bangunan tepi pantai atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
0: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
1: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
0: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang nyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya, itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
1: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari pemuda Wonotinga yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
1: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
0: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa. Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
1: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus memperkuat branding kota Yogyakarta. Langkah ini diambil sebagai upaya komprehensif untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta sektor pariwisata melalui sinergi lintas sektor. Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan saat menjadi narasumber pada acara Jogja Kota Festival Menggerakkan UMKM Menguatkan Ekonomi Festival Jogja Rezeki Umum. Wawan menekankan Kota Yogyakarta memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terpecahkan secara digital dan menyeluruh. Melalui branding Kota Festival diharapkan ada sinkronisasi yang kuat antara pelaku usaha dan agenda pariwisata. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Beralih ke informasi lain. Indonesia mendapat pengakuan bergensi UNESCO Global Geopark UGGP. Pengakuan ini bentuk penghargaan dari lembaga internasional terkait langkah konkret Indonesia dalam melindungi warisan alam. Indonesia mendapat pengakuan tersebut melalui 3 kawasan geopark, diantaranya Rinjani UGGP, Toba Kaldera UGGP, dan Ciletuh Pelabuhan Ratu UGGP. Ketika geopark itu telah selesai direvitalisasi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Prancis, Andorra, Monaco, serta Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Muhammad Umar menerima sertifikat UGGP dari UNESCO. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU Ananto Kusumoseta menyampaikan apresiasi atas keberhasilan itu. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Selamat pagi Sutrisno Butoyo. Sudah jam 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu dan juga hari Minggu itu jatahnya buat kita ngobrol tentang astacita. Topik utamanya adalah astacita, tapi kita akan fokus ke merawat budaya siapa takut gitu ya. Itu adalah topik kita di pagi hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui streaming dan juga melalui 106,6 FM. Senang sekali bisa menemani Sutrisno Butoyo dengan ragam aktivitas juga, dengan obrolan hangat, dekat, dan mudah-mudahan bisa membuat kita nanti kalau pulang gitu ya, ataupun misalnya mau kemana gitu, jadi wah dapat ilmu gitu ya. Karena di kesempatan kali ini saya akan ajak berbincang bapak dan anak. Bapak dan anak ini yang sering mengisi acara juga di Pro 4 RRI Sutrisno Butoyo. Nanti akan saya perkenalkan. Tapi sebelum saya perkenalkan, kenapa sih kita membahas tentang merawat budaya siapa takut? Karena tidak dipungkiri di tengah kemajuan zaman, anak muda zaman sekarang itu kan banyak sekali yang mainnya malah ke media sosial ya, kayak ada TikTok, main game, sampai ya tren-tren terkini lah, saya juga gak begitu ngikutin. Tapi yang jelas, karena mungkin takut dianggap ketinggalan zaman ya, makanya anak-anak muda zaman sekarang tuh jadi agak sedikit dalam tanda kutip gak ngelihat budaya aslinya. Sebagai wong Jowo, jangan sampai hilang Jawa nih. Gitu, nah makanya itu langsung aja saya perkenalkan narasumbernya, bapak dan juga anak. Nah, yang pertama ada Dr. Ratun Untoro Sugeng Ginjang. Pak Ratun, apa kabar?
1: Sugeng Ginjang, Mas Sugeng.
0: Sehat, Ge? Monggo dipakai headsetnya.
1: Oh
0: iya,
1: sebenarnya.
0: Saya jadi lupa nih.
1: Saya dengar ya.
0: Iya. Sehat ya Pak.
1: Alhamdulillah, Ratun, ya? Mas Sultan dan Pak Sutrisno Butoyo.
0: Semoga saya nggak salah sebut Pak Bloko ya. Otomatis saya itu kalau dengar suara Pak Ratun, Pak Bloko gitu. Dan juga ada putranya, ini Mas Pramun Ditya Ahimsa Untoro. Selamat pagi Mas Tio.
2: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini baru pertama kah siaran?
2: Ya, pertama kali.
0: Oke, okay. Relax aja ya. Kalau papa kan atau bapak udah biasa nih. Jadi, nah nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mas Tio dan juga dengan papanya Pak Ratun gitu ya, terkait dengan merawat budaya siapa tahu. Tapi di awal ini saya mau spill dulu, Mas Tio ini seorang dalang remaja.
1: Iya.
0: Bener ya Pak Ratun ya? Bener ya, ya Mas Tio ya?
2: Bener.
0: Sebelum nanti pembukaannya kan saya pengen dengar suluknya dulu nih supaya orang bisa apa ya, dengar suaranya Mas Tio. Kalau boleh tahu, sudah ngedalang dari sejak umur berapa Mas Tio? Masih ingat nggak?
2: Kalau mulai dalangnya itu kelas 8 SMP, kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP.
2: Ya, kalau suka dalangnya itu dari kecil sebelum masuk sekolah.
0: Sebelum masuk sekolah berarti usia berapa tuh? 5 tahun?
2: Iya, 5 tahun, 6 tahun.
0: 5 tahun, 6 tahun. Ya. Nah, kira-kira kok bisa sampai suka nih, apa yang membuat dia jadi suka ya? Tapi sebelum kita ke sana, boleh dong Mas Tio, saya pengen dengar dan Sutrisno Butoyo juga boleh diperdengarkan suara dari seorang dalang remaja. Ini barusan menang loh kemarin ya, acara Festival Dalang Kota Jogja 2026, juara 2 nih Sutrisno Butoyo. Yuk, kita dengarkan suara sang juara nih. Monggo Mas Tio.

0: Wah, keren, keren, keren, keren. Nah, saya mau tanya dulu ke papanya dulu deh, atau manggilnya apa? Papa, bapak, ayah. Oh, ayah. Ayah, ngelihat anaknya bisa kayak tadi, perasaannya gimana?
1: Saya sendiri nggak bisa.
0: Oh, jadinya malah nggak bisa ya, Pak? Ya,
1: tidak bisa, karena memang bukan fokusnya di sana ya. Saya hanya berupaya saja bagaimana supaya generasi muda, ya termasuk orang tuanya itu senang semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Karena semuanya harus dibangun komunitas antara orang tua dan anak. Tidak mungkin anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri, tadi harus sama-sama. Okay.
0: Gitu. Tapi kalau Pak Ratun ngelihat putranya tadi bisa suluk ya namanya, bisa seperti itu sebagai ayah, apalagi di sekarang ini kan kalau zaman-zaman sekarang kan apalagi seumuran Tio ini pasti lebih ke yang ya modern-modern lah. Ya, jarang yang mau tradisional. Ya. Perasaannya gimana,
1: Pak? Ya. Jadi kadang-kadang kan kalau lihat di luar itu kadang prihatin ya lihat anak-anak itu main HP itu main game,
0: main
1: mabar itu main bar,
0: main bareng
1: itu ya. Ya ini semakin bersyukurlah masih senang, terus kemudian permainannya positif, teman bergaulnya positif tentang kebudayaan. Malah saya ada yang bilang itu ini nantinya akan menjadi anak unik yang tidak banyak ditemukan.
0: Oh.
1: Nah, itu yang wah ya sudah lanjutkan saja, saya memang senang karena tidak ada paksaan, tidak mungkin saya memaksa. Kalau memang senang ya silakan. Kalau
0: yang kenalin awalnya itu jenengan atau dari mana, Pak?
1: Nah, Tio nih yang
0: Tio deh. Ayah atau ada dari mana kok bisa akhirnya kamu senang gitu dengan dalang itu tadi?
2: Enggak, jadi dulu itu kan kecilnya Tio itu kan di Manado.
0: Oh, kecilnya kamu di Manado ya?
2: Iya, di Manado.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, itu saya sakit demam sampai opnam. Nah, terus simbah Mbah Kakung, Mbah Kakung, Mbah Putri itu nyusul dari Jogja ke Manado.
0: Nilai kamu.
2: Iya, jenguk ke rumah sakit itu bawain satu set wayang Punakawan, wayang kidangan, wayang kecil.
0: Oke, oke.
2: Nah, dari situ terus saya makin tertarik nih sama wayang, sering main-main wayang sendiri, balik ke Jogja wayangnya dibawa, balik ke Manado dibawa lagi gitu. Terus di depan rumah itu sering mainan sendiri, di video sama ibu gitu.
0: Jadi dari ke, kalau saya bilang berarti ketidaksengajaan mungkin niatnya bawa wayang itu, saya juga nggak tahu niatnya, tapi boleh dikasih tahu nggak, Pak?
1: Ya, tapi karena memang bapak saya kan orang tua ya, orang tua itu memang zaman dulu seneng wayang, tapi memang pernah mendalang. Bapak saya dalang juga, ikut dalang terus sejak kecil itu dalang terus di Habirando Kraton juga sempat, meskipun tidak lama, terus sempat dalang mandiri dan ikut dalang terus. Zaman dulu kan memang setiap hari ada wayang, jadi ikut terus semua. Terus ketika putu sing adol itu kan dikangeni ya. Jauh kan kangen.
0: Betul.
1: Ketika sakit kemudian ini ya obat kangennya itu dengan memberi apa yang disenangi kakak bapak saya. Bapak saya seneng wayang ya, anaknya putune ya dikasih wayang gitu kan. Nah, terus akhirnya mungkin ya ini saya itu hanya meraba-raba. Mungkin karena jarak itu, jadi ya anak saya Tio ini ketika kangen sama Mbah Kakungnya, dia kelingan wayang itu.
0: Oh,
1: nah, ini rasa
0: jadi penanda ya.
1: Penanda rasa kangen itu.

0: Waktu itu gaya solo gambarnya. Antarjo gaya solo itu kan menggunakan kancing gelung grudo gitu. Kalau Jogja kan pakai probo.
1: Ngore itu.
0: Enggak probo. Oh,
1: probo ya.
0: Terus kalau Antaseno itu kan kalau solo di ngore, kalau Jogja di gelung. Nah, itu saya kan lihatnya tokoh solo Antarjo yang pakai grudo. Makanya saya jawabnya itu Antarjo. Nah, tapi waktu dikoreksi itu wali kelas saya bilangnya kalau itu Antaseno bukan Antarjo.
1: Eh, disalahke itu ya.
0: Iya, disalahin.
2: Padahal benar ya.
0: Iya, padahal benar.
1: Terus.
0: Terus saya sama teman saya itu juga suka dalang, itu debat sama guru saya.
2: SD ya?
1: Kelas 4
2: SD. SD lo. Terus lucu nih.
0: Nah, menarik. Itu menarik, saya menarik. Debat sama guru saya. Enggak, Bu, kalau Antarjo Solo itu menggunakan grudo, kalau Antaseno Solo itu ngoreng, enggak digelung. Terus ya debat-debat gitu, akhirnya guru saya cek di Google Antarjo.
2: Tanya Mbah Google.
0: Iya. Itu ternyata benar, yang di soal itu Antarjo bukan Antaseno.
2: Oke, okay. Ya. Malu banget ya kayak guru deh. Anak 4 SD loh masalahnya.
1: Makanya itu 4 SD itu panjangnya detailan dia. Detail. Ini sampai ke bentuk rambut.
2: Iya, karena ada ciri-ciri yang harus diketahui ya.
1: Ada yang seorang ngerti ya.
2: Betul, betul.
1: Itu Jogja sama Solo bedanya itu.
2: Nah, itu dia. Tapi Tio, kalau boleh tahu, wayang peninggalan dari Mbah Kaku masih ada gak?
0: Masih sampai sekarang.
2: Masih sampai sekarang.
0: Udah dibenahi 2 kali kayaknya, soalnya.
2: Oh, pernah rusak?
0: Iya, dimakan sama rayap.
2: Oh, aduh, kasihan banget.
1: Terus dulu lo main kan di tembok. Bukan. Jadi, di layar.
0: Iya.
1: Terus ngelotok-ngelotok. Ngelotok-ngelotok cete. Apa nih?
2: Okay.
0: Sunggingannya.
1: Sunggingannya rusak karena
2: sunggingannya rusak.
1: Kena tembok.
2: Betul, terus. Betul. Nah, Tio, ini kan saya bilang kamu itu beda dari yang teman-teman lain.
0: Yeah.
2: Mungkin kalau saya bilang bisa benar bisa salah juga di usianya teman-temannya Tio. Tio nih usianya kan berarti berapa tahun nih?
0: Sekarang 16
2: tahun ya? 16 tahun. Nah, itu kan kalau anak-anak 16 tahun sekarang itu kan malah kalau ditanya lebih hafal wayang atau influencer-influencer mungkin bilangnya ya. Iya toh, Pak? Sekarang orang lihatnya influencer, konsultasi malah ke influencer, bukan ke misalnya sakit ke dokter, bukan. Tapi ini agak-agak lucu lah gitu. Nah, di tengah zaman yang sekarang ini, yang teman-teman kamu lebih mengarahnya ke sana, nah apa yang bikin akhirnya Tio tuh kok akhirnya tetap bertahan, tetap mau nguri-nguri seni budaya tradisi gitu. Apa yang sampai sekarang Tio bikin akhirnya tetap semangat di situ?
0: Sebenarnya itu saya juga harus mengikuti zaman ya, Mas. Bergaul sama teman maksudnya ya mengikuti zaman yang seharusnya anak-anak sekarang dilakuin sama tetap ndalang gitu. Iya, lha ngomong.
1: Jadi mabar juga main.
0: Main nongkrong malam sama teman juga iya, tapi kalau latihan juga iya gitu.
2: Oke. Teman-teman ada yang suka juga enggak dengan wayang?
0: Beberapa ya, soalnya dulu itu kan saya belum ikut sanggar-sanggar. Nah, saya itu diajak sama teman SMP saya yang namanya Salom itu untuk ikut di Dinas Kebudayaan Jogja Kota, terus ikut di siswakannya Gan Krida Mardowo. Nah, dari situ saya jadi kenal nih sama teman-teman yang suka karawitan, suka dalang gitu. Terus waktu itu kan saya enggak tahu nih, aku kira temennya yang seneng dalang tuh cuma di situ doang. Nah, ternyata kalau misalnya dinas ada ngadain acara rumaket gitu, orangnya juga sama, itu-itu juga.
2: Oh, oke.
1: Jadi kelompoknya ternyata di Krida Mardowo Kraton Yogyakarta itu, kemudian
0: di
1: dinas itu, kemudian di komunitas-komunitas itu, ngenoprak.
0: Ya, ngetoprak juga orangnya juga itu.
2: Sama aja gitu.
1: Iya, ngetoprak juga
2: itu. Circle-nya itu-itu aja gitu ya. Oh, oke.
1: Okay. Gamelan?
2: Kalau gamelan? Ya. Kamu gamelan bisa main juga?
0: Bisa.
1: Oh. Ya kan sekolah itu. Siswa.
0: Siswa Kanyagan Krida Mardowo itu sekolah khusus karawitan di Kraton Jogja.
2: Oh, gitu. Itu kamu memang pengen les, saya bilangnya les.
1: Sekolah.
2: Sekolah, memang pengen sekolah di situ ya? Atau gara-gara bapak nih, enggak kan? Atau karena ada bapak di depan nih, enggak kan?
0: Enggak.
2: Jadi karena ada bapak di depan, iya.
1: Bisa ratang ke.
2: Oke, sampai segitunya ya, Tio ya. Saya juga.
1: Tapi semua gamelan dia bisa pegang, anak
2: bisa main ya.
0: Ya, karena di SKK atau siswakannya Gan Krida Mardowo itu cara belajarnya itu muter.

0: Jadi semua instrumen harus bisa.
1: Harus bisa. Yeah. Minimal ngerti cara memainkannya, yeah. Walaupun bukan yang ahli-ahli banget.
2: Yeah. Ahlinya apa?
0: Kalau di kelas Selirian 2 ini aku mengambil ini kayak spesialis ya, bukan spesial apa ya?
2: Spesialis.
0: Spesialis. Benar, gender.
1: Oh, gender.
0: Ya, gender sama susah kendang. Loh. Ya, harus sinkron otaknya kanan sama kiri.
1: Itu kalau gak salah yang mainnya dung-dung-dung-dung ya?
2: Dua tangan
1: ya. Dan itu gak apa istilahnya, beda sendiri. Yang kiri main sendiri, kanan main sendiri ya, kan? Main. Nah, itu kalau di sini ada tuh dulu namanya Pak Tomo tuh. Itu udah pensiun sih. Cuman, wah keren kalau kamu bisa main gender ya. Karena itu paling sulit, menurut saya loh ya. Paling ya, sulit.
2: Betul, Bang, paling sulit. Tapi, rebab ya?
0: Enggak ngambil aku.
1: Rebab enggak? Pak Ratun, sebagai orang tua nih Pak Ratun, saya mau tanya, gimana caranya supaya menjaga anaknya, Mas Tio ini, tetap mencintai budaya, tapi enggak merasa, ya dipaksa lah gitu. Kira-kira tantangan emosionalnya apa sebagai orang tua, Pak?
2: Memang ini, saya tidak terlalu memperhatikannya, artinya, kok bisa begini, kadang-kadang ya jalan begitu saja. Tapi sebenarnya mungkin circle. Jadi dia bergaul dengan orang-orang yang satu misi. Tapi di lain pihak, di sekolahnya sendiri, baik SMP maupun SMA, itu kan teman lain yang tidak berurusan dengan kebudayaan itu. Yeah. Jadi dia harus bisa memilah-milah. Ini saatnya saya harus latihan, ini saatnya saya harus bermain dengan teman-teman. Nah, saya sendiri menjaga itu, jadi selalu ditanya, komunikasi terus. Sekarang jadwalnya besok apa? Oh, besok saya mau nonton film sama teman-teman, ya silakan. Oh, besok saya mau ke kafe sama teman-teman, silakan. Oh, besok sorenya saya latihan. Oh ya, jadi dipantau terus, jangan sampai salah satu atau keduanya hilang malah. Jangan, saya juga khawatir ya. Kadang-kadang ini kan sejak kecil senang, bahkan kelas 4 SD itu sudah membaca
1: dan
2: satu.
1: Dan itu alami, Pak.
2: Alami ya. Sudah membaca buku, apalah judulnya yang kelas 4?
0: Karno Tanding.
1: Kelas 4 SD. Pernah dengar sih Karno Tanding.
2: Itu bukunya habis dia baca kelas 4 SD. Nah, itu okay. Menjadi kebanggaan saya tahu, karena saya sekarang berkecimpung di dunia itu ya, mengajak, meningkatkan generasi muda untuk literasinya bagus.
1: Okay.
2: Kemudian dia bisa begitu ya. Saya bersyukur karena bisa untuk contoh. Jangan sampai saya mengajak orang, anak saya sendiri tidak bisa.
1: Okay. Nah, sebagai orang tua nih Pak Ratun, yang mungkin saya ingin tanyakan, sekarang kan banyak orang tua juga yang pengen anaknya tuh besok kalau udah gede bisa kerja, itu misal di perusahaan yang bonafit atau di yang keren-keren lah gitu ya kan. Itu kan pasti ada harapan seperti itu. Siap gak kalau misalnya nanti Tio ini mengambil jalan yang berbeda, misalnya tetap di budaya, entah nanti jadi dalang ataupun apa, sebagai orang tua gimana?
2: Iya, banyak orang bertanya itu masa depannya bagaimana. Kadang-kadang kita, saya sendiri yang merasakan, saya sendiri pengalaman hidup saya sampai sejauh ini, itu yang penting janturane itu perang terakhir. Karena ada orang yang pintar juara satu terus sejak SD, itu ternyata malah rambut gawe.
1: Yes.
2: Nah, ada juga ada yang kita tidak pintar ternyata malah kerja bagus. Tapi kalau untuk gambaran ya, gambaran itu saya malah punya cita-cita besar. Jadi kan ada beberapa teman di Eropa dan di Amerika itu kan bagus menjadi guru gamelan dan guru dalang. Yeah. Nah, iki aku ayan di konco senenge anu Pak Paul, senenge Pak ini. Itu kalau Tio mau belajar atau tinggal di Inggris sudah gratis di rumah dia. Dan dia pengajar gamelan di London gitu. Nah, itu misalnya ke sana wis tak hubungke. Silakan mau ke sana juga enggak apa-apa. Nah, tergantung Tio sendiri kan, cita-cita besar ya, seperti itu. Tapi ya itu terserah dia juga. Tapi kalau cita-cita besar saya malah begitu, teruskan saja ke sini.
1: Tapi memang dari awal ada gak Pak pengen, kan sebagai orang tua pengen set anaknya ya sebaik mungkin ya. Kalau boleh tau gak Pak Ratun dulu pengen ngeset Tio ini dalam tanda kutip besok tuh kerja di mana, udah punya gambaran gitu gak sih?
2: Tidak.
1: Oh, tidak
2: saya
1: sama
2: tidak
1: sekali.
2: Pernah ngeset, oh dia harus sini. Hanya pada sejak kecil kami dengan ibunya itu mencoba-coba apa dia anu
1: dicari
2: passionnya apa. Karena waktu usia 4 tahun begitu mengenal angka, dia langsung les piano. Jarinya masih, sentiknya masih gak kuat,
1: masih kaku lah masih gitu ya.
2: Nah, terus ternyata gak senang. Terus kemudian gambar, sempat juara terus gambar di Manado itu, juara terus. Sampai sekarang masih ada pialanya. Ternyata enggak senang. Terus
0: fashion show.
2: Fashion show.
1: Oh, pernah ikut
2: fashion, fashion show juga ya. Menang terus juga. Ya, di Manado ya juara model, satu, juara ya. Dua itu begitu ya. Terus enggak senang. Terus ikut taekwondo.
1: Wah, wow, ya, berarti ya.
2: Pokoknya dicoba-coba terus apa yang senang. Akhirnya ketemu orang ini senang ini, ketemu orang ini, biar saja. Nah, yang terakhir itu mungkin senangnya itu malah antara gamelan dan karawitan dan dunia pedalangan.
1: Pedalangan. Dan itu malah sampai sekarang ya.
2: Tapi takutnya ya, tapi nggak tahu berubah tidak nanti.
1: Nah, ini mau saya mau tanya nih. Ya, Tio kan masih 16 tahun. Ya. Bisa dikatakan kalau orang nanti ke depan kalau udah ngelihat yang lebih banyak lagi tuh kadang bisa berubah Tio, gitu ya. Nah, tapi Mas mau tanya gini. Tio itu akankah nanti ke depannya mau tetap seperti sekarang menjadi dalang gitu? Atau sudah kepikiran lagi nih yang lain gitu?
0: Mungkin masih tetap bertahan ya Mas.
1: Yakin kamu?
0: Iya.
1: Apa yang bikin kamu kuat untuk bertahan di situ?
0: Soalnya aku belajar karawitan ini udah lama banget. Maksudnya udah sejauh ini gitu loh. Dulu cuma bisa pegang selentem, cuma bisa pegang demung, saron. Sekarang udah bisa pegang gender, bisa kendang, bisa gambang gitu.
1: Kamu gak tertarik kerja nanti di perusahaan yang bonafit, apa dapat uangnya banyak tuh?
0: Nah itu mungkin besok kuliahnya tetap maksudnya kesenian tuh cuma buat sampiran gitu loh.
1: Oh banyak gitu.
0: Kerja tetap kerja tapi juga bisa karawitan, bisa dalang gitu.
1: Oh, udah agak berubah nih berarti Pak Ratun.
2: Iya. Dulu pernah tahan gitu. Kan kami kan sering ngobrol ya, mau tidur atau di jalan tuh ngobrol. Kamu kan dalangnya tidak bagus-bagus banget, tidak seperti
1: jangan darat. Gitu dong. Ya, juara dua loh Pak Ratun.
2: Bagus banget. Meskipun juara dua juga tidak bagus.
1: Juara dua ini.
2: Terus kemudian kekalahannya tidak bagus-bagus. Tapi itu bisa menjadi bagus banget ketika kamu jadi punya profesi lain dengan didukung itu. Kita itu lebih seneng ada dokter yang bisa dalang.
1: Dokter yang bisa dalang.
2: Dokter akan terkenal tuh. Dokter itu bisa dalang loh.
1: Oh.
2: Ya kan. Kemudian wah ada misalnya dia jadi menteri, menterinya itu bisa dalang loh, bisa nabuh gamelan loh. Daripada murni dia bisa dalang tok gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Ada plusnya dan plusnya itu banyak disukai orang. Nyata nasib misalnya Mas ada punya profesi tertentu plus dia bisa dalang, dia bisa nabuh gamelan. Itu akan mendukung banget. Misal dari manajer perusahaan yang bisa dalang, mau diajar itu anak banyak.
1: Jadi unik ya.
2: Nah, itu misalnya.
1: Oke, nah ini bagus nih karena memang kedepannya ya tetap harus ada yang jadi pegangan untuk menghidupkan betul. Tadi itu ya.
2: Ya zaman sekarang kan jangan cari makan di seni, tapi bagaimana menghidupi seni. Nah, caranya supaya seni bisa hidup, kamu harus kerja. Kamu harus kerja, harus punya uang bisa punya gamelan sendiri, ngejak teman-temannya ke rumah, kamu kasih uang, kamu kasih makan teman-teman.
1: Nah, kan lebih betul. Itu untuk menghidupkan hobi tadi ya, bisa saya bilang hobi lah gitu. Waduh, keren nih obrolan bapak anak gitu ya. Saya jadi ngerti sedikit-sedikit nih. Ternyata Tio dari kecil sering nonton ini juga nih, tayangan dalang di media sosial, di YouTube juga ya Tio ya. Akhirnya sampai sekarang ngerti. Tapi kamu kalau misalnya nonton wayang kulit gitu ya, yang diucapkan atau disebutkan atau di oleh dalangnya itu kamu benar-benar ngerti nggak sih?
0: Dikit-dikit ngerti sih Mas kalau awal-awal itu ya.
1: Awal-awal.
0: Ya waktu di Manado itu kan juga ayah sama ibu ngejak ngobrolnya tuh pakai bahasa Jawa bukan pakai bahasa Indonesia.
1: Oh, iya.
0: Bahasa
1: Manado. Jadi
2: udah. Ibu dia padahal orang Manado asli.
1: Oh gitu ya.
2: Bahasa Jawa terus.
0: Ya jadi udah terbiasa menggunakan bahasa Jawa.
1: Sampai
0: di sekolahan itu kalau misalnya ada ujian bahasa Jawa, itu yang ditanyain aku, ini gimana sih, ini gimana sih gitu.
1: Tapi kamu unik ya, lahir besar kan di Manado.
2: Ya.
1: Logatnya tetap Jawa loh. Karena kalau dari kecil lahir besar di suatu daerah biasanya akan ngikut tuh nanti logatnya, tapi dia tetap Jawa. Wah, ini papa mamanya ini yang berhasil.
2: Ibunya tuh lahir di Manado, orang tuanya Manado, nah, besar di Manado, sampai usia 25 tahun di Manado. Itu bahasa Jawa ya, logatnya Jawa Mas. Jadi kan gak akan paham tahu kalau dia itu bahasa Jawa.
1: Oke, okay. keren. Ini akhirnya tetap ini ya, tetap Jawa ya. Ya Jawa mau dimanapun ya tetap bahasanya bahasa Jawa. Oke, kita nanti akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Pak Ratun dan juga Mas Tio gitu ya, terkait dengan merawat budaya walaupun masih muda, siapa takut. Tetaplah di obrolan Asta Cita.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun sedherek budaya, masih di obrolan Asa Cita bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga narasumber saya ada Mas Pramunditya Ahimsa Untoro atau Mas Tio panggilnya dengan ayahnya Dr. Ratun Untoro. Nah, terima kasih yang sudah bertanya lewat WA di 0895-0144-1066 boleh ya. Ini mungkin kita jawab pertanyaan terlebih dahulu ya, yeah. Pak Ratun dan Mas Tio ya. Yeah. Ini ada dari Magelang jauh-jauh nanyanya gini nih, Mas Teo gitu. Halo obrolan Asa Cita dari Magelang, Teo mau nanya nih bagaimana prinsip kita dalam merawat kebudayaan. Nah, Mas Teo dulu atau ayah dulu nih?
5: Nah, Teo dulu.
4: Teo dulu, gimana Teo?
6: Cara merawatnya itu kita harus benar-benar suka dan
5: bergaul di
6: bergaul itu. Tetap bergaul dan apa harus ini loh?
5: Apa? Terus menerus continue
6: konsisten.
5: Okay.
4: Supaya konsisten, kalau Tio gimana caranya?
6: Kalau aku sih nggak tahu ya konsisten itu kayak gimana. tapi emang suka banget, pasti kalau mau latihan tuh suka, kalau mau selesai latihan tuh kayak wah udah mau selesai, padahal teman-temanku yang lain tuh kayak
4: udah capek,
6: selesai gitu. Tapi kalau aku nggak pengen latihan lagi.
4: Oh, berarti memang udah dari diri kamu udah seneng duluan ya. Kalau gitu ya. Nah, itu dia.
5: Kalau selesai malah
4: sedih
6: susah,
4: ya?
6: Susah. Ya, susah.
4: Masa ya main terus kan capek ya, Tio. Capek lo main terus itu. Oke, lanjut lagi Mas Tio matur nuwun. Ya, ini ada Ajeng ya. Nah, ini Ajeng kenal ini Mbak Yune Tio ini. Nanyanya gini, apa sih yang motivasi Dek Tio belajar dalang? Kapan-kapan boleh dong diajak ikut gitu.
6: Ayo Mbak Ajeng.
4: Apa tuh? Yang bikin motivasi. Kamu termotivasi?
6: Yang bikin termotivasi sih.
5: Apa kak?
6: Apa ya?
5: Jadi kadang-kadang susah ya kita kalau ditanya, kamu kok seneng ini kenapa sih? Kenapa ya? Aku ya seneng sendiri kan ya. Motivasinya tuh hampir tidak ada sebenarnya. Orang yang seneng itu ya seneng saja tanpa alasan gitu ya, Mutio.
6: Iya.
5: Tapi ditakoni alasannya apa seneng? Enggak tahu ya. Nah, apa bagus wayang itu?
6: Alasannya itu unik.
5: Unik.
6: Ya, kayak ya tahu aja ke wayang keraton tuh ada ciri khasnya masing-masing, kayak tatahannya kayak gini, tatahannya per orang itu beda, ciri khas sunggingannya per orang itu beda, jadi gayanya Jogja kayak gini, gayanya Solo kayak gini gitu ya, suka aja, menarik.
5: Unik ya, ternyata sama-sama Petro ini misalnya, sama-sama Petro, jangankan yang Jogja Solo ya, yang Jogja saja
6: masih
5: hasil banyak. Karya siapa itu beda Pak.
4: Yeah. Siapa tergantung yang bikin ya.
5: Tadi pada blegeri butuh sama, tapi detail-detailnya beda kan, Mas.
4: Okay.
6: Ya, kayak Bagong karyanya siapa, bapaknya Pak Sin atau siapa?
5: Parman.
6: Pak Parman tuh kayak gini, terus Bagongnya Pak Hadi Sugito tuh kayak gini, itu beda sama pakem, bagong-pakemnya keraton tuh kayak gimana, kan ada
4: sendiri
6: wondo-wondonya
4: ya?
6: Sendiri gitu.
4: Berarti banyak banget ya tatanan aturan yang harus Tio pelajari supaya bisa mengerti ini Jogja misalnya, oh ini Solo gitu. Tapi cerita apa yang paling kamu sukain dalam dunia pedalangan? Lakon apa?
6: Selama ini sih belum menemukan ya lakon apa yang suka, tapi paling ini Gadot Kaca Winisudo.
4: Kenapa itu kalau boleh tahu?
6: Kan kayak perjuangan Gadot Kaca yang masih bayi sudah disuruh sama dewa untuk membunuh Buta Pracono.
4: Masih bayi?
6: Iya, masih bayi.
4: Ini jujur saya karena nggak tahu ya. Jadi saya agak excited nih.
5: Bagus.
4: Oh gitu ya ceritanya ya.
6: Ya itu terus dicokot sama Buta Pracono terus meninggal. Garut Koco itu meninggal.
4: Oh.
5: Bayi.
6: Ya namanya Teduko itu meninggal. Terus Badara Narada itu dari Kayangan datang untuk gendong bayinya Garut Koco ini, si Teduko ini, untuk dimasukkan ke kawah Candra Dimuka. Nah terus para dewa masukin Pak Gaman senjata-senjatanya kayak godo, tombak dan lain-lain itu, dan jadi otot balungnya si Gadot Koco ini.
4: Oh makanya ada otot kawat balung besi itu
6: ya,
4: tadi ya?
6: Itu dari senjata-senjata para dewa itu.
4: Oh.
6: Nah terus tumbuh menjadi ya jadi agak remaja lah, tapi masih kecil, belum dewasa. Itu turun lagi untuk menemui Pracono. Itu perang, malah semakin besar si Garut Koco ini, semakin jadi dewasa. Jadi dari kecil terus agak besar gitu.
4: Oke.
6: Terus akhirnya Garut Koco menang, berhasil membunuh si Pracono ini. Lalu Garut Koco diwisuda menjadi raja sementara di Kayangan sebagai hadiahnya.
4: Oke. Waduh, ini ceritanya
5: hebat banget Mas. Jadi itu juga kita bisa memetik banyak hal di situ. Jadi
4: banyak mulai pelajaran
5: dari
4: ya.
5: Anak kecil, bayi yang disuruh perang dengan dewasa itu kan seperti kehidupan tuh. Anak kecil disuruh menghadapi kenyataan yang begini besar.
4: Oke. Okay.
5: Kemudian dia sampai mati, terus tapi harus ada bantuan, ada bantuan dari dewa. Kemudian dimasukkan kawah Candra Dimuka itu, kalau saya menggambarkan itu adalah sekolah pendidikan.
4: Oh.
5: Pendidikan.
4: Oke. Okay.
5: Dan pusaka-pusaka dewa itu adalah buku-buku.
4: Ilmu.
5: Sekarang ilmu. Terus dan ilmu itu menyerap jadi dirinya sendiri. Dan ketika dia lulus dari kawah Candra Dimuka dengan banyak ilmu yang sudah dia dapatkan, dia harus tempur lagi. Dan tempur itu kehidupan setelah lulus sekolah, setelah wisuda, setelah sarjana. Itu bertemu dengan orang musuh-musuh, dan dia akan menjadi dewasa ketika perang. Kita itu akan menjadi dewasa kalau menghadapi masalah banyak. Masalah di perang, kemudian menjadi tumbuh dewasa, menjadi pikir matang karena ditempa oleh keadaan atau masalah.
4: Nah, itu hebat.
5: Kemudian sampai akhirnya diwisuda menjadi raja di Kayangan.
4: Lulusnya
5: betul-betul raja Kayangan, dia itu moksa atau sura swargo. Jadi ceritanya betul-betul, kalau mungkin seusia Tio dan lain-lain belum paham ya, tapi selesaikan memahami itu bagaimana orang dulu itu menggambarkan sebuah kehidupan itu seperti itu. Sekolah cilik itu sana masalah leh. Sekarang kamu bayi lahir itu sudah nangis, punya masalah, nggak bisa makan, nggak bisa jalan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong. Nah itu nanti harus belajar, dan itu harus ada banyak pusaka yang masuk. Nah, sekarang yang mau coba buku, mau coba apapun.
4: Berarti cerita lakon di pedalangan itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan ya.
5: Dan itu harus diuncai. Dan itu lakon itu dongeng. Setiap dongeng itu kan simbol ya. Itu harus ada yang ngupas.
4: Tapi menarik dan keren juga ya, karena orang zaman dulu istilahnya bisa menggambarkan, masih tetap relate dengan keadaan sekarang.
5: Sampai sekarang pun harus terus diuncai itu bahwa kamu harus sekolah. Nah setelah sekolah itu jangan terus, aku sarjana nyambut gawe ora iso. Jangan begitu, masih kamu harus perang.
4: Perang,
5: gak punya kerjaan, gak punya duit meskipun sudah sarjana, harus perang. Nah ketika kamu menghadapi kehidupan sebenarnya, kamu akan menjadi dewasa. Jadi dewasa menghadapi masalah.
4: Ini sih baru tahu loh, kalau gak diobrolan secita saya gak ngerti ya ternyata.
5: Cita itu begitu.
4: Kalau ditarik ke zaman kekinian, ya tadi penjelasannya Pak Ratun gitu ya. Kalau dari versi dongengnya tadi ceritanya Tio tadi udah jelasin ya. Kalau boleh tahu kamu suka tokoh apa nih dalam dunia wayang?
6: Semenjak saya sering nonton wayang kulitnya Pak Seno Nugroho itu.
4: Kamu seneng dengan Pak Seno?
6: Ya, awal mula suka banget sama wayang itu karena nonton wayang kulitnya Pak Seno yang lakonnya Poncowolo Rabi.
4: Apa yang kamu sukain dari Pak Seno?
6: Lucunya, lucu sama ini loh, kalau Pak Seno mayang itu nggak pernah serius, jadi banyak lucunya.
4: Serius,
5: jadi tidak tegang ya.
6: Iya, tegang.
4: Santai gitu ya.
6: Santai. Nah itu Pak Seno itu kan punya wayang favorit, Bagong. Nah, Bagong itu kan bestinya, kalau di Pak Seno itu bestinya Raden Antaseno. Nah, saya jadi suka sama Raden Antaseno itu soalnya bijaksana, enggak bisa bosok kayak saya, enggak bisa bosok sama ayah saya.
4: Maksudnya bosok tuh ngomong halus, ngomong kromo gitu ya. Tapi
6: bosok enggak bisa ndodok, artinya enggak bisa unggah-ungguh. Tapi bijaksana dan tetap
5: jujur.
6: Jujur.
4: Oke.
5: Antaseno itu tokoh jujur sampai dia itu tidak boleh ikut perang Baratayuda.
4: Oke. Saya sambil belajar loh ini ya, mengenal tokoh-tokoh wayang dari yang lebih muda ini. Ternyata banyak sekali karakter-karakter manusia ya juga ya Pak ya, yang digambarkan dalam tokoh wayang itu tadi, yang jahat, yang bijaksana, yang baik, yang lembut dan sebagainya. Nah, ini kita geser ke pertanyaan. Ada yang menarik ini pertanyaannya dari Pak Anto. Ya, Pak Anto di Danurejan, Mas Ditya, manggilnya Mas Ditya nih, Mas Tio gitu ya. Saya ini orang Jawa, lahir Jogja, tapi jujur anak saya sekarang lebih kenal karakter anime dibanding tokoh wayang. Kadang saya sedih, tapi juga bingung mulai mengenalkan budaya dari mana. Nah, menurut Mas Tio, nanti boleh dibantu juga sama ayahnya, apakah budaya kita ini memang kalah menarik atau sebenarnya kita yang kurang dekat mengenalkannya ke anak-anak? Nah, nanti boleh dikombinasi nih. Mas Tio dulu deh.
5: Tidak lebih bagus yang maya atau lebih bagus
4: anime?
5: Anime.
6: Itu terserah ininya sih.
5: Menurut Tio.
6: Kalau menurutku juga ya dikit-dikit piye ya, ini jelas sih.
4: Boleh dibantu nih sama ayah nih.
5: Jadi gini. Jadi kita memang tidak paham. Tidak paham sehingga tidak cinta, tidak menyukai. Coba kalau kita tahu tadi itu gambar Werkudara, Gatun Kaca, ceritanya seperti itu. Terus Antaseno. Antaseno itu kan tadi diceritakan Tio punya karakter tidak bisa basa krama. Bahkan untuk jongkok pun tidak bisa. Dia kemana-mana berdiri. Jadi meskipun ada orang tua, dia tetap berdiri. Tapi dia sopan, jujur. Dia sopan, jujur apa adanya, dan sakti mandraguna. Nah, itu kan karena untuk menggambarkan bahwa unggah-ungguh, toto kromo dan lain-lain itu pelengkap. Nah, terus kemudian karakternya begini, ceritanya begini, detail sunggingannya begini. Semakin kita cinta itu semakin dekat dan kita semakin senang. Kalau kita tidak pernah mendekati, ya bagaimana mau senang? Nah, satu. Yang kedua, kita memang dicekoki oleh kebudayaan asing. Ya tiba-tiba saja bangun tidur yang kita lihat itu bukan wayang lagi. Bagaimana mau cinta gitu. Oleh karena itu seperti Pro4, media sosial yang lain itu bagusnya mau dipenuhi dengan kebudayaan kita, supaya orang tiba-tiba saja ketika buka HP tersodori oleh budayaan kita.
4: Nah, itu orang luar negeri itu seneng yang kayak gitu loh Pak, yang tradisi-tradisi. Nah,
5: bedanya dengan
4: kebalik ya kita ya.
5: Bedanya dengan luar negeri kita itu, kalau kita itu banyak euforia melihat sesuatu yang dari luar. Sana juga iya, euforia melihat sesuatu dari luar. Jawa. Dalamnya kita kan, luarnya dia. Nah, dia kan, Jawa itu begini toh. Terus kita juga, Eropa itu begini toh. Nah, sama saja sebenarnya saling mengagumi kebudayaan lain itu karena sesuatu yang baru. Nah, kalau wayang dianggap tidak baru, kemudian sudah jarang diadakan, nah, kita juga tidak suka.
4: Oke. Nah, ini Pak Ratun, ada pertanyaan dari Ibu Ani ini. Ibu Ani di Sleman. Pak Ratun, terus terang ya, saya banyak orang tua hari ini takut kalau anak terlalu serius di dunia seni atau budaya karena dianggap sulit menjamin masa depan. Tadi sempat disinggung juga ya. Nah, sebagai ayah, pernah nggak Bapak ada rasa khawatir soal masa depan Mas Ditya? Dan bagaimana Bapak meyakinkan diri kalau menjaga budaya juga bisa jadi jalan hidup yang bermakna?
5: Iya,
4: wah, dalam ini.
5: Dalam itu. Jadi begini, saya, kita sama-sama orang tua ya sudah. Artinya kan dulu saya belum ngalami. Kita sama-sama orang tua. Kita pasrah saja pada Tuhan, bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas apa yang Dia ciptakan. Itu saya, dan saya terbukti, saya sendiri membuktikan, saya itu orang kampung, bapak saya guru, ibu saya guru. Cita-cita bapak saya besar tapi tidak bisa pernah bisa menjalurkan. Jadi cuma yo saja. Nah, begitu sampai ya, saya bersyukur bisa sampai seperti ini juga bersyukur. Dan masalah rezeki, saya PNS. Di kantor saya PNS semua. Ya beda-beda kok. duitnya podo, gajinya podo, tapi tetap beda.
4: Beda-beda.
5: Beda-beda gitu. Jadi tenang saja Bu, kita tenang saja pada anak kita, tidak pernah khawatir tentang masa depan anak. Saya tidak pernah khawatir.
4: Kalau ibunya khawatir enggak?
5: Enggak juga.
4: Juga
5: ibunya itu orang, meskipun bukan orang Jawa, tapi malah senang mendorong ini. Dan sekarang ibunya gitu juga ya? Ngerti gamelan, ngerti bonang, ngerti selain-selain. Nah, dengan ibu-ibu yang di kampung pasti pinter dewe tentang gamelan dan wayang.
4: Padahal bukan orang Jawa ya? Orang Jawa. Tapi memang berdua orang tua sebagai bapak dan ibu enggak khawatir ya,
5: tidak, Pak Ratun? Ya? Tidak khawatir. Yang penting apa sih yang dicari? Masuk mau kaya banget seperti apa sih kaya itu seperti apa? Mau sugih banget seperti apa sih? Yang penting orangnya baik. Punya sedikit bisa berbagi lebih bagus daripada punya banyak tidak berbagi. Itu kita harus sadarkan betul. Orang-orang tua itu jangan khawatir sama anaknya tidak sugih. Sugih itu seperti apa sih? Apakah punya 1 miliar itu sugih? Punya 100 triliun itu sugih? Terus ngopo nek duwe 1 triliun? Santai mawon Bu.
4: Oke, okay, tenang no pikir,
5: tenang no pikir.
4: Semua udah ada kaplingnya masing-masing ya,
5: Pak. Saya itu orang kampung, teman-teman saya itu juga warna-warna gitu. Jadi saya senang juga melihat kehidupan ternyata begitu ya.
4: Oke, okay. Ini apalagi usianya masih muda sekali. Tio ini 16 tahun dan sudah banyak apa prestasi yang dia torehkan begitu.
5: Cepat ya. Lah penutup lah.
4: Nah, ini nanti kita mau dengar juga nih. Sebagai penutup, ini gak kerasa udah mau jam 10 pagi ya. Cepet sekali waktunya ya, perasaan ya. Nah, Tio gimana? Udah siap belum? Tadi ayah minta apa? Mau cepat ya?
6: Apa dia? Enggak, mau cepat sih. Ini
4: apa tuh?
6: Suluk kalau mau tutup kayon.
4: Oh, oke.
5: Penutupan.
4: Boleh. Sebagai penutupan, monggo Tio, silakan.

0: Sudah.
1: Oke, keren sekali. Terima kasih ya Tio.
0: Terima kasih.
1: Ayah Ratun. Nah, sudah datang ke Studio Prompa.
0: Ini saudara-saudara dan teman-temannya mendengarkan semua.
1: Nah, keren banget. Semoga nanti bisa semakin terinfluence gitu ya. Karena merawat budaya itu ya kalau enggak diteruskan sama Tio dan juga yang masih muda ya siapa lagi ya Pak Ratun.
0: Jangan takut.
1: Jangan takut apa nih?
0: Jangan takut tidak jadi orang.
1: Loh, emang selamanya jadi apa kalau enggak jadi orang ya kan? Terima kasih Sutrisno Butoyo, terima kasih Pak Ratun, terima kasih Mas Tio ya sudah hadir. Semoga Sutrisno Butoyo pada hari ini bisa belajar satu hal bahwa budaya tidak selalu harus diwariskan lewat pidato besar gitu ya. Kadang cukup lewat keteladanan kecil ya Pak Ratun ya. Lewat keluarga pastinya, lewat anak muda yang berani mencintai akar budayanya sendiri. Terima kasih untuk para narasumber ya, ayah dan juga anak gitu ya. Kalau begitu saya Joran Telaksoro pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan takut merawat budaya karena bisa jadi budaya itu adalah yang diam-diam sedang merawat kita juga sebenarnya gitu ya. Ya. Matur nuwun.
0: Ya, santai.
2: Ingkang kabiar somniko. Biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih motor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih motor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
1: Ngangsu kawuh.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, temuan struktur bangunan yang diduga cagar budaya di kawasan bekas pabrik gula Gesian Bantul mendapat perhatian pemerintah daerah. Lokasi ini merupakan aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang direncanakan untuk kebun induk kelapa. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dishub Bantul, Elvi Wahid Nurrahman mengatakan, peninjauan telah dilakukan pada akhir April 2026. Hasil kajian tersebut juga telah diserahkan pada 4 Mei 2026 dan wajib dipatuhi. Di area seluas lebih dari 47.000 meter persegi ini, ditemukan struktur pondasi yang diduga peninggalan pabrik gula Gesian. Kajian lanjutan dilakukan untuk memastikan status cagar budaya. Beralih ke informasi lain, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan program pendidikan khas kejogjaan. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebut peluncuran ini menjadi langkah nyata dari konsep menuju implementasi. Ia mengajak seluruh pihak mulai dari pendidik, orang tua hingga masyarakat untuk menghidupkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter dari Ingel Luri Butuh Jawi Sora Budaya Jogja Seterusno Butoyo pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda program Babagan Pitutur Anak Bapia dengan judul Sego Berkat Sugeng Midangatakan.

0: Ya, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan sego berkat. Naskah dening Dika Agung Marlianto. Kapetik saking antologi wacan bocah Meong lan Arimo. Kawasaken dening Swasti Ratri Eni Lestari. Dwijo basa Jawa saking SMP Negeri 3 Melati. Sugeng midhangetaken.

0: Indonesia.
1: Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Towo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Kue Chun Lian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kue Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon-Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya pijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk Istana Negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya terus apa, keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih luk manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup, atau bisa dikatakan manusia yang berkarakter baik.

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang

0: Tanya Tari Tunggal Dwimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan itu untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Nintoro sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Indahing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Langkah ini menyusul meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsya, mengatakan mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan ibadah haji. Ia menilai pemerintah Arab Saudi telah menjamin keamanan penyelenggaraan ibadah haji. Komitmen tersebut berlaku bagi seluruh jemaah dari berbagai negara. Beralih ke informasi lain. Dalam rangka memutar roda perekonomian, para aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari peningkatan efektivitas pemantauan seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Eko Dono Indarto menekankan pentingnya sistem pemantauan yang terintegrasi. Ia menyoroti perlunya sistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

wis dadi pinesti. Menawa manungsa urip ning donya kuwi pancen akeh kudro. Mula manungsa kaparingan akal lan rasa pangrasa kanggo sarana ngendhaleni solaing karep. Wong kang mung ngedirake olah pikiri tanpa tetimbanganing pangrasa mesti bakal kakean polah. Rumangsa bisa banjur angkuh kemaki. Maknane wong kang wis bisa nyirep sikep kumalungkung ngunggulake diri pribadine ateges wis unggul merangi nepsu reh kaprawirane dadi pribadi kang berbudi bawa laksana.

0: Sutresno budaya kalawasa pun katoraken giaran canting jali kanthi rairahan lumuh kasor kudu unggul. Lan salajengipun badhe katoraken wonten ngarsa panjenengan teras UMKM. Terus tanggal informasi gayut kalian UMKM Saptosari beras kencur. Kados menapa UMKM Saptosari beras kencur menika? Semoga tansah nyawiji wonten ing giaran teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti

0: agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga.
1: Saat ini saya berada di Kota Yogyakarta, tepatnya ada di daerah Sagan. Di sini ada pelaku UMKM juga yang bergerak di bidang pengolahan jamu tradisional. Sebelum saya ngobrol dengan beliaunya yang meramu jamu ini, saya akan mencicipi terlebih dahulu minuman jamu yang sudah disediakan. Ini adalah jamu, sebentar saya minum dulu. Ya, seger banget rasanya siang hari minum jamu. Ini adalah jamu beras kencur. Jamu beras kencur. Nah, ini membuat penyegar badan, tubuh jadi badan, capek-capek juga hilang. Dan ini rasanya tadi kencurnya kerasa juga, terus ada asemnya, ada kecut-kecutnya gitu ya, asem atau jeruk nipisnya terasa banget. Tapi ini instan, seperti apakah? Kita akan ngobrol bareng bersama dengan Pak Bambang ini. Monggo Pak Bambang, sini Pak Bambang. Ini kita ngobrol tentang produksi ataupun usaha dari Pak Bambang ini, usaha membuat jamu instan beras kencur nih Pak Bambang.
2: Iya, beras kencur.
1: Ya, ini produknya namanya apa ini?
2: Ya, apa itu Saptasari.
1: Saptasari. Ya. Ini usaha ini dari tahun berapa ini, Pak?
2: Sebetulnya kalau aslinya saya sendiri untuk mempelajari jamu itu sejak tahun 89.
1: Ya,
2: terus gitu. Ketika belajar itu saya tidak sekedar membaca buku, tapi saya juga mengidentifikasi tanaman, ngicipi tanaman, kerasa ke tanaman dalam bentuk segar. Terus dalam mengidentifikasi tanaman apa simplesia. Simplesia itu berasal dari tanaman yang dibuat untuk bahan jamu namanya simplesia dalam bentuk kering. Nah, terus saya mempelajari dari berbagai rasa, lebih dari 100 macam bahan saya cicipi.
1: Oh gitu. Nah, itu ya. Ya. Terus ini berkaitan membuat beras kencur ini. Tadi terasanya kan seperti benar-benar kayak jamu asli, tapi padahal ini dibuat apa sih?
2: Instan ya.
1: Instan. Ya. Ini prosesnya mesti juga lama juga ya?
2: Lama
1: juga ya? Terus bahan-bahan yang dipilih itu memang harus asli-asli semua atau bagaimana Pak?
2: Ya asli, saya mengambil dari kencur yang segar. Kencur yang segar saja saya pilih, yang sudah tua-tua. Kalau yang masih muda, misalnya panennya kapan, itu pun kita menjadi kualitasnya kurang.
1: Oh gitu, ya. Tetap harus habis panen atau bagaimana?
2: Ya enggak, tapi kita bisa, ketika saya beli kencur, saya makan dulu. Saya makan dulu, misalnya, tingkat pedesnya, kemudian patinya, itu bisa kelihatan. Nah itu yang gitu. Ya. Oh ini sudah tua, ini masih muda, kelihatan.
1: Oh gitu, kelihatan. Ya. Berarti saat membuat jamu ini tidak asal buat ya, tapi mempelajari dulu ilmu-ilmunya gitu. Karena sekarang ini kadangkala orang tahu aja terus nyoba-nyoba seperti itu. Sebenarnya langkah seperti itu baik nggak sih sebenarnya Pak?
2: Ya memang awalnya saya seperti itu, mencoba-coba itu harus. Ini yosing tenanan gitu.
1: Gitu.
2: Ya total, harus total gitu.
1: Terus berkaitan dengan beras kencur ini, dari prosesnya tadi pilih kencur yang bagus. Terus habis gitu, ini kok instan tapi nggak lembut gitu ya? Ini ada kayak?
2: Ya memang begini, ini memang tidak saya giling ya. Jadi dari hasil pengolahan dari kencur itu, kencur pertama kali saya tumbuk, kemudian saya ambil airnya, kemudian saya masak. Itu pun cara masaknya saya menggunakan model yang waterbed istilahnya. Waterbed itu ditim istilahnya. Itu 1 kilo itu bisa kering itu sekitar 12 jam.
1: Lama juga ya?
2: Lama.
1: Berarti itu pengeringannya manual begitu atau?
2: Manual, saya manual. Mengapa 12 jam? Karena saya kalau dibuat 2 jam pun bisa, tapi nggak ada khasiatnya.
1: Oh, berarti penting ya berkaitan dengan khasiat ya?
2: Iya, dari khasiatnya itu. Jadi lama itu karena untuk mengeringkan itu lama sekali. Jadi itu justru itu menjadi berkat.

0: Khasiat semua begitu, jahe juga begitu.
1: Oh gitu, jadi biar ada khasiatnya gitu, jangan sampai tidak ada khasiatnya. Kalau tidak ada khasiatnya kan cuma minum air biasa gitu ya, campuran
0: kencur ya gitu itu.
1: Seperti itu. Jadi baiknya memang harus ada proses-prosesnya gitu. Terus ini kalau buat kencur ini mesti ada perbandingannya juga atau bagaimana?
0: Saya membuatnya 1 kilo kencur itu 1 kilo gula.
1: Oh gitu. Iya, 1 kilo kencur
0: 1 kilo gula.
1: 1 kilo gula gitu ya. Ini gulanya gula pasir atau
0: gula pasir?
1: Gula pasir gitu ya.
0: Ya, bisa bervariasi, nanti misalnya pakai gula Jawa juga bisa, tapi agak lama kalau gula Jawa.
1: Oh, gula Jawa agak lama.
0: Kenapa
1: agak lama?
0: Ya, karena kan kalau gula pasir kan sudah dibentuk. Jadi dari pabriknya kan sudah dibentuk untuk misalnya gula pasir, ada gula pasir untuk rafinasi itu kan untuk industri. Kan. Nah, kalau gula Jawa itu kan ada minyaknya. Ya. Santannya itu, nah itu yang agak lamanya di situ itu.
1: Jadi prosesnya juga lumayan lama ya, untuk bisa membuat serbuk beras kencur itu. Tapi kencur yang persediaan atau bahannya itu kencur-kencur daerah Jogja sini atau harus dari daerah mana atau ada perubahan mungkin struktur tanahnya?
0: Ya begini, memang kencur itu yang bagus itu dari Boyolali dan Wates.
1: Itu yang paling bagus.
0: Ya, ada dari Lampung itu besar-besar tapi hanya kandungan air yang banyak tapi kandungan khasiatnya cuma sedikit.
1: Oh, gitu. Itu, berarti kencur-kencur yang dari Wates sama dari
0: Boyolali. Karena tanahnya.
1: Karena tanahnya. Berpengaruh karena tanahnya.
0: Iya, jadi kalau di daerah seperti Ngedara, Kulon Progo dan Boyolali kan tanahnya lincat. Itu kencurnya kecil-kecil pelan.
1: Oh gitu.
0: Kecil-kecil, tapi itu mentes gitu loh. Kalau kencur yang dari Lampung besar-besar ini istilah apa ya? Gede gombong gitu.
1: Gede gombong, orang mentes gitu, seperti itu. Ya. Terus awal dari membuat ini kan otomatis ini dikemas kecil-kecil begini atau kemasannya gede atau bagaimana ini Pak?
0: Ya, memang saya bahas kecil itu karena supaya
1: sekali seduh ini berarti.
0: Ini bisa untuk
1: empat kali. 4 gelas ya?
0: Iya.
1: Bisa 4 gelas. Ini harus tambah gula lagi?
0: Enggak usah, tidak? Sudah enggak usah.
1: Oh gitu. Ini bisa untuk 4 gelas. Iya. Diseduh dengan air panas.
0: Air panas.
1: Gitu ya. Iya. Air panas yang umum atau air panas yang
0: anget aja bisa. Anget bisa.
1: Oh gitu. Ini langsung larut
0: gitu. Larut ya. Dan tidak ada ampasnya.
1: Oh. Tidak ada ampasnya. Terus gini Pak Bambang, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM kan banyak juga nih yang pada buat minuman-minuman serbuk seperti ini yang mungkin bisa disampaikan Pak Bambang bagaimana menjadi pelaku UMKM yang ini nanti benar-benar bertanggung jawab atas apa yang diproduksinya itu bisa berkhasiat.
0: Nah, jadi begini, ketika mengolah itu memang tidak sembarangan. Higienitas, kebersihan itu harus dijaga. Jadi tidak bisa membuat jamu asal-asalan, tempatnya yang kumuh dan kotor itu nggak bisa. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu harus, karena apa? Jamu itu kan masuk perut. Kalau nanti lingkungannya itu kotor, jamu terkontaminasi. Kalau terkontaminasi kemudian masuk perut, kasihan yang minum.
1: Jadi memang benar-benar pelaku-pelaku UMKM harus perhatian tentang
0: Higienitas itu harus itu.
1: Terus berkaitan ini lagi Pak Bambang, bisa disampaikan juga ini pelaku UMKM kan juga yang banyak yang buat jamu nih. Takutnya orang konsumen beli jamu itu hanya minum-minum airnya aja, nggak ada khasiatnya.
0: Nah,
1: ini bagaimana nih?
0: Nah, ini memang apa jamu-jamu atau yang seperti yang sudah dijual itu kan cara pengolahannya yang artinya hanya mengejar waktu. Jadi ini memang harus butuh kesabaran untuk mengolah supaya apa? Supaya khasiatnya tinggi. Kalau hanya di apa? Misalnya air kencur kemudian di apa? Dipanasi pakai gula sampai apa? Meluap-luap, ngubap itu enggak ada, itu khasiatnya hilang. Khasiatnya hilang. Jahe juga seperti itu. Makanya saya harus lebih memilih yang lama tapi berkhasiat gitu.
1: Oh gitu. Berarti kalau minum jamu itu kan kadang-kadang orang berpikir minum jamu itu kan lama untuk bisa, misalnya nih lagi kembung nggak bisa kayak minum obat langsung sembuh. Ya. Ini bagaimana ini, Pak?
0: Ya, jadi begini, yang namanya penyakit itu datangnya tidak tiba-tiba. Ya. Tapi harus proses, mulai dari bisa mungkin lebih dari seminggu baru terasa. Nah, oleh karena itu perawatan sangat penting. Minum jamu setiap hari itu sangat penting. Karena apa? Untuk perawatan sehingga penyakit tidak terakumulasi. Kalau penyakit terakumulasi, orang yang biasanya sakit itu terus kemudian sulak mungkin sembuh gitu kan, nah, terus minum obat, padahal obat itu ada efek samping. Lah ini yang sebetulnya yang perlu kita sadarkan pada masyarakat, bahwa yang namanya pemeliharaan kesehatan itu bisa melalui jamu. Toh di Jogja itu banyak sekali bahan-bahannya gitu loh.
1: Ya, terima kasih Pak Bambang ya, sharing kita untuk siang hari ini. Dan Sutresno Budoyo, demikianlah siaran info UMKM kali ini berkaitan dengan pelaku UMKM yang bergerak di bidang minum minuman-minuman atau dari empon-empon penyegar badan beras kencur. Ternyata luar biasa sekali, dan ini bisa menginspirasi Anda pelaku UMKM yang juga mungkin punya bidang yang sama dengan Pak Bambang ini, tentunya bisa menjadi masukan-masukan yang bisa untuk menyehatkan warga Yogyakarta dan sekitarnya yang mungkin mengkonsumsi produk-produk dari Bapak dan Ibu pelaku-pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya.

Jadi Sutresno Budoyo, selamat siang tentunya untuk Sutresno Budoyo di manapun Anda berada di Sutresno Budoyo. Tentunya di siang kali ini demikian pun dengan semua yang selalu beraktivitas, selalu bersemangat dan tentunya terus diberikan kesehatan jih. Dan untuk Sutresno Budoyo, sedaya kula umat muslimin muslimat, tentu saja untuk masih menunggu sebentar lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan kumandang azan zuhur di hari ini tepat pukul 11:38 ya Sutresno Budoyo, debat yang berjaringan sinambi nenggo kumandanging azan zuhur perempat dari Yogyakarta pada ngaturaken langkung rumin deronjen lagu-lagu rohani Islam.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarsa kumandanging anten zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
3: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
2: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
3: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Budoyo wonten siang menika sesarengan kalian kulo Beti, sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi cariyos Nangis Karo Ngguyu sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menemukan sejumlah persoalan kesehatan pada pelajar berdasarkan hasil program cek kesehatan gratis sekolah tahun 2025 hingga 2026. Permasalahan yang ditemukan antara lain karies gigi, kurang aktivitas fisik, hingga gejala gangguan kesehatan jiwa. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Bantul, Siti Marlina mengatakan, hasil screening tersebut menjadi dasar evaluasi dan tidak lanjut pembinaan kesehatan di sekolah. Menurutnya, kebiasaan menyikat gigi yang belum benar serta tingginya konsumsi makanan manis menjadi faktor utama penyebab masalah kesehatan gigi pada usia sekolah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan hingga awal Mei 2026 belum ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah DIY. Meski demikian, sejumlah kasus dugaan atau suspek hantavirus masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi menjelaskan, pemantauan terus dilakukan melalui surveiliansi sentinel rutin di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia menambahkan, kasus hantavirus pertama kali terdeteksi di DIY pada tahun 2025, dengan 6 warga dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, seluruh pasien kini berhasil sembuh tanpa adanya kasus kematian maupun penularan lanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berempat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasik bareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagiyaken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan tentunya untuk sutresno budaya yang mungkin baru bergabung, selalu dengarkan di FM 106,6 MHz dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.go.id. Dan juga tentunya sutresno budaya di siang hari ini tentunya di jaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Ya, tentunya siang hari ini budaya lokal Yogyakarta kita berjumpa kembali di Sutresno Budoyo di harinya Sabtu ini Mbak Betty J. Hari Sabtu
2: tanggal 9 Mei 2026.
1: Betul sekali, tentunya di siang hari ini kita kembali membahas budaya lokal Yogyakarta. Dan tentunya juga tadi kita sudah dibuka dengan lagunya dari Jogja Hip Hop Foundation. Nah itu jadi Jogja Istimewa. Itu tadi Mbak Betty. Untuk tema kali ini dan pembahasan kali ini apa ini Mbak Betty?
2: Iya, tema untuk hari ini, apa saja alat musik tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta.
1: Nah itu alat musik tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta. Monggo sutresno budaya nanti juga bisa untuk bergabung juga bersama. Apa singkatan kita jadinya apa ini Pak Betty?
2: Namanya apa ya?
1: Oke, belum diketok ini Nje. Oke, monggo nanti tentunya sutresno budaya bisa bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta siang hari ini. Tentunya nanti bisa bergabung di telepon 540333 Nje sutresno budaya. Dan juga bisa di WhatsApp-nya 0895-0144-1066 untuk sutresno budaya nanti bisa bergabung bercerita mungkin apa saja nanti alat musik tradisional dari Yogyakarta. Mungkin sutresno budaya pernah memainkannya atau ada pengalaman apa bersama teman-teman tentunya dengan alat musik tradisional dari Yogyakarta. Seperti itu Mbak Betty.
2: Iya, musik tradisional, musik yang telah hidup dan menjadi budaya suatu daerah.
1: Itu dia. Salah satunya daerah di Yogyakarta itu. Nanti kita sambung lagi tentunya Mbak Betty dan juga kita menunggu juga sutresno budaya nanti yang akan bergabung di telepon maupun di WhatsApp. Kita kembali ke lagu terlebih dahulu, ada Pitik Tukung dan juga nanti Jagat Anyar Kang Dumati. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

0: makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa enggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih. Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak, tolong aku.
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, sugeng siang.
2: Nggih. Kita kembali lagi di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta.
1: Nggih. Tema hari ini apa saja alat musik tradisional dari Daerah Istimewa Yogyakarta?
2: Nah, itu dia apa saja kira-kira itu, Mbak Betty?
1: Ya, salah satunya adalah alat musik Rumpyung dari Yogyakarta.
2: Wah,
1: oh, ada pendengar ya.
2: Sudah ada pendengar yang masuk. Monggo. Kita terima dulu Mbak Betty, monggo.
1: Ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Nggih, dengan Bapak?
3: Dengan Darsono di Pindul.
2: Oh, Pak Darsono, wonten ing Pindul. Nggih. Monggo, monggo Pak Darsono.
3: Kula jawab langsung nggih.
2: Jawab langsung Pak Darsono, monggo.
3: Seperangkat gamelan.
2: Nggih.
3: Seperangkat keroncong.
2: Nggih.
3: Seperangkat bende.
2: Weh, seperangkat bende.
3: Nggih.
2: Oh, nek bende menika mboten mlebet wonten gamelan menika nggih Pak Darsono.
3: Benten kangge.
2: Oh, benten.
3: Eok kangge jatilan.
2: Oh, nggih menika seperangkat bende nek pung dilpung ngoten nika.
3: Nggih.
2: Oh, menawi seperangkat bende menika niku nggih. Jengge kayangge jatilan ugi wonten nggih reok ngoten niku nggih Pak Darsono.
3: Nggih.
2: Oh, menawi gamelan menika Pak Darsono pun asring nabuh napa mboten menika?
3: Kula menika sering napa nggih memandu ning nabuh judek.
2: Pripun niku mandu ning nek nabuh judek?

0: ngaten.
1: Telepon ral mboten kanten-kantenan.
0: Heeh. Asringipun menapa menika? Nabuh menapa menawi Pak Darsono?
1: Nggih anu napa mon. Nek kula ngeng dereng nyobi namung kendang kalian gender.
0: Oh, kendang kalian gender karena itu harus memiliki sense musik yang tinggi itu nggih Pak Darsono nggih. Karena pengiring pengendang itu kan sing mandegani gamelan iku nggih ngaten nggih. Wah, begitu nggih. Matur nuwun nggih Pak Darsono. Nggih. Matur nuwun Pak Darsono yang ada di Pindul tadi nggih. Wah, itu tadi salah satunya ada apa tadi Mbak Betty ada seperangkat gamelan gitu.
2: Nggih. Kemudian
0: seperangkat
2: gendek apa?
0: Bendi tadi ya. Oh, sing pung dilbung ngoten nika nggih. Lalu ada apa lagi?
2: Ini ada musik krumpyung ya dari Yogyakarta.
0: Krumpyung.
2: Krumpyung.
0: Wah, apa itu krumpyung?
2: Bahan yang dipakai ini alat musiknya berasal dari bambu.
0: Bambu nggih.
2: Jadi sama seperti angklung yang nada bunyinya seperti gambang.
0: Aha.
2: Atau gong bumbung tiup gitu. Kemudian untuk alat musik krumpyung ini biasanya dimainkan bersama alat musik lainnya seperti gejok lesung.
0: Wow,
2: gejok
0: lesung menapa nih kok?
2: Itu suara penumbuk padi dengan irama yang bisa dipakai untuk mengiringi nyanyian. Oh, seperti tembang-tembang gitu bisa pakai gejok lesung tuk, karena suaranya tuk, ya.
0: Tuk, ngoten nika kita. Nah, mungkin monggo seterusnya budaya ini yang tahu atau mungkin yang pernah juga kita Mbak Betty memainkan salah satunya tadi gejok lesung ngoten jeneng iki, Mbak.
2: Nggih,
0: iya. Nah, pengalamannya seperti apa? Saya biasanya itu cuman tahu gambarnya itu kan ada lesung kan gitu toh terus pada ditutui nika. Nah, makanya mungkin seterusnya budaya yang pernah memainkan salah satunya alat musik itu penumbuk padi sebenarnya nggih.
2: Mbak Betty, iya,
0: tapi untuk padi. Bisa untuk menjadi alat musik juga seperti kalau zaman dulu nggih, monggo seterusnya budaya bisa berbagi pengalamannya mungkin nggih. Selanjutnya ada apa lagi Mbak Betty?
2: Kemudian ada, tadi disebutin ada gender ya, memiliki suara yang paling menggema itu dalam gamelan.
0: Gender
2: ya tadi itu. Itu teknik permainannya itu dipukul menggunakan dua tabuh berbentuk bundar berbalut kain. Jadi teknik permainan alat musik gender.
0: Gender menikah.
2: Gender ya. Kemudian ada juga gambang.
0: Gambang suling kumandang suarane.
2: Gambang ini berbeda dengan instrumen gamelan lainnya karena berbahan logam.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian teknik permainannya gambang itu dengan dipukul menggunakan dua tabuh dengan tangkai panjang yang lentur dari tanduk kerbau atau kayu kemudian menghasilkan nada yang sangat cepat. Sering digunakan juga dalam gending-gending.
0: Gitu nggih. Jadi salah satu juga seperangkat gamelan tadi nggih tentunya yang itu dari Yogyakarta. Tentunya di salah satunya tadi yang disebutkan Pak Darsono juga.
2: Terus ada kenong.
0: Kenong.
2: Iya, instrumennya itu memberikan aksen penguat pada struktur ritmis gending. Jadi digunakan dalam gending ya.
0: Tuh.
2: Kemudian teknik permainannya juga memainkan alat musik ini dipukul menggunakan tongkat kayu pendek yang ujungnya dibalut kain.
0: Gitu.
2: Ya, jadi yang memainkan itu harus memukul tepat di bagian pencon untuk menghasilkan suara nong yang bergema namun tegas.
0: Gitu. Jadi memang itu tadi banyak sekali seperangkat gamelan di sana, salah satunya juga tadi ada kendang juga, genter tadi juga sudah disebutkan, ada saron juga mungkin ya tadi Mbak Betty nggih. Dan mungkin juga seterno budaya yang bergabung di WhatsApp ini
2: banyak sekali nih.
0: Ada Pak Tupar juga menika nggih.
2: Nggih, Pak Tupar.
0: Coba ini mengirimkan voice note monggo Pak Tupar.
3: Sugeng siang Mbak Betty Mas Gilang, sugeng siaran nggih. Siaran budaya lokal Jogja nggih niki nggih.
0: Ngaten nggih. Kok
3: tak mirik jawab Mas.
0: Napa menika Pak Tupar?
3: Musik tradisional niku nek kula nganu Mas, kentongan Mas.
0: Oh, kentongan.
3: Kentongan itu nek lebih dari satu.
0: Nggih.
3: Itu bisa untuk ngiringi wong nyanyi lho Mas.
0: Saut-sautan niku nggih.
3: Kentongan. Terus nanti ditambah kendang sama gong itu bagus lho Mas.
0: Oh.
3: Soale aku mbiyen tau melu grup seni tradisional kentongan ngono kuwi apik banget Mas. Mboten niku mawon maturun.
0: Seni tradisional kentongan, wah luar biasa Pak Tupar, ini pengetahuan baru ini Mbak Betty. Saya baru tahu ternyata memang juga kentongan kalau nggak hanya satu, misal ada banyak itu bersaut-sautan, nanti juga bisa untuk mengiringi sebuah lagu menjadi sebuah musik, juga dipadukan dengan kendang dan juga mungkin gong. Tadi ngaten nggih Pak Tupar nggih, luar biasa, matur nuwun Pak Tupar.
2: Oke, ini dari Mbah Mulyo Nogotirto, gamelan ya. Jee, benar tadi, nggih,
0: seperangkat,
2: gamelan sampun.
0: Seperangkat gamelan tadi banyak sekali ya, di dalamnya.
2: Ibu Sarmiatun Jalan Dendles Suling. Oh iya, suling,
0: suling
2: ya. Nggih. Suling Jawa. Instrumennya itu ditiup ya dalam gamelan gitu.
0: Oke, untuk komunikasinya ditiup, disebul.
2: Iya. Kemudian ada Ibu Wigati Wonosobo. Alat musik di Yogyakarta ada gamelan, gitu. Ya. Suling, rebana. Oh iya, rebana.
0: Oh, rebana itu yang dari membran itu, jeh, bunder itu, terus pakai kulit sapi, kulit kerbau, ngata nika dipukul. Nah, jeh.
2: Kemudian ada Busa Ginem. Busa Ginem ngirim alat musik tradisional menika gamelan, orgen. Matur nuwun, salam budaya.
0: Okay. Lestari budayaku. Okay. Matur nuwun Busa Ginem dan juga Sutresno Budaya, monggo. Masih tentunya kita buka di WhatsApp tentunya, dan juga nanti di telepon masih kita buka terus nih Mbak Betty sampai nanti jam 2 tentunya, buat Sutresno Budaya yang mau berbagi pengalaman. Oh, yang pernah seperti Pak Tupar tadi, nggih, salah satunya kenrongan tadi juga, dan juga Pak Darsono tadi pengalaman-pengalamannya mungkin memainkan alat musik tradisional dari Yogyakarta seperti itu nggih Mbak Betty.
2: Iya, bisa nomor telepon ya, di telepon 540333 dan WhatsApp 089501441066.
0: Begitu. Nanti kita buka kembali kesempatannya, kita dengarkan dua buah lagu lagi, ada Padang Bulan. Ya walaupun ini siang nggih, tapi salah satunya ada lagu Padang Bulan dan juga Song of Sabda Tama. Tetaplah bersama kami di Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Gasingan adalah permainan yang cukup sering dimainkan oleh anak-anak Jawa pada zaman dahulu. Para pemain dalam permainan ini akan memutarkan gasingnya yang terbuat dari batang kayu menggunakan seutas tali yang dililitkan. Gasing yang memutar paling lama akan menjadi pemenangnya, sedangkan gasing yang lebih dulu berhenti berputar akan menerima sebuah hukuman.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat RRI Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Tentunya masih bersama Gilang dan juga Betty di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Dengan tema kita alat musik tradisional dari Yogyakarta apa saja, begitu nih tadi Mbak Betty. Tadi mungkin yang sudah banyak disebutkan kan ada gamelan, lalu ada apa tadi, gejuk lesung, kalau Mbak Betty sendiri ada gamelan pernah belum?
2: Kalau gamelan bisa melihat aja, kalau memainkannya
1: belum pernah.
2: Ya,
1: yang pernah apa?
2: Lihat aja.
1: Suling.
2: Iya,
1: biasanya kan dulu, waktu kecil
2: waktu
1: itu kan
2: kecil,
1: suling gitu, mainan suling biasanya gundul pacul biasanya itu.
2: Soalnya ada pelajaran seni waktu itu ya.
1: Salah satunya juga suling itu.
2: Iya.
1: Jadi
2: keunikan musik-musik tradisional ini menjadi kekayaan yang patut untuk dilestarikan.
1: Betul.
2: Kemudian ini ada dari WhatsApp ya, dari Ibu Nini Tiwuk. Gamelan, krimpiung, gejok, lesung, sama. Kemudian dari KMT Prajanala Husada.
1: Romo Prajanala Husada menika,
2: alat musik tradisional itu setahu saya kentongan dan lesung kayu.
1: Kentongan dan juga lesung kayu,
2: Kemudian dari Bapak Ferry Gunung Kidul, siter, kendang, gong,
1: kempul, kenong,
2: gambang,
1: menika nggih, peking, demung, saron, slentem. Menika satu paket gamelan itu tadi isinya ada itu semua tadi Mbak Betty, ada siter, ada kendangnya, ada gongnya, kempul, ugi kenong, gambang ugi wonten kalau wau, peking, demung, saron lan ugi slentem.
2: Jadi alat musik tradisional ini ada yang alat musik tradisional dipetik, kemudian alat musik tradisional gesek, kemudian ada alat musik tradisional pukul, alat musik tradisional tiup, kemudian alat musik tradisional tepuk, kemudian ada yang alat musik tradisional goyang.
1: Goyang apa niku?
2: Goyang itu gambang dan gender dari gamelan Jawa.
1: Gender. Oh, digoyangke kata.
2: Iya, nggih.
1: Digoyang-goyangkan
2: alat musik, iya.
1: Oke, lalu juga ada ini dari Bu Widya Ningsih, jawabin napa menika? Ada kulintang kecapi, gamelan Jawa kadosta kendang bunang. Ugi wonten gejuk lesung, kentongan, siter ugi menika, coba. Ini yang di telepon coba diangkat dulu Mbak Betty.
2: Halo, selamat siang. Siapa?
3: Nggih. Betty Alin. Mas Gilang.
1: Nggih. Monggo matur kalian sinten menika?
3: Sing kali iki Lika.
1: Kidul segara no.
3: Betty ya ora apa.
1: Nggih. Angga sakya.
3: Nggih. Anu Mas.
1: Napa niki?
3: Anu bedek Jun.
1: Menapa?
3: Jun.
1: Jun.
3: Jun.
1: Wih, anyar niki. Napa niku?
3: Wah, niku lawas banget.
1: Waduh.
3: SD kula pentas dagelan.
1: Pentas dagelan riyen waktu SD riyen. Niku tahun pinten niku Pak Sagi ya?
3: Wontawis tahun 75.
1: 75 riyen nggih menika.
2: Dimainkannya bagaimana, Pak?
3: Mainke kados gitar kan gede cilik.
1: Wah, kados bas ngoten nggih.
3: Kalih kentong.
1: Kalih kentongan.
3: Nggih, niku api banget lho, Mas.
1: Oh, nek saniki tesih wonten mboten menika Pak Sagi ya?
3: Mboten niki.
1: Pun nggih nggih, kadose pun mboten wonten.
3: Niku gawe mon iso.
1: Oh, damel gambar menika saged.
2: Bahannya apa, Pak?
3: Kendilnya kok, Mas.
1: Terus pundi?
3: Kados kendil.
1: Oh, kados kendil menika.
3: Nggih. Kendil diblebet di palangke.
1: Nggih.
3: Di wonten karete di tapi.
1: Terus dipetik nggih.
3: Nek kale jaman biyen ku gong ning gong gonjor.
1: Gong gonjor.
3: Nggih niku disepake kotakan gedhe.
1: Nggih.
3: Wis dikapu.
1: Oh, ra dibener menika.
3: Gong gonjor.
1: Gong gonjor menika
3: nggih. Ya dereng pirsa.
2: Nggih.
1: Kuwi kula dereng netes. Oh, ngaten nggih Pak Sagi. Wah, ternyata juga banyak menika nggih Pak Sagi nggih, kathah ugi nggih.
3: Yang ini rikolo cilik kulo DSC pentas jagelan SD diulang kali lari kulo Rizky. Tapi yang baik guru seni.
1: Oh, nama ini pun menapa menikah wau alat musik pun?
2: Gong gonjor.
3: Jun.
1: Ingkang saat oh Jun.
3: Jun.
1: J. Ngagem J.
3: Nggih.
1: Oh Jun nonton J.
2: Jun.
3: Nggih. Nama Jun. Boleh. ageng kalih ale
1: oh nggih terus di
3: tambahi kentong
1: niki wau
2: oh ngaten
3: nek gonjor niki wau
1: nggih
3: kotak gedhe dinei gamelan wiran to
1: nggih
3: wis tabuh jeneng
1: gler pun arem ngaten niku nggih
3: pasak ya
1: aku niku. Wah, nggih luar biasa. Matur nuwun Pak Sagio.
3: Nggih,
1: matur mawon Mas Jilang. Nggih, matur nuwun. Wah, ternyata masih banyak juga ini Mbak Betty yang belum kita ketahui dan belum pernah kita temui nggih ta Mbak Betty nggih. Salah satunya tadi wonten nopo tadi ada gong genjur.
2: Juga ada Jun
1: tadi nggih.
2: Iya.
1: Wah, baru kuwi. Terus juga ini dari WhatsApp ada Pak Didik Suharyadi menika nggih. Angklung juga adalah salah satu musik alat musik tradisional yang pertama ditemukan di Gunung Kidul. Oh, begitu nggih. Matur nuwun Pak Didik Suharyadi. Nggih,
2: Mas Guru Kadipiro ini.
1: Nggih.
2: Kentongan, lesung, rebab, kerempung, siter, gamelan.
1: Ngaten nggih. Dan
2: dari
1: juga
2: Bapak Min.
1: Wo, Pak Min Suratno.
2: Nggih. Gamelan.
1: Oh, gamelan nggih. Salam buat Nima Gendis sing lagi leren ledong reyok. Nggih. Matur nuwun Pak Min Suratno.
2: Nggih.
1: Lan ugi wonten Pak Wening ugi menika nggih nginten voice note cobi menika Pak Wening. Monggo Pak Wening.
4: Sugeng siang, selamat siang, Mas
1: Sugeng Mbak Desi. Sugeng siang Pak Wening.
4: Ini dari apa? Keman ya Pak tentang
1: monggo,
4: musik tradisional di DIY ini tadi dengarin para teman-teman pendengarnya ada rumpiung ada ya, gejok lesung saya juga anu Mas pernah ngordinir gejok lesung karena di rumah makan saya juga tersedia tiga lesung Mas ada panjang 3,5 meter ada yang 4 meter ada yang 2 meter itu yang kayu jati kayu nongkol itu suaranya so jemenggelung Mas bener Mas jadi saya dulu kalau main gejok lesung sama teman-teman sama ibu-ibu itu untuk bermain untuk menghormati tamu-tamu datang itu
1: disambut dengan lesung
4: bisa
1: tadi.
4: Untuk lagu-lagu yang kan bisa dua nada tinggi dan nada rendah itu bisa terus ritme tuduhannya itu bisa dibikin rodo antal, rodo alon, rodo cepat itu bisa tergantung jenis
1: menyesuaikan
4: lagunya. Nah gejok lesung ini tak lengkapi dengan angklung sama kendang Mas
1: sama
4: terus
1: kendang.
4: Gongnya itu dari apa kayak yang untuk selatan tuh yang terbesar itu loh tambur yang terbesar untuk gongnya sehingga suaranya so ya suara sedang kecil menengah besar itu bisa diatur
1: pepak menikah je
4: untuk lagu yang seperti Siwuning lagu Nyidam Sari lagu apa masuk
1: warni-warni
4: lagu-lagu kusplus bisa lagu pop pun bisa kalau yang duduk itu kan pernah tamu-tamu dari Jakarta anak-anak sekolah tuh lihat tuh kagum budaya nenek luar kita tuh nenek moyang kita tuh kok gue anu padi itu kok sahabat seperti itu bahkan dia lihat pari itu ngarani pari itu pohon nasi pohon beras ini padi mbak anak kita nggak pernah di sawah Mas
1: pohon beras
4: ya terima kasih budaya kita musik-musik tradisional masih perlu kita nikmati untuk generasi yang pengen tahu biar masih bisa menikmati. Begitu terima kasih Mas Gilang Mbak Betty.
1: Matur nuwun Pak Wening di Gunung Kidul Wanasari. Wah ternyata banyak sekali nih Mbak Betty yang belum kita ketahui tadi nih luar biasa dengan caranya masing-masing untuk memainkannya walaupun sekarang mungkin sudah jarang nih tapi tentunya harapannya masih tetap ada dan masih tetap tentunya dilestarikan alat musik itu tadi nih. Matur nuwun. Wah ternyata waktunya juga sudah hampir selesai nih Mbak Betty nih sudah mau jam 2 sudah hampir 1 jam kita menemani Sutresno Budoyo di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Iya.
2: Seru banget ya Sutresno Budoyo sudah berbagi cerita di siang ini.
1: Betul.
2: Kemudian matur nuwun sangat sampun berbagi cerita dan pengalaman menggunakan alat musik tradisional. Jadi pelestarian budaya menjadi sangat penting sehingga kita harus menjaga dan melestarikan alat musik tradisional.
1: Itu dia. Yang penting salam budaya, lestari budayaku. Begitu aja Mbak Betty. Oke, kalau gitu di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Betty pamit undur diri sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya dalam Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal
1: Yogyakarta.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, hasil screening program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sleman menunjukkan angka tekanan darah tinggi pada usia anak sekolah masih cukup tinggi sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun ini. Berdasarkan data aplikasi ASIK CKG Kementerian Kesehatan, dari 98.770 siswa jenjang SD hingga SMA yang menjalani pemeriksaan, sekitar 18.233 anak atau 18,46% tercatat mengalami tekanan darah tinggi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Angreni Susilo, menjelaskan, screening dilakukan secara berkala setiap tahun sehingga memungkinkan ditemukannya kasus berulang maupun kasus baru pada kelompok usia sekolah. Menurutnya, hipertensi pada anak usia sekolah dasar hingga awal remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor bawaan. Namun perubahan pola hidup membuat kasus tekanan darah tinggi kini semakin banyak ditemukan pada pelajar SMP hingga SMA. Beralih ke informasi lainnya. Upaya pemulihan Sungai Belik di kawasan Pandes, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon, Pleret mulai dilakukan setelah kasus kematian ikan massal akibat pencemaran berat beberapa waktu lalu. Pemerintah bersama pengelola instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal kini menebar ribuan benih ikan lokal untuk memulihkan ekosistem sungai. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Istriani, mengatakan koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna menentukan langkah pemulihan ekosistem setelah dugaan pencemaran limbah. Salah satu langkah awal yang disepakati ialah melakukan restocking atau penebaran benih ikan lokal di aliran Sungai Belik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sutrisno budoyo, wonten ing wedal meniko, sumonggo kita pidhangetaken sesarengan irama budaya Nusantara bersama Cika Marsha sugeng midhangetaken.
1: Irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ce?
6: Aisyah Raube Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, dapa karya balik.
9: Horas dongan, poha kabar muna.
10: Poha barakan rakan mendung.
11: Ma, dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang Rp75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Anna Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas terus dilakukan pemerintah kota Yogyakarta. Generasi muda didorong agar mampu membentengi diri dari berbagai pengaruh destruktif. Benteng ini salah satunya dilakukan melalui kegiatan pembinaan kepemudaan bertajuk Pemuda Sehat, Berdaya, Bermanfaat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menegaskan, generasi muda memiliki peran penting sebagai fondasi masa depan bangsa. Dalam sambutannya, ia berbagi pengalaman dan pandangan tentang bagaimana anak muda harus mampu menjaga diri di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Beralih ke informasi lain. Dari kawasan lereng Merapi, salak kini tidak hanya menjadi komoditas lokal, tetapi juga telah berkembang sebagai produk ekspor yang menjangkau pasar internasional. Melalui paguyuban petani salak Mitra Turindo, ribuan kilogram salak Pondo Super asal Sleman secara rutin dikirim ke berbagai negara, memperkuat posisi DIY sebagai sentra salak unggulan nasional. Ketua Paguyuban Petani Salak Mitra Turindo Suroto menjelaskan bahwa paguyuban yang menaungi 12 kelompok tani di Sleman ini berperan dalam memasarkan hasil panen anggota. Sepanjang 2025, sekitar 300 ton salak berhasil dihimpun untuk dipasarkan, baik ke pasar domestik maupun internasional. Tujuan ekspor meliputi Tiongkok, Kamboja hingga Rusia, sementara di dalam negeri telah masuk ke retail modern. Ia menambahkan sepanjang 2025 terdapat hampir 90 kali pengiriman ekspor dengan total volume sekitar 700 ton, meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar 400 hingga 500 ton. Untuk tahun 2026, target ekspor dipatok mencapai 800 hingga 900 ton. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Inji Sutresno Butoyo Sugeng Sonten Ngaturi Pambagio Wilujeng Dumateng Sutresno Butoyo Wontening Pundi Kemawon. Lalu wontening sonten menika pepanggihan malih wontening atur giaran Uyon Uyon Setondangir Sukmo Ngrabuk Yuswo Nyenyeger Saliro Leker Jes. Oh iya, wontening sonten menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kebareng dherekaken daronjen gending-gending jawi wontening giaran Uyon Uyon Seton dinten menika Setu Legi Suryo kaping songo bulan Mei warso kalih 2016 Jesu Tresno Budaya ngantos sing mangke dumugi tabuh gangsal sonten jih Mbak Betty jih. Lan ugi Sutresno Budaya dumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji wonten pamundutan gending badhe kintun-kintun salam sumangga. Ing mangke pun bikak njih Mbak Betty lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 0895 0144 1066. Wonten ing WhatsApp menika njih. Nah, monggo Sutresno Budaya wonten pamburutan gending-gending jawi lan ugi mangke gending kang badhe pun puter menika wonten ladrang wohing aren laras pelok padet 6. Lan ugi wonten ladrang Puji Moyo minggah Gudril Slendro Menyuro menika saged pun bilih gending menika lan mbok menawi wonten pemburutan gending sanesipun kula sumangkaaken mangke saged pun serat kalian Mbak Betty. Monggo Sutresno Budaya pun bikin Mbak Betty nggih.
1: Nggih.
0: Kang lumantar telepon langkung rumiyin sumangga.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten ugi uyon-uyon seton. Dangir sukmo ngrabu yeswanya neger selira. Rekeges.
0: Oh iya. Aduh aduh aduh. Monggo monggo niki saking minggu
2: kok langsung mlebet iki lho.
0: Lah ya malah aneh to ya. Monggo Mas Rian.
2: Nggih, Kang Mas Gilang kali Mbak Betty pripun-pripun papasipun sampun punika?
0: Kabaripun sehat, semangat, saya lemu kabeh niki.
2: Alhamdulillah, tidak remeh pekat.
0: Mas Rian ugi sehat sedaya keluarga nggih.
2: Mas Gilang ganteng kali Mbak Betty si ayu kulalan kulalan segaya tase di paringkatan sedaya nih pun
0: derek remen Mas Rian. Inggih mekaten Mas Rian monggo.
2: Gendingi pas ya kunci maris nopo niki
0: mangke wonten ladrang wohi ngaren lanugi ladrang Puji Moyo minggah Gudril menika.
2: Gudril?
0: Nggih. Nggih,
2: nyuwun sik gudril,
0: gudril niku nggih. Gudril Mas Rian nggih.
2: Nyuwun sewu nderek ten adil.
0: Monggo kagem sinten.
2: Nggih, minggir ngeremian wonten Mami Sartika. Halo halo, Mami Sartika mongah-mongah sedeng sonten. Wonten Bu Anjasmara Ari Mami yumudha mrajan minggir.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Yanto teng Gregol. Margo dadi Sekan Sleman sing sonten, terik wonten Pak Jono nggih sedeng sonten. Wonten Pak Candi, Pak Yanto Diabang, kalian ibu, wonten Romo Yono, Marto di Mejo, maaf, Marto di Harjo, wonten Bu Bude Duwijo, Tante Wagianti, Bu Saginem, wonten Bu Yanu, wonten Bopo Sagio, teng Jalan Samas, wonten Lek Gono, Baik Lendi, wonten Ki Rukun, Mbah Sumateng Sedayu dan Sonten, Mbah Suro, wonten Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Depaimin Gosari Pajangan dan Sonten, Kang Ipul, Teng Wantes, Mbak Yani Patuk, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Sri Gun Agung, wonten Mbak Bu Sri Bu Siwi nggih.
0: Ngaten.
2: Lara Bu Siwi teng Monjali nggih prayu ginipun.
0: Kagem.
2: Ya kemawon sik jering kusuwun ngapunten, mboten ateges kula sombong mboten.
0: Ketetasan
2: kedal kemawon.
0: Ngaten nggih Mas Rian.
2: Nggih, Kang Mas Gilang sing ganteng. Mbak Betty sing ayu, sing doyo ramah nyeneng ke.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sarang mugi tasah bareng kesehatan sehatipun
0: nate mari kondur. Nggih.
2: Nyuwun sewu, sami ngantos.
3: Inggih, siap Mas Rian.
2: Matur dalipun lepak panjenengan punten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking minggir menika kita jalan-jalan ten pundi melih menika monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Geng Seti, sugeng sonten uyon-uyon buyut bilang.
0: Inggih, Mbah Buyut sugeng sonten.
2: Kados pundi penyang kekali.
0: Pangestunipun Mbah Buyut.
1: Baik
2: nggih. Madinowo
0: dipinuti. Injih, mugi-mugi Mbah Buyut keluarga tansah binaringan sehat ugi
2: injih. Amin. Ketingalipun antrian kula sampun pun pasang nggih.
0: Antrinipun wohing aren ah. Nggih.
2: Matur nuwun sanget panjenengan sekalian menika
0: sampun
2: kesempatan.
0: Mbah Buyut nggih, sami-sami.
2: Sekali minggu ingkang badhe dhateng.
0: Nggih.
2: Kita gendengipun adu semu.
0: Adu semu nggih.
2: Nggih.
0: Aduh semu nggih.
2: Matur nuwun sanget. Atur salam nggih.
0: Kagem sinten Mbah Buyut monggo.
2: Ben menika anak lanang, Nak Rian sugeng sonten matur nuwun paringipun kintunan senggol. Menika pinangka senggol bali.
0: Nggih.
2: Kono wiro saban Ki Rukun Werdo Mbah Kiman. Mboten supan Romo Heri Sardono, Romo Nadi Mursari, Romo KRT Projadi Kusumo, Bapak Sarjio, Pak D. Paimin, Bapak Jumangin, Bapak Untung Raharjo, wonten Kulon Progo, Romo Nato Endro, Ki Kumbo Karno, Mbah Dio, wonten Klaten, Mbah Noyo, wonten Gadung Sari, Bapak Sagio, Mami Satika yang Sasminto Murti, Buyayu Kweni, Buyayu Jalan Paris lan Buyayu Doyo Yusiru Bunani Baduri Dik Supriyati mboten sampun Nak Wagianti Nak Rian Niko Wau Yu Muda Bapak Supaya Bapak Sri Ibu Sri Bonagung Bu Sriwi ugi kagem Diajeng Widyaningsih Pak Pur Kenteng Reza Lek Bapak Sariyala Pati Bapak Bambang Sutarno Purworejo Mbah Surotin Mas Gilas wonten ing kalasan
0: unik anji
2: Mas Toro wonten ing Manis Rego Dimas Yanto Sayegan Bu Tarmi, Bu Kartiti, Bu Warini, Bu Putri Kraito Bapak Swardi Nengan di Ngatimen Ngatimen wonten ing Sokoliman menikot Kadang Sepuh Bang Marlan Bu Anjas Ngoro, Bu Salamah, Bu Romo Yuwono Marto Diado Prayogi
0: Kagem
2: sedaya kemawon pami banget uyon-uyon seton Gangir Sukmo, Rabuk Yuswo, Nyenyeger Sariro
0: Leker Ces
2: Kulot tenggo gendengipun matur nuwun sugeng sonten
0: Sugeng sonten matur nuwun
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Betty Mas Gilang.
1: Nggih, Mami Sartika.
2: Oh iya, Kato.
1: Salam.
2: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Penyiar sehat.
0: Amin.
2: Pendengar sehat.
0: Sehat walandong.
2: Gak kebanteran
0: ya
2: Mami bener kok nek kula niku jenengan men dong kuyu
0: ae
2: kabar mon dibaik
0: kabar dibaik
2: apa dibaik
0: nggih
2: ya lagune mon dadak kuyu ku Gereja Wau Mawon
1: nggih
2: salam nggih atur pun Gereja matur nuwun Mas Rian Payek Habib Dua Kutik Setia Saturi Mbak Anjas Moro Mas Rian Kemes
0: Nyata
2: Pak Yanto Sdoyo Yanto
0: Terus

0: Pak Damaskus, terus bakem Pak Weneng, Pak Pak Bambang Sutarmo, Mas Pak Roy Romo Yuwono, Mbak yang Sasmin Pomuti, terus bakem Bapak
1: Sinten Malih.
0: Nggih, kagem Pak Supar.
1: Nggih.
0: Mbak Yayu Soyo Yayu.
1: Nggih.
0: Mbak Nani Bajuri. Terus kagem Ruku Nepak. Mbah nganu Mbak Kurepol.
1: Nggih.
0: Pak Kwe Kwe. Kwe ini kok.
1: Mas Yudi.
0: Nggih. Nggih. Ati Poncon.
1: Ngaten.
0: Ati Poncon di tengah sawah.
1: Nggih.
0: Bakem Pak Tupar. Pak Susar Jatilan.
1: Nggih. Kok Jatilan lho?
0: Jatilan ngene ya. Isane mule Jatilan.
1: Nggih.
0: Bakem Mbak. Terus bakem Pak Mbak ngono napa niku, Pak Margi, bosok kirimi Pak Untung, Pak Toro, terus kagem Wirsiseto, terus kagem Pak Yayu, Soyo Yayu, terus kagem Pramila, Prayogi, kagem Soyo Pinawan, Kang Sereng, Binjing Mali.
1: Atur,
0: wong bagus, dari wong ayu,
2: dari
0: Mami Sartika, maturun.
1: Inji, maturun, maturun, Mami Sartika, inji.
2: Sugeng santan uyon-uyon seton.
3: Sugeng santan uyon yang seton Mbak Bebe Madina.
1: Inji. Monggo monggo Purworejo menapa nika?
3: Nggih,
1: Rek. Inji, monggo monggo Pak Bambang.
3: Endingipun, Derek. Mas Yan karo aku.
1: Kalawu gudril, Ji.
3: Nggih.
1: Ngaten.
3: Salam-salam.
1: Kagem sinten?
3: Sama Katrika ketemen.
1: Nggih. Yeah.
3: Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Andin, Mbak Titit, Putri Wisu Kelawar, Subakianti, Putri Utami, Putri Sunagung, Yusiro, Bimugo, Bayu Kweni.
1: Nggih.
3: Yeah. Eyang Sa, Sulitya Nengsi, terus Dua Selama, Mas Sipul, Mbak Noyo, Pak Jiman Tritungan.
1: Ngaten.
3: Pak Yanto Yuregi, Ramo Desa sekalian di Joko Putri Kompo Karno, Pak Damaskes, Mas Rian, Pak Sumar, Sinten Ki, terus Pak Dipaimin, terus di Langgung Prayogi Kagem Sedaya Kemawon Mas.
1: Sedaya Mawon Ji Pak Bambang Ji.
3: Mbak Desi kalian Mas Dira sedang ngayu tugas Sampai Pari Poromangke Maturun.
2: Sami-sami,
1: matur nuwun, matur nuwun Mbak Bambang Sutarno. Nggih, sampun sekawan Mbak Betty.
2: Sampun.
1: Cobi pun bikak langkung rubiyen ingkang lumantar WhatsApp.
2: Nggih, Romo Sunarto Hindro nggih.
1: Nggih.
2: Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hindro Bekasi Jabar.
1: Nggih.
2: Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmita Murti, Ibu Dijo Yusiruk, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Yeni Patok, Mbak Kanaya Bantul, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Lik Wirjujur, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Mas Adi Poncosari, Pak Pur Kenteng Rejo, Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar Kang Gilas, Mbak Yono, Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang Soho Mbak Peti, Sugeng Makaryo Soho Sugeng Sonten Maternuwun. Satu ngajeng nyuwun pun puteraken gending Warung Pojok Seledro Manyuro.
1: Seledro Manyuro Karawitan Setia Laras menikon ji. Saking Roman Arto Indra ji. Maternuwun, maternuwun.
2: Sak lajengipun
1: inji monggo
2: Bapak Yuwono nggih.
1: Sugeng
2: sonten uyon-uyon seton Mas Gilang lan Mbak Betty. Saking
1: santan.
2: Kulo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja.
1: Nggih.
2: Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumu

0: Widodo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januwasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bodowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
1: Nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak Kasiono nggih wonten ing Bolawen Tlogati menika. Inten voice note monggo.
2: Uyon seton dangir sukmong rabuk yuswa nyanyagar sariro leket ces sugeng sonten Mas Gilang Sutoyo
1: sonten
2: Mbak Betty Damayani
1: sugeng
2: sonten Pak Kasiono Bolawen Tlogati kintun salam katur Romo Mariono utawi Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing minggir, Ibu Diniati wonten ing Demakan Baru, so katur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon ceton wonten ing arep prumpat ngayukiyo kato sugeng ngedhangaken kagem panglipur sauntawis.
1: Dinipun
2: nderek Mas Gilang Sutawiyoso, Bapak Betty Damayani. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, Pak Kasiono. Setunggal malih Mbak Betty.
0: Nggih, dari Mbah Jio. Uyon-uyon setahun sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty.
1: Mugi
0: jenengan kekalih tansah sehat sedoyo nggih. Atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo, Pak Tirto, Mbah Suro, Mbah Yono ugi sedoyo sutresna uyon-uyon setahun wonten pundi mawon lenggahipun sugeng midhangetaken. Matur nuwun.
1: Sami-sami nggih, matur nuwun Mbah Jio. Katerakan gending rumien jih menika Mbak Betty lan Gisu Tresno Budaya mangke pun lajengaken malih. Merwakani pepanggian wonten ing giaran uyon-uyon seton sonte menika badhe katerakan nungeling gending ladrang wohing aren laras pelok part 6 lan ugi kalajengaken ladrang puji moyo minggah gudril slindro menyuro. Gending menika minangkani pamurutan saking Budu Ijo, Pak Slamet, Mas Rian, Pak Bambang lan ugi katoraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katoraken sugeng midhangetaken.

0: Inggih sutresno budaya sampun wonten ngatur giaran uyon-uyon setelan kula wau sampun katuraken wonten ladrang wohe ngaren laras belok padat 6 ugi wonten ladrang puji moyo minggah godril slindro menyura menika wonten sutresno budaya lan ugi gendeng ingkang badhe katuraken mangke badhe menika wonten kalih gendeng malih wonten ladrang Mugi Rahayu Slendro Menyuro lan ugi ladrang Asmarandana Slendro Menyuro menika nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Monggo ingkang lumantar telepon pun bikak malih nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp sumangga.
1: Nggih, di 089 gangsal 01441066.
0: Nggih, monggo sutresna budaya saged nyawiji wonten ing WhatsApp lan ugi wonten ing telepon. Teleponipun wonten ing gangsal sekawan 0333 sumangga dhumateng sutresna budaya ingkang badhe nyawiji wonten pamundutan gending-gending kula sumanggaaken nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Mbak Betty.
1: Nggih, dangir sukmo.
0: Nggih.
2: Dilagokke.
1: Iya.
0: Piye lek diwarai aku lek.
2: Oh, jaman wes ya mbak.
1: Okay.
2: Dangir sukmo ngrapu yuswo yang nyeker saliro leker ses. Iya.
0: Iya.
2: Kendinge lah mau ke mama.
0: Kendinge menikah lah terang Mugi Rahayu kiwanten Asmarandana.
2: Asmarandana mawon.
0: Asmarandana je. Monggo. Kagem sinten le?
2: Mbak Yuku Yayu rongkep kuwi.
0: Nggih.
2: Si Yayu.
0: Ngaten.
2: Bunda Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanwati, Mbah Noyo, Mbah Yono, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Mat, Yumudo, Mami Sartika. Lajeng Bunani Bajuri Bu Tarmi Luangan Baru ya
0: nggih
2: Pak Sagio Pak Sumar Sedayu kira dokah aku
0: oh nggih
2: sekali-kali ayo dong besok do dikirimin kok ndak ora kepenak
0: nggih
2: kagem Bu Sri Bonagung Bu Sri Sedoyo kemawon Bu Yayu ugi sedoyo kemawon
0: nggih
2: Rama Tujuh Subagyo Rama Haji Nyadiono Lajeng Pak Rimbang.
0: Ngaten.
2: Pak Nawi. Kagem sedaya kemawon,
0: Mas. Sedaya mawon nek yanto. Ngaten.
2: Nggih, Mas Bintang, Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Misale dek koyoan ora uman.
0: Ora uman ya ora apa-apa.
2: Uman rebutan jenengan karo Mas Jurjan kae nganti mangkel to. Mangkel karo guyu.
0: Karo guyu.
2: Ngaten iki sore.
0: Heeh.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Lek Yanto.
1: Nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng.
1: Nggih.
3: Uyon-uyon seton.
0: Monggo.
3: Uyon-uyon seton. Dangir sukmo. Rabu yuswo.
0: Nyenyeker.
3: Bekasas.
0: Iya.
3: Mas Jilang Mbak Betty.
0: Nggih, Mbak.
3: Iya, Mbak.
0: Pangestunipun, Mbak Noyo iki sehat sae keluarga.
3: Parpo panas sing mentak antak e yo sehat tetepan.
0: Wah, jan panas.
1: Cuaca cerah.
3: Kudu panas ora kena, Mas.
0: Sami yo Mbak cerah niki iki ya, panas. Nggih.
3: Iki apa sing ngadi puter iki, Nggo?
0: Mangke wonten Mugi Rahayu ki Asmarandana.
3: Asmarandana kuwi, Mas.
0: Asmarandana, Mbak.
3: Karo aku wingi request Ketawang Ibu Pertiwi.
0: Ibu Pertiwi Mbah Cobi mengge niki karang ya kathah nggih to Mbah, tunggal mbok tunggal nggih Mbah.
3: Oke, ya sampeyan
0: kan.
3: Kang ketemben Pak Yanto ya.
0: Pak Yanto, saya kan.
3: Pak Yanto kan kabar karo Yogi.
0: Nggih.
3: Mawon Pak Tarno karo Mami Sartika. Bu Sri Utami tak dhisikke Bu. Karo Bu Sri Bonagung.
1: Nggih.
3: Nggih, Mas ya rada dicir enggal, Mas.
0: Nggih.
3: Wonten Rama Jayadina Rama 7. Rama Yuwono Marto Diarjo. Lajeng wonten Leyang Sasmito Murti.
0: Nggih.
3: Mbah Yono karo G. J. Joko Budo.
0: Nggih.
3: Ki Bandung Bondowoso. Ki Rukun Werdo. Ki sing tok Bang Cilacan kuwi tak senggol uga.
0: Jawa, Mbak.
3: Tunggo Karno.
0: Nggih.
3: Jasa kan Wonosari ki mak cerewet ora mampir ning yo sapa.
0: Wis ora apa-apa. Wis ngono kuwi ya, Mbak. Wis apal.
3: Wis apal aku, Mbak. Nggih. Rasiane sapa lagu?
0: Ngaten.
3: Rasi Pak Toro.
0: Nggih.
3: Pak Buwigati karo Bu Sriwi.
0: Ngaten.
3: Pak Uti ing Jono Nogonalan aku sih, Mas.
0: Joko Yudan.
3: Joko Nalan karo Bu Siti mbangun tapan.
0: Nggih.
3: Gedong Kuning. Wonten Mbah Nawi, Pak Rimbang, Mas Yudi, Pak Supoyo karo Mas Ardi.
0: Ngaten.
3: Ngaten. Wonosari, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Eyang Parno karo Pak Wening, Mbak Yeni karo Mbak Anggur.
0: Ngaten.
3: Wonten Bu Yayu empat-empatnya karo Yusirup Mbak Ana. Pak Yogi.
0: Kagem.
3: Sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
3: Mulai. Bu Mas Gilang karo Mbak Seti.
0: Nggih, Mbak.
3: Saya tegas. Salam sehat bersama perempat
0: merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo kalau mau inji. Matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji. Meniki ndak dibuka teleponnya mengke pun mepet tau meninggal Mbak Betty. Mepet mengke kasih ke langkung rumiin wontenipun kabar berita. Jobi kula bika setunggal menikah ingkang lumantar WhatsApp jih menikah saking Mbak Anggun. Wonten salam buat Kak Gilang juga Mbak Betty ya. Salam sehat selalu, selamat bertugas, tetap semangat hari ini dari Mbak Anggun Ramadhani. Thank you. Matur thank you menikah jih matur nubun. Salah jibun wonten ibu tutik menikah Mbak Betty monggo.
1: Bu Tuti Joko Yudan nggih, sugeng Mas Gilang ugi Mbak Betty badhe nderek kinton kagem Bapak Kasiono Bolawen, Mas Toro Manis Renggo, Mbah Noyo, Pak Supoyo ugi para kadang catur sajuga. Matur nuwun menika saking Ibu Tuti wonten Joko Yudan.
0: Nggih, matur nuwun Bu Tuti wonten ing Joko Yudan. Mangke pun lajengaken malih Mbak Betty lan Gus Tresno Budoyo awit wekdal menika badhe kasih kelangkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tapi jam sekawan sonten jih menika. Tetep nyawiji wonten ing giaran Uyon-uyon seton lumantar program 4 RR ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
4: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, keterbatasan lahan di kota Jogja mendorong pemerintah mencari solusi inovatif. Pemerintah kota bersama kantor pertanahan menjajaki pemanfaatan tanah wakaf untuk reforma agraria. Salah satunya dengan pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan karakter reforma agraria di wilayahnya memiliki tantangan tersendiri, sehingga diperlukan pendekatan baru yang sesuai kondisi lapangan. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan DIY melakukan uji coba perpanjangan rute Trans Jogja Jalur 13 hingga Stadion TGP Sleman. Uji coba ini menyasar potensi penumpang dan aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Godean. Program ini merupakan kolaborasi antara Dishub DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, serta operator Trans Jogja. Sebelumnya, rute berakhir di eks Pasar Belut, kini diperpanjang sekitar 1,5 km hingga area parkir Stadion TGP. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sutresno budaya sampun nyawiji malih kalian program Ambataranya Yogyakarta inggiran uyon-uyon seton sonten menika. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Belang ya. Belang. Oh, anune apa?
1: Namanya.
0: Singkatannya Belang. Matur nuwun kalau sampun kasih kekuatanipun kabar berita jam sekawan sonten nggih.
1: Iya.
0: Ing mangke badhe katuraken kalau wau wonten napa mawon Mbak Betty wonten ladrang.
1: Ladrang mugi rahayu.
0: Nggih.
1: Sama ladran Asmoro Dono.
0: Asmoro Dono Slendro menyuro menika nggih. Monggo saged pun pilih nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Pun bikak malih menika kang lumantar telepon.
1: Siap, monggo.
0: Dumateng Sutresno Budaya ingkang badhe nyawiji pun bika.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Damir yuswa nyanyager saliro.
0: Leger ces.
2: Iya. Kami sehat sekalian.
1: Sehat.
0: Pangestunipun Pak Dhe sedaya sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sakunturipun Pak Dhe sedaya keluarga sehat.
2: Bregeng nggih.
0: Wah, jian.
2: Setu meneh.
0: Napa?
2: Setu meneh.
0: Setu meneh. Lah pripun ta?
2: Niku jan sehat banget.
0: Lah pripun kok sehat banget nek setu?
2: Nggih to. Mantang let yang sepuh-sepuh yang datang proyek nih kok.
0: Oh, lak ngaten.
2: Nggih. Nek Mbak Betty kok kenal piantun metes sik ben nika kula
0: pirengke. Sinten Pak Dhe?
2: Teng bangun desa.
1: Oh, nggih, ibu petani di metes nggih.
0: Wo, dolane tebe-tebe niku Mbak Betty niku.
2: Nggih, wong jejer ing guwa kalih metes.
0: Nah, mila niku to. Jane Mbak Betty niku nglidik.
2: Nggih, ning mboten kersa mampir e.
0: Jare ngertos rika kok ya Pak Dhe. Oh,
2: ya kandhane kon mampir ngene makne gedhe ngono.
0: Lah ngaten ya Pak Dhe.
2: Iki menapa niki Mas?
0: Gendinge menika mugi rahayu lan ugi asmara ndana.
2: Nggih ndana-ndana niku.
0: Ndanane nggih Pak Dhe.
2: Salah.
0: Kagem sinten?
2: Yang Dirijo.
0: Nggih.
2: Mbak Pipit. Ibu Utarni, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Irupun Werdo, Pak Noyo, Pak Yono Pedes, Pak Sagio, Pak Sargio, Pak Alio, Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto Jejegan, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Dedi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, wonten Pak Tirto, Pak Tupar, Pak Wirdijur, Pak Bambang Sutarno, wonten Buyayu, wonten Busalamah Yurati, wonten Mbak Andi.
0: Nggih,
2: prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon, Pak Dhe.
2: Nek kang sepuh pun ngawiat dereng.
0: Sinten?
2: Mbah Noyo.
0: Wah, ampun meruput. Niki wae ampun nggih, Mbah Noyo ampun.
2: Kula disenggol mboten.
0: Oh, singgal-singgol pokok men.
2: Kula kok kang gayinan. Mboten mawon.
0: Matur nuwun, Pak Dhe. Sami-sami matur nuwun sanget.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Sugeng sonten.
0: Halo. Iki kepleset niki Mbak Betty sajake lunyu.
1: Nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Diajeng Betty.
1: Nggih.
3: Kalian Dimas Gil STW.
1: Nggih. Belang.
0: Mangga.
3: Kecok.
0: Mangga.
3: Lanu.
0: Ini passwordnya. Oh, ya.

0: Iya.
1: Mangga, mangga tante.
2: Iya, anu putuku.
1: Awas, kene wis tante kan
2: putu. Tante itu sebenarnya rap putu
1: kayak. Nggih to.
2: Anak lanang.
0: Iya.
2: Nggih. Parantos sehat to Dimasku
1: kali iki. Pangestunipun tante bagian iki sehat.
2: Sehat, pokoknya cemengkring ngene wis. Ale nunggu kejam telu wis bejlungup.
1: Walah.
2: Kaya arep nangis.
1: Wah, nibo tangi nggih to.
0: Enggak masak po.
2: Tangi gedusut babak bunda sesuk ora karo-karo.
1: Ada kejem-kejem kok niku jenengan nggih.
2: Aja dipokoke ya ora apa-apa.
1: Tenan apa.
2: Kan bisa masuk.
1: Sudah bisa masuk monggo.
2: Nggih. Kula lagune Sabtu ngajeng bersih desa nggih.
1: Bersih desa.
2: Ya, itu yang lagunya Apan Eko Dajiko Dipendaku Kaya lo
1: Dibacot ke men
2: Lo silisan Nggak rasa Kok ngetentai waktu Masih
1: cocok Yeah
2: Salamipun kagem Mbah Noyo nih kemau
1: Ngeten
2: Mbah Men Mbah Paimen Mbah Mantemon Mbah Man Pengasih
1: Yeah
2: Irupun Merdo Lajen Pak Sadio, Mami Sartika Monga, Bunda Dwijo, Lajen Bu Yanwase, Bu Supriyati, Lajen Bu Saginem, Mbak Noyo, Pak Mening, Kiku Mbak Karnoki Joko Bodo, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Mbak Mustanjung Pinang, Ugi, Kiku Mbak Karnoki Joko Bodo, Lekgono, Mbak Nikin, Mbak Yono, Wirasabar. Ini putune siaran Mbah.
1: Mbah.
2: Melebet.
1: Dampiri lho Mbah.
2: Sopo-sopo ngirim kopi.
1: Duit.
2: Oh, duit ya. Nek duit ku luwes kok.
1: Heeh.
2: Sing sinten malih nggih, Kang Gilang.
1: Ngeten.
2: Pak Sawiyo, Dimas Surotrisik, Mas Adi Ponco. Kang Jono, Pak Yanto Paedulki, Pak Yanto Sayegan. Pak Jono Sayegan, Pak Poyo. Mas Toro wonten ing manis Renggo, Mas Ardi Kladen, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamad, Pak Suka, Pak Rindang, Lek Werjujur, Pak Sujar Nasilan, Pak Hari Marto, Pak Sugeng Riyadi, Prayoginipun.
1: Kagem
2: sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
2: Spesial.
1: Iya.
2: Kagem pacarku Gilang Sutowo.
1: Aduh, geger sak. Pitung negara lho niki
2: wah. Ora nek guyon.
1: Iya, so bakalan guyon.
2: Ora gelem
1: ngono. Moh ngono.
2: Wong sekarang anu wong bengkok-bengkok arep. Aduh geguyu dek beti iki lho. Nggih, matur nuwun ketenangan nggih.
1: Nggih,
2: Mas. Ada lo rati.
1: Santai mawon.
2: Mbah, Mas Budi ampun ngantuk ya ampun didukani.
1: Ngampun nggih. Mangga niki Mas Budi nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami matur nuwun. Tante Wagianti kalawan nggih.
0: Bersih desa
1: Bu. Bersih desa, mangga nggih. Menika katonaken gending lagu Rumin mangga ingkang lumantar WhatsApp mangga pun bika nggih Mbak Betty. Menika badhe katonaken nguling gending ladrang
0: Mugi
1: Rahayu Slendro Menyuro lan nggih ladrang Asmarandana Slendro Menyuro. Gendeng menika menangkani pambrutan saking Rama Narata Hendra, Ibu Wagianti, Lek Yanto Sayegan, Mbah Noyo, Pak Dewa Imin, lan ugi katoraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Semoga Sutresna Budaya katoraken sugeng midhangetaken.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Perum Bulog mencatatkan capaian baru dengan total stok beras pemerintah yang berhasil menembus 5 juta ton. Pencapaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5.198 ton. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Menurutnya capaian ini tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga menunjukkan peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Ketersediaan stok yang memadai dinilai penting dalam menghadapi dinamika kebutuhan pangan. Beralih ke informasi lain. Pemerintah menghimbau jemaah calon haji Indonesia yang telah tiba di Madinah Arab Saudi untuk menjaga stamina. Di antaranya dengan memperbanyak konsumsi air dan mewaspadai cuaca panas. Pasalnya saat ini di cuaca di Arab Saudi diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 25%. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan kondisi cuaca di Madinah cukup menantang sehingga jemaah diharapkan disiplin mengikuti arahan petugas. Pemerintah juga menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Ini sebagai bentuk keberpihakan negara dalam pelayanan ibadah haji, sehingga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Tararing Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan tasawuf minangka solusi kegelisahan. Ingkang badhe dipun andharaken dening panjenenganipun Ustadz Julianto SAG MH. Semoga Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiarso siraman rani Islam mugi setunggal religi islami sama niko tabu gangsa langkun tigang dosa kali menit titi wanci kumandanging azan maharib.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ayogyakarta sakiwa tengenipun. Kali menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kelolaan panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sutresno budaya sampun kapiyarsa wonten langgam kangen kalian langgam Maeso Jenar. Sutresno budaya informasi ini pun menika informasi suku di Indonesia. Jadi menika suku Jawa ngaten nggih. Suku Jawa ini merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia, mencakup sekitar 40,22% populasi yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dikenal dengan budaya yang halus, bahasa dengan berunda-unda, serta tradisi. Dan suku Jawa ini sebagian besarnya gitu ya, ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, dan mereka juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk suku Jawa sendiri, ini dapat dikenali dari bahasanya, garis keturunan, filosofi hidup dan sikapnya yang masih dapat diamati atau dilihat hingga hari ini. Sebagian besar masyarakat suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Jawa dikenal dengan aturan yang dikenal dengan unggah-ungguh dengan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Dan untuk asal-usul dan populasinya, akar leluhurnya merupakan rumpun Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan ke Jawa sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Dan untuk sifatnya dikenal pekerja keras, pemalu, mengedepankan rasa sungkan serta menjaga harmoni sosial. Untuk tradisinya ada berbagai upacara adat ya hingga tradisi pernikahan ya. Dan untuk kebudayaan dan filosofi ada rumah adat joglo dengan atap tinggi yang khas. Untuk pakaiannya ada kebaya, beskap dan kain batik untuk keseharian atau juga upacara. Secara filosofi, masyarakat Jawa menjunjung tinggi harmoni, sopan santun, dan pepatah alon-alon waton kelakon. Kita ke lagu berikutnya. Wonten langgam Balinjani, kalian langgam Nawoloh.

Dua nomor lagu ada Dubiung dan Getok. Nur Afni Oktavia debutnya mulai dengan lagu Bila Kau Sarang Diri, melejit dan menjadi favorit banyak orang. Selama akhir 70-an hingga awal 80-an, Nur Afni merilis sejumlah album termasuk Surat Cinta. Dan ia juga mencoba berbagai genre ya, seperti pop daerah, ada pop Jawa dan Batak, lagu rohani. Salah satunya melalui album berjudul Sang Pencipta. Tidak hanya di dunia tarik suara, Nur Afni juga menjajal dunia perfilman. Ia membintangi beberapa film populer seperti Butet dari tahun 74, Bernafas Dalam Cinta tahun 78, dan Remaja Idaman di tahun 1976. Bakatnya yang multi talenta membuatnya dicintai banyak kalangan. Lagu berikutnya ada Gudeg Jogja dan Jamu.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yuk bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngapa toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak riwangin jupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen, ndak marai banjir.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sudrasno budaya untuk sejenak kenal bersama kita akhiri, dan sesaat lagi kami hadirkan Bangun Desa.

Sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kaleresan kula sampun pinanggih kalian Pak Bas utawi Mbah Bas. Ingkang minangka owner utawi pemilik saking Roti Kembang Waru ingkang kondang ing tlatah Kota Gedhe. Pak Bas ingkang sampun yuswa kirang langkung 81 tahun tentu kemawon sampun kathah pengalaman hidup dumugi wekdal menika sadyan utawi ngleluri salah setunggaling makanan khas wonten ing Kota Gedhe inggih menika Roti Kembang Waru. Sesarengan kalian Ibu Kidah ingkang garwa kekalipun kanthi rasa semangat lan tulus ikhlas tansah mbuti daya supados Roti Kembang Waru menika mboten puntres utawi punah. Pramila tes pundi pawan rembak kula kalian Pak Bas katuraken ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

0: Nggih, sutresna budaya menika kula sampun wonten ing roti kembang waru Pak Bas. Wah, menika sampun wonten ing dalemipun Pak Bas. Pak Warta sehat ya, Pak Bas?
1: Dalem.
0: Pak Warta sehat.
1: Ya, pengasunipun kadhasar sehat-sehate wong tuwa.
0: Ternyata masih segar dan masih sehat Pak Bas.
1: Alhamdulillah karunia Tuhan.
0: Nggih, alhamdulillah. Ah, menika daerah pundi menika Pak Bas?
1: Menika kampungipun Bumen RW 6. Nggih. Lajeng kelurahanipun Purbayan.
0: Purbayan
1: nggih. Kemandirianipun Kota Gedhe.
0: Kota Gedhe.
1: Kota Gedhe. Oh, Kota Madya Yogyakarta.
0: Yogyakarta.
1: Jawa Tengah.
0: Wis Jawa Tengah pun mriku niki.
1: Ha nggih, nene istimewa.
0: Nggih. Yogyakarta. Wah, Pak Bas niki ternyata menurut cerita itu dulunya malah seniman ini Pak Bas.
1: Ya, seniman tapi pada waktu dulu itu saya sebagai seniman tidak untuk bisnis dalam mencari uang kok. Mm-hmm. Saya tersulun dalam seni itu ada misi dan visi yang kami sebut 4M.
0: Menapa menika Pak Bas?
1: Ya, M pertama melestarikan budaya bangsa yang adiluhung, peninggalan para luhur. Kedua, memberi kuburan yang sehat kepada masyarakat. M ketiga, mencari kepuasan hati. Orang hidup harus punya hiburan. Kalau tidak punya hiburan, bagaikan tanaman tidak pernah dirabuk, tidak pernah disiram. Lain. Saya main dalam panggung, dibayar tidak sukses, lebih baik tidak dibayar tapi sukses. Wah. Permainan dalam panggung harus juga mengandung 4M.
0: 4M mungkin menikah.
1: Menarik, memikat, mempesona, mengesankan.
0: Wah,
1: kemudian yang paling berat adalah misi dan visi yang keempat. Apa itu? Kenapa? Adalah membangkitkan, menanamkan, dan membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda atau milenial yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Tuh,
0: menikah,
1: maka semenjak tahun 60-an saya sudah dikenal Pak Bas. Kalau melawak ya ambil Pak Bas, karena saya yang kami tampilkan itu yang ada segi-segi pendidikannya, tidak jorok-jorok sekarang.
0: Jadi
1: yang
0: dulu, ada untuk dulu juga pelawak.
1: Ya pelawak, tapi ya lokal.
0: Gitu.
1: Karena ya saya tahulah kelemahan daripada seniman. Seniman itu nek wis akeh duite ndher aeng-aeng. Karena rumusnya orang itu makin banyak pendapatan, makin banyak kebutuhan. Betul enggak? Kebutuhannya ada dua, kebutuhan yang terpenting dan kebutuhan tidak penting. Sekunder dan primer.
0: Primer. Katanya juga penari juga ya Pak Bas?
1: Ya penari, saya di Pura Wisata sejak 92 sampai 2018 kok.
0: 2018 masih?
1: Ya, 1992
0: okay.
1: Sampai 2018.
0: Itu terakhir 2018 itu.
1: Oh, ya, terus melanda di itu. Dunia Indonesia. Saya pasif. Saya membantu ibu membuat kue kembang waru, roti kembang waru. Sampai sekarang.
0: Jadi, kalau roti kembang waru ini sebenarnya itu khas dari daerah mana? Dan ini tuh mulai ini roti sejak kapan tuh ini ada roti kembang waru ini?
1: Roti kembang waru itu menjadi ikon atau menjadi apa itu ciri khas makanan Kota Gedhe.
0: Oh, ciri khas makanan Kota Gedhe.
1: Kota Gedhe yang tidak dipunyai tempat lain. Kalau ada ya cuma ikut-ikutan saja. Karena dasarnya pada waktu dulu kan roti kembang waru itu menjadi andalan keraton Kota Gedhe.
0: Oh, awalnya dulu dari keraton Kota Gedhe.
1: Ya, kalau ada hajatan kerabat keraton mesti pakai jamuan roti kembang waru. Sejarahnya mengapa nama roti kembang waru? Pada waktu dulu kan ada suatu kerabat keraton rumahnya berdekatan dengan pasar Kota Gedhe. Sekarang Salegi. Pasar Kota Gedhe, pasar Legi itu dulu belum ada peneduh, kios-kios, cuma tertumbuhan liar yang untuk peneduh.
0: Oh, belum ada bangunan
1: ya, ya, yang tumbuh pohon beringin, pohon gayam, pohon talor, dan pohon waru. Nah, pohon waru itu pohon yang lekas besar, tapi sepanjang sejarah belum pernah berbuah.
0: Oh,
1: ya toh? Jadi berhubung pohon waru itu lekas besar tapi tidak produktif, cuma untuk alat-alat tertentu, untuk topeng dan rakyat dikrek, tidak bisa untuk tiang, untuk anu tidak bisa untuk bangun rumah. Maka hampir sekarang hampir punah. Karena pada waktu dulu mungkin paling mudah menirukan kembang waru, kok tidak bentuknya, tapi warnanya mungkin.
0: Warna dari kembang waru itu?
1: Karena kembang waru itu warnanya kan kuning kecoklat-coklatan. Oh. Nah, kembang waru itu kan kalau sudah mateng, sudah masak itu warna kuning kecoklatan. Kalau ada kembang waru ke warna teja itu bukan kembang waru. Kembang kandel atau kembang mawar. Nah,
0: itu. Karena kembang waru sendiri warnanya kuning kecoklatan.
1: Nah, kemudian itu ada gigi atau kelopak, disebut kelopaknya 8. Okay. Itu filosofi Jawa, nyebutnya Asto Broto.
0: Asto Broto.
1: Asto itu bilangan 8. Okay. Broto itu perbuatan yang mulia, yang terpuji. Mm-hmm. Itu Asto Broto. Karena dunia itu isinya 8 elemen toh. Mm-hmm. Bumi, geni, banyu, angin. Mm-hmm. Matahari, bulan, bintang, dan langit. Langit yang tertinggi. Sadar tidak sadar yang tertinggi adalah langit Tuhan. Aha. Nah, maka dari itu orang Jawa itu sudah religius, sudah punya Tuhan kepercayaan kalau dulu menyebutnya.
0: Oh, makanya itu dinamakan roti kembang waru karena itu sih salah satunya warnanya.
1: Warnanya. Oh. Kembang waru kembalinya bangsaku wajib rukun. Nah, ini.
0: Betul, kembalinya bangsa wajib rukun.
1: Rukunnya kembang waru. Karena persatuan adalah jalan yang paling ampuh.
0: Kalau dari ciri khas roti kembang waru ini dibanding roti dengan jajanan tradisional lainnya apa, Mbak?
1: Ayo, kalau rasanya ya seperti dulu. Saya bikin roti kembang waru sampai sekarang. Kami beri nama ya roti kembang waru Pak Bas Bugida, itu nama saya dan istri saya. Saya sampai sekarang saya cara bikinnya, cara pengemasan masih manual, masih tradisi.
0: Belum ada unsur modern?
1: Nah, sudah ada. Generasi muda sekarang kan sudah pakai kompor gas, kemasannya bagus, warnanya baik. Gitu. Karena mereka mencari untung yang sebanyak-banyaknya orang usaha itu. Kalau saya tidak kok. Saya memang ingin mempertahankan cara pembikin seperti dulu, rasanya seperti dulu. Kalau dirubah namanya sudah kembang waru, dimodifikasi. Kan sekarang itu banyak makanan aneka rasa, aneka warna, aneka rupa loh. Tapi tidak ada jaraknya. Kan orang hidup itu butuh biaya toh, okay. Butuh uang loh itu. Ya dengan kreatif ya menciptakan sesuatu. Sing palu di opo, tapi tidak diingat. Bisa nilai rezeki piye, bisa nilai tapi tidak punya pedoman. Yang namanya usaha kembang waru itu rekam jejaknya panjang. Nah, saya bikin kembang waru sejak tahun 1983, itu sudah 43 tahun.
0: 43 tahun?
1: Iya. Kalau sekarang kan serba instan. Iya. Yeah. Usaha roti 3 tahun rapayu jelek, tidak bisa alternatif dari solusinya. Ada resepnya. Pertama, kualitas terjaga.
0: Kualitas harus dijaga nih,
1: Kang. Terjaga. Kedua, harga terjangkau. Pelayanan yang baik, tepat waktu. Jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Orang Jawa itu cirinya, nek kurang batine iki mengurangi kualitas. Lebih baik meningkatkan harga daripada mengurangi kualitas. Harga terjangkau, nek terlalu murah kasihan yang bikin, terlalu mahal kasihan yang tuku. Tepat waktu. Nek gue diwelingi, dipeseni jam sisi, le ngambil jam sisi harus sudah siap. Ojo ngomong ke dumerung nganggo duit, ono sing tuku nganggo duit dikek gesek, anggo sing main jiko akan gelo. Yeah. Nah itu lagi tambah satu, jangan kali-kali mengecewakan konsumen. Orang berjualan itu pertama, itu kualitas barangnya, kedua pelayanan yang baik. Kudu iso ngomong
0: gitu. Kepercayaan pelanggan harus dijaga nih.
1: Iya, dijaga. Ojo nganti gawe gelane tuane pelanggan. Apa wae kuwi lho.
0: Apapun itu nggih.
1: Apapun itu.
0: Tapi kalau produksi di sini yang produksi Pak Bas langsung.
1: Saya dengan ibu saya, istri saya.
0: Berdua.
1: Cuma dua.
0: Oh.
1: Ada orang. Hmm. Ya orang. Pak Bas itu rotinya laris viral kok tidak cari pembantu tenaga.
0: Jadi, nanti kenapa?
1: Dulu. Pertama saya tidak kuat membayar karena saya kan untungnya sedikit. Kedua itu pengalaman, kalau usaha pengrajin maupun pembuat makanan dan tenaga itu kalau baru menjadi kawan, betul nggak? Tapi kalau lama menjadi lawan. Betul nggak itu? Jatuhnya orang usaha cuma temannya sendiri karena persaingan tidak sehat. Kini harganya semuanya kena diturunkan. Tidak sehat tuh, butuhnya payu. Wah, itu namanya. Kalau saya tetap pernah, ya wes. Saya kelemahannya, nek kon ngetreke ra iso, transfer ra iso. Telutuh telo butuh ya moro.
0: Telutuh telo butuh ya moro.
1: Butuh ya moro. Saya ndak titip di warung-warung, nek warung ono roti bukan bikinan saya. Nek aku titip nek warung sing butuh aku. Mengandung risiko, nek ra payu bali. Sing dibayar ming sing payu-payu. Iya, wong tuku pernah loro. Tuku rupa apa tuku rasa? Pembeli dua, konsumen atau tengkulak bakul. Nek bakul tengkulak mesti golek sing rupa. Neng nek konsumen di dadi golek sing rasa. Nek tuku rupa padha karo wong duwe bojo ayu rong karang atine apik. Duwe bojo ganteng rong karang apik. Duwe bojo saurung taun rong ngerti kualitase wae kok ngono kae. Mesti bung ngeruk.
0: Jadi memang roti kembang waru punyanya Pak Bas ini kalau dicari ya memang adanya cuma di sini. Nah,
1: di sini iya. Oh, okay. Sedangkan anak saya sudah saya dari bikin tapi sudah modern. Nah, gue sakar pekono. Sudah pakai kompor, kemasannya tulis pakai kardus bahan aku, guys. Ngono wae.
0: Berarti butuh kowe. Sudah mulai diajarkan kepada
1: anak saya. Engko ndak punah. Aha. Ayane diru-diru mamang melu ngubyak.
0: Nggih.
1: Ndermati ngene kan itu namanya persaingan.
0: Kalau ini Pak Bas, kalau bahan utama itu apa saja nih dari pembuatan roti kembang waru ini Pak?
1: Pertama, gula pasir iso, gula kelapa iso.
0: Gula pasir atau gula kelapa?
1: Telur ayam. Terigu. Ditambah bumbu-bumbu penyedap. Termasuk margarin, minyak goreng, vanili dan sebagainya. Tapi kalau dulu pakai telur ayam kamu sekarang suka kok telur broiler. Lehor, saya ke golek telur ayam kampung 10 kilo 5 kilo ada nginteng pitik lareng ngendok nendi. Ya lho. Nah, mbiyen dong ono gandum, seketan,
0: urien,
1: tepung ketan, tepung beras. Nah, gandumnya itu produksi dari luar negeri kok.
0: Nggih, nggih.
1: Belum ada tepung ketan. Sekarang sudah pakai gandum.
0: Ternyata
1: niku bedane ngono kuwi. Nggih. Aku sih nganggo areng.
0: Masih sangat tradisional ya pembuatannya.
1: Iya, areng. Nah, iki bedanya.
0: Iya.
1: Nek nganggo kompor, kompor 3 kilo gram regane 20.000.
0: Nggih.
1: Bisa untuk 3 resep. Berarti taruh saya 7.000. Kalau pakai areng satu bagor 75.000, isinya 10 kilo. Cuma 3 resep. Berarti satu resep 25. Larang sih.
0: Hitung-hitungannya ngata niku yo.
1: Ha nggih. Ya gitu. Nek nganggo kompor lah rong resep, nganggo areng sak resep, ha suwe ge. Lah metu kaya ketoprak ya. Mlebu bareng metu mbok siji gitu. Tapi kalau pakai kompor gas metu mlebu 15, metu 15 mateng kabeh wong ngene ukurane mateng.
0: Iya, iya. Berarti kan ini masih full tradisional ya Pak Bas ya pembuatannya. Ah itu bisa diceritakan buatan Pak Bas. Pembuatannya itu seperti apa sih kalau roti kembang waru itu?
1: Ah ya pembuatannya ya sepisan.
0: Nggih.
1: Telur sama gula itu dicampur. Dikotok sampai blender. Nambien nganggu kocokan nganggu tangan aku.
0: Spiral. Awal
1: ya. Saya wis nganggu
0: mixer kuwi.
1: Nggih. Mune dadi kuah baru dicampur diberi gandum. Terdublak saja nanti sudah jadi siap cetak.
0: Oh, pun adonannya pun jadi nggih
1: to? Iya.
0: Pun langsung dicetak.
1: Iya.
0: Berarti pun nonton cetakane roti ini kembang waru
1: nggih. Nggih. Nanti cetakan dhewe diciduk dikaei jladren namanya jladren. Bahan roti kembang waru 10 macam namanya jladren.
0: Oh istilahnya
1: jladren. Kayak jenang itu loh.
0: Nggih nggih nggih.
1: Berapa nanti sudah dilihat dimasukkan. Harus kita sering menjenguk kerep mungak ngono kerep nginjen. Mula sok belaan wong sok
0: karena juga masih tradisional ya Pak.
1: Iya. Sing mateng tok ganti sing. Kayak ketoprak.
0: Dan iku pun gantosan de.
1: Bali meneh, bali meneh yo. Nah aku titip neng warung sing butuh sapa? Sing adol loh.
0: Nggih.
1: Nek konsumen dene sing butuh sanesku to.
0: Nggih.
1: Harumuse sapa sing butuh ki mesti gelem korban. Korban nek ra payu bali, aku titip neng warung butuh payu ra bali kan korban. Nek konsumen omahku adoh. Nek ngene aku karo ngene Pak Bas udan-udan yo rene.
0: Nggih. Ini biasanya kalau dalam sehari bisa memproduksi berapa
1: banyak paling paling
0: baru nih Pak Bas.
1: Paling maksimal 350.
0: Itu maksimal sehari
1: iya,
0: sampai
1: itu sih. Iya, jam 4 duit.
0: Oh, biasanya mulai jam 4.
1: Iya,
0: udah mulai itu.
1: Mana kebutuhan wong aku ki kadang-kadang ora mesti.
0: Nggih.
1: Sok-sok pesenane kebak, sok-sok ora ono.
0: Nggih.
1: Terutama nih hari-hari besar banyak hajatan, banyak acara gede banget. Bulan ruah kok kayak.
0: Jadi sehari maksimal bisa 350
1: nih. Iya.
0: Itu biasanya dia apa yang beli biasanya untuk apa aja itu biasanya?
1: Kalau di bawah 10 kami konsumen DW, timam DW. Tapi kalau 50 ke atas mesti pakai hajatan untuk arisan.
0: Oh, untuk hajatan
1: untuk arisan. Untuk rapat-rapat, untuk jamuan-jamuan. Mengko nek spesial di wilayah mantan njaluk anu sing istimewa. Nek sing biasa standar regane 2.500 njaluk sing 3.000. Engko di Blindok Kuningan kuasane jos.
0: Wah,
1: ngoten. Nek nggon mantan aku kudu ketok.
0: Nggih.
1: Nah, kuwi bedane. Neng wong tuwi po pak ono sing nyebayan sing mangkelke ono sing nyangke ya kuwi lho.
2: Warna-warna
1: iki lho kudu iso ngrangkane to.
0: Tapi kalau roti kembang waru ini ada khususnya di, misal untuk acara tertentu ngoten mboten, Mbah? Karena kan ini kan tadi cerita sejarahnya kan
1: ya,
0: ada
1: ya.
0: Yang dari kraton.
1: Kalau dulu okay. Itu ya kerapal-kerapal warune mah biasane sok digula oleh nggon manten.
0: Oh, oleh-oleh.
1: Manten kakung nek lamaran karo nggo oleh-oleh to kuwi.
0: Nggih.
1: Nggo terus dikakei ngene sing putri kuwi. Kan ciri khas makanan Kota Gede ora mung kembang waru. Termasuk yangko, kipo, wadang opah nek
0: kene. Itu juga dari Kota Gede.
1: Iya, Kota Gede. Yangko ki opo? Yangko ki nyebutke yangko te yang Kota Gede.
0: Oh, milo yangko.
1: Yangko te yang Kota Gede.
0: Nggih.
1: Okay. Kipo, mbiyen takoni karo kerabat karo, iki jenenge ra opo?
0: Kipo.
1: Jenenge ki opo? Ora iso jawab ya jenenge kipo. Wong nek gawe jeneng wong Jawa mbiyen iki ada makna kok.
0: Ya. Kalau strategi apa yang digunakan agar tentunya roti kembang waru ini tetap diminati di tengah jajanan modern itu?
1: Ya itu yang penting kualitasnya harus betul-betul terjaga. Empat pokok penting to kuwi. Kualitas terjaga, harga terjangkau, pelayanan yang baik, tepat waktu, jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Engko pembeli iki dijak omong-omong. Jak omong iki ora merespon liyane. Liyane kudu bahane kudu pepak. Jak omong makanan, jak omong gawean, jak omong situasi sekarang, kan wong iki pepak kemare-mare.
0: Ya. Nah, ini menurut Pak Bas ini apa tantangan terbesar dalam tentunya melestarikan roti kembang waru ini di era modern ini, Pak?
1: Ya. Tantangannya nanti kalau ada persaingan tidak sehat.
0: Akan persaingan.
1: Persaingan tidak sehat.
0: Persaingan tidak sehat. Kan tadi juga ada banyak sekali makanan khas yang ada di Kota Gede. Ya. Salah satunya tadi ada kembang waru, ada juga kipo,
1: yangko,
0: ada juga yangko.
1: Nah, kalau legomoro, legondo, lemper.
0: Banyak nih. Kalau yang paling unggul itu apa? Kalau di Kota Gede
1: yang berarti kembang waru.
0: Kembang waru,
1: yangko, yangko kan tekan ngendi yang yangko.
0: Yangko itu sendiri.
1: Yang yangko tau saiki.
0: Nggih.
1: Ya. Nek kipo iki mung terbatas Kota Gede. Nek kipo iki kelemane tidak tahan lama mesti no sewengi.
0: Nah, iki kalau hari, kembang waru sendiri?
1: 5 hari.
0: Oh, bisa bertahan 5 hari gitu?
1: 5 hari.
0: Harus di kulkas atau?
1: Oh, enggak usah di kulkas. Mung iso engko mung semut.
0: Oh, nggih. Okay.
1: Mung semut.
0: Tapi bisa bertahan 5 hari
1: nggih? Bertahan 5 hari. Soalnya ra nganggo kambil, nek nganggo kambil kan kok tengek.
0: Oh, nggih.
1: Nek kipo ra nganggo kambil.
0: Itu yang kambil bikin tidak awet.
1: Ya, iya.
0: Kalau menurut Pak Bas ini bagaimana ini Pak Bas? Peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan produksi.
1: Ya, kemana generasi muda
0: baru ini?
1: Tapi sosok merasa canggih, merasa pandai sehingga mereka tidak mau nyambung dengan orang tua. Nah, sebenarnya generasi muda ini nyambung dengan orang tua.
0: Tapi juga banyak ya sebenarnya
1: yang banyak. Bikin
0: roti kembang waru di mana-mana itu.
1: Ya, sepengetahuan saya tidak lebih dari 10 orang kok.
0: Oh, enggak?
1: Iya. Kalau di sini 4 orang. Terus di luar itu satu orang, lainnya enggak tahu. Sekarang bantu ya ada bikin, tapi malah mereka beli sini wong kualitasnya lain kok. Di pangan serat turu atas, kan lain toh.
0: Iya, iya.
1: Kalau yang pengen hidup ya boleh bahan monggo.
0: Kalau harapannya Pak Bas,
1: ya.
0: Untuk roti kembang waru ini nanti kedepannya bagaimana?
1: Harapan saya, berhubung ini peninggalan para leluhur yang sungguh-sungguh baik, bagus, dan belum ada sesuatu yang bisa menyamai, pertahankanlah menurut kemampuan Anda. Anu pakailah filosofi ngelmu Jawa.
0: Pokoknya kepercayaan terhadap konsumen itu yang nomor satu.
1: Ya.
0: Matur nuwun, Pak Bas.
1: Sami-sami.
0: Makasih nggih, pokoknya sehat selalu untuk Pak Bas
1: ya.
0: Dan maju terus untuk roti kembang waru.
1: Ya.
0: Matur nuwun sangat, Pak Bas. Ya.

0: Lintaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno butuh sampun kabiar sumbangun deso kanthi iraran roti kembang waru papas. Assalamualaikum tabu wolu tumunten kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Buri Codi kanthi iraran Wang Sinawang.
2: Awan
3: kae, aku angger blonjo ning pasar Kranggan. Ngerti wong dodol es ngono kae. Rasane nek njekur aku.
2: Yo njekur.
3: Jegunen cendol kok seger kae.
2: Ha iya, nek yo ana susuk to, yo mbokku tuku jajan ana susu.
3: Aku nek ngombe-ngombe sing legi-legi iki malah ora ilang lake, Ji.
2: Oh.
3: Hooh, wis tau aku ning gone lek Jito kae to, sing dodolan cendol kae.
2: Oh iya.
3: Jarine cendol asli saka Jembatan Butuh. Purworejo kono.
2: Purworejo to? Heeh. Kok ketok kono?
3: Lah dadi niki mbiyen critane lek Jito kuwi kan suwe ning kono melu Pak Lie to, terus ning kono kuwi diwarahi carane gawe dawet.
2: Ning Purworejo.
3: Dawet Purworejo. Lah ya Jembatan Butuh kuwi mau.
2: Ha iya.
3: Heeh.
2: Kuwi. Kok do ngomong apa ngono lho, Pak?
3: Lah ya Jembatan Butuh kuwi.
2: Oh, Jembatan Butuh.
3: Kuwi lek maca kudu lengkap,
2: ora
3: usah disingkat-singkat.
2: Ayo, Cok.
3: Seger tenan ka aku. Ha ning ngono e juruh kokean.
2: Marai kelegen.
3: Dadi kelegen aku dadi wah aku nek ngene iki ora usah legi-legi wae aku ngono.
2: Aku iki ya kelegen iki saiki nganu e, Pak, serake. Wis ngombe anyep. Kelegen saiki iki nek nggo ngeleki rada lara.
3: Kuwi la ya senajan no sumuk-sumuk pawanasi ya ora ngombe esokau kok ya.
2: Jarene lagi musim ngono kuwi, Pak.
3: Lah ya karang ya jeneng ketiga ya kok ngene iki.
2: Ah iya ya. Awakku ya rada rapenak
3: dadi. Ketiga kok ngene iki awan panas bengi sumuk atau anane mengarep.
2: Awan panas bengi sumuk. Lah iya to.
3: Anane mengarep ngombe sing seger-seger ora ngono.
2: Iya.
3: Mengarep adus wae ngono kuwi lho.
2: Rasane pengen ciblon tapi yo ngene iki awake dadi rapenak.
3: Wah, yo kudu dijogo kok. Kudu ngati-ati. Wong ngene iki ki oke penyakit ya.
2: Lah ya wingi kok ora tuku sere barang to. Sere jahe dienggo ngombe-ngombe kene iki enak, Pak, jeruk nipis. Regane nek yo ora mundak to.
3: Tak takonke sesuk aku yo wingi menyawang nggon bumbun-bumbun kae karo yo sarti kae. Tawani aku lho nek arek gawe wedang-wedang nggo seger-seger.
2: Oh lah yo nek wingi nek pake nandur ngono to.
3: Apa?
2: Nandur ning mburi kae.
3: Ya nek sere. Kae
2: apa kae sik mok nandur kae?
3: Nek kae sere ono,
2: ono.
3: Nek iki sere, ono sere iki. Wong sere iki gampang kok nandur ki anggere.
2: Lomboke
3: ceplok kae. Lah lomboke lagi pentil.
2: Oh lah iki mesti regane iki ora anu e, ora stabil.
3: Lah yo paling stabil. Mergo iki lho. Mergo ketiga iki rak mesti yo petani iki ana sing jagake banyu ki rak banyu udan to.
2: Oh lah iya.
3: Nah nek ra ana udan rak banyune mungkin yo oke sing ning sawah ra ana
2: ra ora komanan yo.
3: Heeh.
2: Oh awake dhewe kudu nganu Pak, ket saiki kudu apa-apa ditandur.
3: Ketoke kudu ngono.
2: Kok to? Kae wis ya lumayan lho. Ngono ki wis nandur apa to wingi bumbon wis. Obat apa? Obat-obatan ya kaya temulawak dengan kawan-kawan kae terus yuk lombok sing mesti lombok kuwi kudu
3: ah ning lombok iki lombok kuwi engko angger ketok akeh wae kae terus tongko-tongko do marah
2: nglirek ayo ya sedingane dibrongso
3: tak nggone nyambel ya ngono kena arep
2: pedes-pedes
3: arep ora oleh dikira medit ta to ning nek diolahi kok tuman
2: dilalah nek pas larang kuwi lho Pak.
3: Oh, lah karang yo ketiga ki terus oka sing biasane do nandur ngono kuwi do ra iso nandur. Oka sing do lemah-lemah bro lho.
2: Piye maksudnya?
3: Bro iki maksudnya dijarke wae wong ora ana banyu.
2: Hae maneman banget.
3: Lah kepiye wong banyu ra ana
2: kok. Golek sing tanaman sing kira-kira ora memerlukan banyu sing oke. Wah, apa ngono lho, telo misale.
3: Telo kae tetep kudu dibanyoni kok ya. Lah nek akhir nandur kudu dibanyoni engko nek wis dhuwur kae wis ora. Lah
2: kene iki ono kae Pak
3: tani ya
2: ora kudu ora kudu banyune oke. Heeh. Kamboja.
3: Heeh.
2: Karo kaktus.
3: Wah,
2: kene iki.
3: Cahenom.
2: Ya mene wis ngantuk.
3: Lentruk.
4: Aduh bule Pak
2: Lek. Iki lara meneh iki. Lara meneh iki.
3: Rupamu kok kaya ora
2: lara meneh
3: apa mringah ngono apa to? Sar.
4: Mau tidur. Awannya panas banget. Jadinya cuman angop.
2: Enggak
4: kepanasan Pak Lek bule.
2: Aku wong kat mau kipas-kipas ngene iki kok.
3: Cetok kaos kowe ora tanggung ngene kok, Blo.
4: Oh, you think?
3: Nek ana kowe ben ra tanggung, kok ana tamu-tamu sing ana lagi tanggung. Tak sumpuk tenan aku kan mau resik-resik omah.
4: Wong dah tau dalemannya kok.
2: Heeh. Ya iya.
4: Ya cuman gini lah bentuknya.
2: Ya mong ngono kuwi.
3: Ning aku ki jaman nomku biyen po.
4: Iya lek.
3: Ayo awak iki kaya kae atlet.
4: Atlet apa?
3: Atlet sekak.
4: Berarti sing potok tangane.
3: Lah iya, oh iso nyekel beteng. Mindah jaran. Kene kok
4: nek misale wis sekak rajane munggah jaran mlayu.
3: Iso mangan ratu. Oh. Ampun nek wong atlet sekak ki wonge gragas. Apa-apa dipangan.
4: Tapi iki kok sumuk banget ya bulek Pak Lek. Aku tuh mau tidur susah mau belajar enggak iso.
2: Ngises nang jaba kuwi lho, kae tanaman iki rada seger.
3: Rada edum nek ngene iki.
4: Oh, sini lumayan lho. Untung masih ada tanaman ini lho walaupun cendek.
2: Boleh ya kita itu harus memper apa Pak?
4: Memper apa?
2: Memper. Tanah iki digunakan.
3: Kene iki pokoke aja nganti lemah kok selo nganggur.
4: Wah, bagus to, Le.
3: Bola iya. Ora mung kene tok. Pinggir kali kae sing nggon selo, mbok ngono sapa tak tanduri.
4: Nek itu enggak boleh. Wong itu sungai tempat umum kok ya.
2: Kuwi iki sing metek sapa wae oleh kok ya. Iki kae di piuri anu Lombok karo bapake.
4: Iya, masalah dibedeng kok sama Pak Lek iki.
3: Ya pokoke tak patrok.
4: Lah iya mangga enggak boleh kalau dibedeng kok biarin liar enggak apa-apa.
3: Pinggir codhe kae sing sisih kono kae sing ngono lemah rada ketok kae tak patok. Terus selong tak tanduri wit-witan. Tak tandur sayur-sayuran. Neng sing nggon banyu-banyu kae tak anu kangkung.
4: Oh, ya bagus ditanemin tapi nek dipatok nanti nek orang tanya pilih.
3: Yo, kabeh iki ming nganu kok titipane Gusti kok.
4: Wah, wis berat
3: nang kabeh oleh nganggo kowe. Sapa sing dhisik? Lah kowe sing ngahati.
4: Pokoke le ngomong harus serius rang guyu.
3: Mulai yo. Iya. Aku kene nek bangsa ngono kuwi pinter.
4: Dolop-dolopan.
3: Kowe iki lara apa?
4: Ora lara, Le. Iki meng karena kepanasan jadi njok sendrap-sendrup dulu.
3: Wah, sembrono iki aku wedi.
2: Aku ki ya rada
3: ana pekabaran aku maca ning koran suwean wingi.
4: Apa?
3: Ana apa cacar-cacar ngono kuwi,
2: Ju. Oh, cacar biasa nek mung cacar. Cacar... Aku wis tau cacar air wis tau.
4: Beda bulik iki cacare. Namanya cacar monyet.
2: Aja delok kayak aku.
4: Oh, yo enggak gitu.
2: Piye? Aja delok. Kok
3: ana cacar monyet?
4: Heeh. Sekarang lu penyakit tuh aneh-aneh. Cacar monyet, flu babi, flu burung, kabeh kewan ono flune.
3: Lah iya. Nek flu Sarnandes ora.
4: Yo.
3: Nek ora madake kewan lho ya aku.
4: Cacar monyet tuh lagi baru itu lho Pak Lek bule dari luar negeri.
3: Nek kene ra ono to kene?
4: Yo, yo lah ada.
3: Paling nek ono mesine kebon binatang, sing ono monyete.
2: Ono.
4: Yo enggak mesti.
2: Sing kena mungkin yo monyet-monyet kuwi to.
4: Meng namanya cacar monyet karena yang bawa itu awalnya dari monyet gitu lho.
2: Oh, jarene awake dhewe mbiyen ya suka monyet.
4: Hewan itu bisa membawa penyakit lho, Pak Lek, bulik.
3: Lek gawa kepiye?
4: Hah? Lek gawa. Ya maksudnya dia terinfeksi gitu lho.
3: Tak kira digawa dicangking mbok kepiye.
4: Ya enggak lah. Nah, dari monyet itu cacarnya agak beda dengan yang kayak aku dulu cacarnya.
2: Kayak cacar air ngono kae.
4: Kalau kalau kita kan dulu nyebar toh. Nah, ini nyebar juga tapi ada sebagian yang ngumpul itu lho. Ngumpul terus banyak itu
3: ngumpul ngumpul ke arisan.
4: Nah, cacarnya itu enggak senang pisah-pisah, senangnya ngumpul.
2: Oh.
4: Nah, gitu.
2: Kayak roti
4: merah-merah itu lho badannya.
3: Ning kene wis ana urung sing ning darah kene. Urung ana to?
4: Belum ada, setahu.
3: Kok kowe periksa kowe di aku nek kowe engko sing gawa monyet mau.
2: Ya, kaya monyet.
3: Lah nek kene iki soalnya dolane tekan ndi lho sampeyan.
2: Iki mumuk rak lamben. Muter-muter-muter coba dilihat
3: orang. Ya ora ono kaya kene kresek.
4: Kalau paling yang kena cacar enggak kelihatan bulik tanda-tandanya.
3: Paling meng gambar emping.
4: Wong itu tandanya merah di Pak Lek enggak ada merahnya.
3: Ketutup kejobone emping ketok putih.
4: Makanya jenengan hati-hati bulik. nutupi penyakit lo ini. Pak Lek ini. Hati-hati lo, Lek.
2: Oh, ya kuwi sing gudek kan kayak berarti.
3: Kowe kuwi ya sing
4: ati-ati. Kayak kaya cacar biasa itu lo, tapi jam ngumpul gitu lo.
2: Oh, teng peruntus kayak om meh kaya dompo kayak apa ya?
4: Waduh. Dompo apa?
2: Herpes apa ya nek ngomong.
4: Beda, Bu Lek.
3: Oh. Kuwi malah kaya merek tas larang.
4: Apa?
3: Herpes.
4: Ya ora kuwi.
2: Helmi.
3: Kayak kudu ya. Aku ya dong ngono kuwi. Aku kuwi ya tenan. Aku kuwi nek bone jagongan karo Bu RT kae
2: ngomong
3: merek-merek aku tak batin. Alah meng ngomong tok.
2: Sing ngerti iki Bu Joyo, Bu Dejoyo karo Bu Pras.
3: Lah nek percaya aku, ana bojoku atane bojoku nganggo tas herpes.
4: Iki kaya apa iki?
2: Lah pripun?
4: Monggo ya Pak Dek. Kaya iki lho. Kenapa?
2: Eh, kok gak klemben sik?
4: Kok jaketan kulit.
3: Katanya
4: sing jenenge wong dada kok Parno.
3: Parno apa, Dek?
4: Lho ora nganggo
3: Parno. Oh, Parno bakule sate.
4: Yo jenengan iki sopan santun wong jenenge dada kok jaketan kulit. Semua nganggo opo ya sumuk ya sumuk ning nganggo singlet gitu lho Lek pan ngono lho Lek iki ora kaya ngono kuwi kok njur bojone barang ya diajari kaya ngono.
3: Lah ya ora kok bojone kok
4: ngamur sing sopan. Ya opo menarik sing tuku ning nek kaya ngono kuwi ya sumuk ya sumuk.
3: Lek iki nganu Pak Dik gumun aku kuwi.
4: Hawane pancen
3: ya. Hawane panas tenan lho to. Lah nek bengi iki terus sumuk, ngono. Iki pertanda apa Pak Dik?
4: Orang benar pertanda
2: iki. Sing jenengane
4: mangsa ketiga meh rendeng iki kaya ngene iki. Iki arep peralihan musim.
3: Belum hujan-hujan ya Pak Dik.
4: Mula kuwi iki peralihan antara ni kemarau karo ning rendeng musim hujan. Ini iki dilalah iki kemarone rada dawa.
2: Nggih,
4: aku kaget aku.
2: Kudune niki pun rendeng niki.
3: Kemarau hampir setahun nih.
4: Marai naragan marang. Tapi aku ning pasar tuku bubuk bumbun mundak alasane bae iki wah petani sing ora deduwen e. Banyune ra ono nggo pertanen ngono.
3: Bener wong jenenge ngendi-endi iki sat banyu ra eneng
4: kok. Padhe, tapi kemarin bedeng-bedeng di sungai lho iki Pak Lek iki.
2: Ayo cedak Bang.
3: Oh, mesti. Tapi masalahe beda. Gandeng saiki rak golek anger larang to Pak Dik.
2: Lombok.
3: Sayur larang.
4: Ya.
3: Kayak terus sing gengir kali kayak sing lemah anggur kayak tak tanduri.
4: Lah ya kaya ngono apa-apa.
3: Wih, ora nang ning.
4: Ning apa Pak Dik?
3: Kanggo ijin.
4: Nah, itu gak ada Pak Dik.
3: Jenenge wedi kanker.
4: Wedi kanker apa?
3: Ya wedi kanker ku ndek anu, pemerintah.
4: Oh.
3: Kuwi kudu ijin karo anu. Terus bedeng entuk nanduri.
4: Nek
3: sing pikirane mletik, mletik ku kaya wadah-wadah banyu. Mineral kae di ketok terus dinei lemah
4: iya dibikin pot
3: buat tanduran
4: ditanduri lombok ditanduri tomat ngono kuwi
2: nek
4: gak kene pinggir-pinggir ngono kuwi
3: burung wis tak lekasi Pak Dik.
4: Lah ya mulo kaya
3: ngono kuwi ono terong banen
4: saka nukah to kono sing ngambangane kuwi diguang begitu saja
3: gitu
4: diketok pucuke aduh terus dinei lemah
3: niki Pak Dik Jaya seneng anu apa jenenge kae oseng-oseng kangkung ora?
4: Lah piye?
3: Lah ning kali kae tak tanduri engko
4: kare metik. Lah mulo kaya ngono kuwi, kudune wong ki pikirane sing mletik. Iki ya kudu apa iki kahanan kaya ngene iki kudu mikir.
3: Nek enggak ada tanah,
4: canom kok canom ora pikirane ora mletik blas, malah kongslet.
2: Oh,
3: siapa ya Pak Dik?
4: Kuwi kudune mletik ngenehi.
3: Oh iya.
4: Pengalaman karo anu lek-lekmu iki
3: aku padahal ya banyak wangi. Botol bekas ya di kos Pak Ji.
2: Apa gua ngapa?
3: Botol ya itu baru tadi Pak Ji ngomong nanti mau tak ini.
2: Kuih,
3: ya lumayan toh.
4: Are tak telusur kowe.
3: Iya.
4: Botol opo kowe? Sok kowe iki
3: botol minum le.
4: Sok mabuk-mabukan.
3: Ora botol air putih itu lho.
4: Oh ya wes.
3: Galon.
4: Lah pripun? Mung urip mampir ngombe kok. Mung ngombe kok ra entuk. Iki kono cah nom kono kuwi.
3: Ale nek ngombe tok ya.
2: Aja ngombe sak sak
3: dieran. Icip-icip de.
4: Kaya ngono kuwi cah nom kuwi kudu dadi penggerak.
2: Nggih.
4: Iya toh?
2: Nggih.
4: Ngono.
3: Nanti tak bikin Pak Dik, tak potong, taruh tanah soalnya enggak ada tanah di tempat saya itu udah di
4: apa kon blok itu
5: kayak niki golek kaya jenenge kaya lemah-lemah niku golek ning sawah iso terus tuku
4: ning
5: apa kuwi
2: gon pasti pasti lho
5: pokoke tuku-tuku
2: dodolan kon tanaman-tanaman ya lho
4: pasar ono kae pasar tanaman
5: iya kono kuwi aduh tandur apa pengine apa mrene nek larang lombok mujale to nandur lombok dhewe metiki dhewe kan rasa rasa tuku
2: aku ki
5: ngarep nyambel bareng
2: nek ijin oleh
5: nek sing kaya wedi kengser bareng ngono kuwi ijine karo pemerintahan desa wong dhek sapa kuwi
2: RT ngono
5: to RT tanduri kudu tanduri omong omong karo pemerintah
2: ning lagi lho bojoku ketok bagus banget
4: kenapa bulek
2: bener biasanya disalah-salahke
5: bener iki ape
2: iki rada
5: ngene iki sik rung karuan aku bener
4: digo digo percontohan
5: percontohan ning klambine digo sike klambine digo sike suwe-suwe aku yo ora betah.
4: Oh, lek keringetan iki lho.
2: Iya,
5: Pak. Aku ora penak kok ana tamu jajan nggih sing dodol sing ndi.
2: Nah, iya ta. Salah entuk salah dienggo sik.
3: Ya wis tak ngene. Ning
5: nek perlu adus iki.
4: Wah. Banyune larang.
5: Dudu ya ora ketan sak ember.
4: Teneng. Adus nggih sak ember gawe semene iki kepiye ta adus?
5: Bisa kowe iso do bayangke. Kahanan kaya ngene iki sing sing kahanan sing ora duwe banyu tenan.
2: Oh,
5: banyu iki do tuku. Caranya gimana, Pak?
4: Nek adus nganggo piye?
3: Piwon?
5: Lho paling rame sak ember.
4: Kuwi ya enggak cukup, Pak. Dene
5: mulo aku yo sing cukup-cukupke.
4: Caranya?
2: Biar.
5: Ya modelnya mung di sak tidul niku mung terus dikek ning sirah dirutki.
2: Isore ditadahi.
4: Lah, waduh. Lah banyunya kotor lagi kena lagi lho Pak De.
5: Ora apa-apa lah wong rae ning banyu.
2: Sing terakhir-terakhir lagi sing resik biur ngono.
4: Putih-putih coklat banyune Pak.
3: Berarti ya kudu ngiret banyu barang ya Pak De.
5: Kudu. Ora mulu terus dosak-sake nyirami ya terus bubuh
2: ora. Nyirami anggo banyu.
5: Ngeli-ngeli sedulur-sedulur daerah-daerah kaya Gunung Kidul, kaya daerah Bantul sing kaya Ndelingu, terus sing Kulon Progo kuwi ana sing wis
3: kan menoras, daerah menoras
5: ora. Oh, banyu bareng ra
4: mesake. Bukit Menoreh.
5: Ya wis mesake.
4: Iya sih, Bule. Besok Pak Lek jatahnya si ember aja, Bule.
3: Aku nah tuh sok nonggo ra ning omah kok. Mane-mane banyu omah iki.
4: Daripada itu kungkum, Lek.
5: Ah, iso.
4: Iya toh, Pak De.
5: Ning kolah terus nyemplung.
4: Iya.
5: Upamane Lek pamira wedok ku nyemplung ra darani bulus.
2: Udan.
5: Ayo.
4: Bulus putih. Bulus putih.
5: Yang ini jangan ngono kuwi kolah kebak terus nyemplung.
4: Nyemplung bareng. Yang ini bulus yang itu apa Pak De?
3: Hah? Ngomong malah dikekuyung. Kok ngono kuwi sane.
4: Bulus putih sama bulus.
5: Ora kok sing sing ana bulus ana monyet-monyet bareng kuwi piye
3: kuwi? Iki Sarnandes.
5: Oh, Sarnandes piye monyet?
3: Ana iki bocah yang gregesi.
4: Mbah. Udah asam bule
3: mau cerita
4: ini tuh panas Pak Di jadi pilek saya itu
3: cacar
5: ngono ini cacar munyok kuwi
4: bukan Pak Di itu cacar itu baru dari luar negeri itu loh Pak Di yang membawa itu monyet kebetulan
2: ya benar jenenge
5: monyet kok si Pawiro aku dhewe mlebu monyet iki rasa ngerti Pawiro
4: aku tadi ngomongnya merem kok
3: karo wong tuwa kok sembrono kaya ngono lho
4: enggak Pak Le
3: dadi ku mau sing cacar
5: ya, lara kok piye kok
4: ono cacar kok virusnya nempel di hewan monyet gitu lho
5: terus
4: ada orang kena dari luar negeri terus datang ke Indonesia sakitlah dia di sini.
5: Kuning pun berbahaya.
4: Wah, bahaya Pak De bisa meninggal itu.
2: Waduh.
4: Itu kayak cacar biasa, tapi identiknya tuh dia suka ngumpul itu loh cacarnya, kayak jerawat itu loh arisan. Banyak.
5: Tapi rombongan kok ya.
4: Iya,
5: rombongan apa sepeda akuran apa-apa melumpuk ora apa-apa.
4: Lah iki penyakit ya Pak De.
5: Aku mlebu kan gujep rukun.
3: Aran
5: ya. Iku pamane si anu melumpuk ayo ora apa-apa Pak HP tambangane teng jelempah.
4: Eh jelas sik wis angel
5: iki. Sing bener piye kuwi?
3: Nek biasane Pandejaya ki tau gemi nek iki ora. Marai mumet aku.
5: Lah nek mlebu melumpuk kuwi sing apik.
3: Iki penyakit.
4: Penyakit ya Pak De.
5: Oh penyakit ya
4: melumpuk. Iya.
5: Ora apik.
4: Ora apik.
5: Yo ora apik aja ditiru.
3: Asik.
5: Nek aku rasa ditiru rasa iki.
4: Bules ditiru kuwi. Bules putih iki.
3: Sing crita sapa to iki mau kuwi?
4: Lah jenengan.
5: Aku ora dange perkarane kok penyakit. Kok mlumpuk-mlumpuk lha nek mlumpuk ki apik kuwi guyub rukun.
3: Ya wis nek ngono
5: sing piye kuwi jane piye to
3: pesan? Sing mlumpuk sesuk diundangi nek pas arisan.
4: Jadi itu penyakitnya cacar tuh Pak D kan seluruh tubuh. Nah, tapi kalau yang cacar monyet ada bagian tertentu dia banyak di situ.
5: Supaya ora kena kok.
4: Lah ngapa nek kok teng kono cacar. Supaya enggak kena, jaga kesehatan, olahraga, makan, minum yang cukup.
3: Ora cerak-cerak karo monyet.
4: Ya enggak juga. Yang penting
5: sing anu nek ciri-cirine sing
4: ciri-cirine merah-merah badannya. Bintik-bintik merah.
5: Bener sarnen deski keneng.
4: Labang ngono
5: kok. Abang kok.
2: Kuwi jakete.
3: Lah ya ora tok peteng lampune iki.
4: Pokoknya hati-hati, soalnya udah masuk di Indonesia, belum masuk Jogja.
2: Imun iki.
5: Aja nganti, aja nganti mlebu ning ngene iki.
4: Makanya, Pak D.
3: Arep mlebu engko partene pokoke ora leh ngijini ngono wae.
2: Heeh. Tanaman obat dolali ku, Pak. Imun iki.
5: Heeh. Heeh, iki sing Wih, berarti gue memang menular-tenular.
4: Menular, Pak De.
5: Lu nularnya ngelewatnya lewat apa? Kontak fisik.
4: Nah.
2: Kontak apa?
4: Fisik. Kalau bersentuhan, bisa ketular. Itu, Pak De, hati-hati makanya.
5: Jadi ini gue, nek upamane si Pak Wira Weda. Karo Pawira Lanang. Kowe teko, kowe kena si cacar.
4: Cacar.
5: Iso ketularan?
4: Bisa. Kalau tubuhnya lagi enggak fit. Nah.
5: Lho, mriku kok kon-kon mongki kon fit-fitan
4: bersihan. Bukan fit-fitan, lagi enggak sehat. Nah.
5: Oh, dadi ora fit-fitan.
4: Ora.
3: Ono fit-fitan barang. Lah lha mriki wong sing ora ketularan. Ketularan gue mau ki intine intine ki nak kudu mangan sing cukup
4: istirahat cukup
3: ya ta istirahat sing cukup cukup terus sekolah raga ya ta tono
4: gitu Pak De
3: mulane sing jenenge urip ki nak wang sinawang
4: la iya
3: mulane kuwi jenenge turu anger ora mergo peturone
4: mergo
3: terus mergo pikiran
4: oh
3: mergo pikiran.

0: Iki lambange nyekel yo iki mesti kowe kulineno sarkem kowe. Sarkem ki ngendi? Ah! Nambuh, nambuh. Sarkeme kok nambuh, Rak. Lah kok mbok cekel yo ngono. Aku wis sadar. Ya, nek kowe sadar matur nuwun. Wong mo limo kuwi wo tundone mengko ora becik.
1: Ya.
0: Kejaba ora becik kanggo pribadine mengko ya ora becik kanggo anak turun
1: ya.
0: Mari,
1: mari. Nek ra didit.
0: Oh dapurmu. Berarti nek gablek duit ya ngijlik.
1: Ora aku wis insap.
0: Yo sayo insap. Manembah ning ngarsane Gusti yo.

patuko badin gawakan pitung noda tanggulo pun sari ngajeng tunggulo meniku namun sipating wanudyo kulo badin gede dawa patuko badin.

Murmurahan ngarane ngajurit Kang maguru kongso. Wah, anak Anung Dito. Pracangka, pracangka iki. Ih, kula ingkang putra pun pracangka enjing Dewa Janapa. Munggah ning stinggil tatanpa tinimbalan gawe kaget Kang Marasiba. Parenga matur lepati agung pangaksama paduka anjing Dewaji mara kangge matur honara luputmu nyawisi pirsa bilih madyaning alun-alun nagari Wirata sampun kinepung wakul binaya mangap prajurit saking negari Trigarta ingkang tinindian ratu ing Trigarta naminipun Prabu Susarma. Wah, iblis lanat!

Iblis lana panok semaning jajalana. Wah, wong Trigarto Prabu Susarmo jelek nyawang padanging Suryo. Waning raba sing negara Wirata wadon sipating wong Trigarto. Ngeraba sing negara liya tanpa nggunakake layang menantang. Eh, Prasongo, Prasongo. Rawulana kula wonten pengendika ing ngadhewe. Moro gage kuwi metu njaba tetepno marang para wadya bala. Mengko jenenge ingsun kang mandhegani dhewe minangka suran.

0: Kanggo, kanggo, kanggo.
1: Kula wonten pangandika ing Adewa sing nuwun derekna jeneng ingsun. Manjing ana ing panti Busana. Rucat Busana kanarendran ngasuk Busana Kasenapaten madeg suraning driya. Madeg dadi senopati ngadepi wong Trikarta kang wis sumuk nyawane. Ih, sendika ngestra iken dewa. Ta, seta, seta. Kula wonten pangandika ing Adewa Kanjeng Dewaji. Malika sarung ya ta.
0: Cawisna rata prang. Cawisna rata prang. Jenengi son madek orang tengah-tengah siro minongku anak pembayun. Tegese kue anak pembarep. Amping-amping ono bapakmu madek yang yudha. Sito.
1: Sendiko ngistu aiken dewa anjing dewa ji. Balowo, balowo. Balowo. Rantu wiratopo.
0: Kue urasah melu-melu baprekoro iki. Iki perkaraku karo perkarane wong Trikarta. Janjiku melu-melu bab perkara iki malah gedhe mengko pidanamu.
1: Malah beneran. Aku tak ra cawe-cawe babakan perang negara Wirada.
0: Sinta. Kawula nonton menika ing Adewa. Ketapke para prajurit lamun kapengko ing Pancabaya, ubayane aja balinjani.

Lho, Om Sri. Pak mantan lurah Banyuwangi. Wayangan yo ngene nang Banyuwangi kok sampean mung gratis iki. Lah piye? Langsung mung nampa paketan e. Nek nanggap pira urunane mung sak desa. Mboten, mboten. Monggo Mas Manut.

0: tujuane kok duwe putra daerah Mas Dodo. Wah, ora Mas Dodo ya ora wayang nang Banyuwangi iki. Tibake nang Baben ngono mesti.
1: Baben ngendi?
0: Ora, pancen iki minangka tandha tresna kanggo warga masyarakat ing Banyuwangi. Ya, Kemenko Info bekerja sama kalian Komisi 1 DPR RI. Anggir setiap wayangan mesti tibake ana ing daerah-daerah. Lah saiki pinuju ana ing daerah Klaten, ana ing Dapel 2. Ya. Wi, iki siaran langsung. Wah, siaran langsung RRI Yogyakarta kelawan RRI Solo. Jadi RRI Solo ya nyiarke, RRI Yogyakarta ya nyiarke. Ya. Sing makarya panjenenganipun Ibu Kabid Mitra Kerja RRI Ibu Evi, Ibu Kepala Bidang. Ya. Saka Kabid Programa, saka program kuwi Ibu Marta asli saka Kupang. Yo ora ngerti basa Jawa jane yo wan. Ning bot-bote nggone pindah ning RRI Yogyakarta lagi 10 dina kepungkur. Yo ngestokke dawuh nyiarke langsung pagelaran wayang langsung songkong lapangan di Sambanyuwaeng Karangnongko Kabupaten Klaten. Ya, yo Mas Panut.

0: panjenengane Bapak Staf Ahli Menteri Kemenfo Info.
1: Sapa?
0: Pak Gugun Siswadi, mergo jam terbangnya malam ini harus kembali ke Jakarta. Karena rapat mendadak dengan menteri. Soale iki negara Indonesia luwih-luwih ana ing Jawa Timur Surabaya. Wah, lagi ana gegeran. Muga-muga Gusti ingkang Maha Kawasa keinggal paring katentreman kedamaian marang bumi Nuswantara bumi Indonesia kene ya nduk.
1: Ya Allahumma.
0: Amin ya. Yo dunggahke panggung ning nyuwun pelok Mas Dar. Dadi disambut Indonesia bersatu ya. Iki ngewu bawa ora to Dar? Nganggo ya? Nganggo. Sekedap nggih Pak Gugun bawa satu anu ngake panjenengan kula aturi minggah. Naik ke panggung sama Pak Fajri staf ahli dari Pak Abdul Haris, karena Pak Abdul Haris malam ini juga tidak bisa rawuh. Wes ora entuk tinggalan, Dul. Soale karena darurat langsung dengan Kapolri dengan BIN untuk membahas masalah negeri Indonesia yang akhir-akhir ini dalam keadaan seperti yang kita lihat atau kita dengarkan bersama di radio, menopo malih mirsani wonten ing televisi. Ya, kita sambut Indonesia bersatu sik bawa mengke Pak Gugun Siswadi sama Lenggah. Oh, Pak Gugun monggo silahkan. Pak Gugun, Pak Fajri, Pak Sembiring sudah mundur. Mas Sembiring sekalian, monggo Pak Sembiring. Ah, ini pokoknya orang-orang penting di Kemenfo Info. Nggih, monggo matur nuwun Pak Gugun. Monggo pinarak agak sana juga boleh. Ha, nggih.
2: Pak Sembiring juga.
0: Monggo Pak Sembiring. Nggih. Saya minta aplausnya tepuk tangan warga masyarakat Banyuwangi. Mereka bahasa Indonesia menopo bahasa Jawi Pak Gugun? Oh, bahasa Indonesia. Nggih. Bandung ya, Bandung nggih. Wilujeng dalu, selamat malam Pak Gugun.
2: Pangapunten Pak Dalang.
0: Nggih.
2: Karena terhalang oleh gong, nuwun sewu Bapak-bapak. Di sini aja.
0: Oh, gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Nggih.
2: Jejer penyanyi.
0: Jejer sinden-sinden Pak Gugun.
2: Nggih. Mangke ya gali-gali gencerak.
0: Cantik-cantik nggih, monggo. Ya, silakan enggak di hadapan para Suwarawati, nggih.
3: Ini grogi Pak Dalang.
0: Grogi? Kenapa Pak Gugun? Kenapa?
3: Deket-deket yang biru-biru.
0: Oh, deket jaket biru-biru. Oh, itu barang dagangan. Oh, enggak. Enggak. Nggih, monggo Pak Gugun, ini staf ahli kementerian dari Kemenfo Info, silakan untuk memberikan sebuah pencerahan atau mungkin informasi-informasi terhadap masyarakat tentang keadaan saat ini atau mungkin bagaimana. Monggo Pak Gugun, silahkan monggo.
3: Ya, terima kasih Pak Kidalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya kita bisa bertemu di acara pagelaran wayang kulit di desa Banyuwae Karang Nongkol Klaten. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi sebuah teror ya, yang kejadiannya di Surabaya. Nah, oleh karena itu kita tentunya harus bersatu padu untuk menghadapi itu semua. Ya, pastinya polisi dan aparat TNI kemudian pemerintah yang lainnya juga sekarang sedang mengungkap jaringan siapa sebenarnya di belakang dari teror itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk bersama-sama, karena kita tidak boleh takut ya dengan teror ini. Tujuan teror ini adalah bagaimana supaya kita menjadi panik, supaya kita menjadi was-was, supaya kita menjadi takut. Nah, kalau kita sudah dipengaruhi itu, maka tujuan mereka sudah berhasil. Nah, oleh karena itu kita harus bersama-sama bersatu padu melawan itu semua. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita selalu waspada, Bapak dan Ibu. Ya, selalu hati-hati dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu saya percaya dan yakin di desa ini, saya kira Bapak dan Ibu dengan aparat kepolisian dan TNI yang ada di sini, Koramil maupun Polsek, ya Pak?
1: Ya, Polsek sama Koramil.
3: Ya, untuk harus bersama-sama, termasuk juga pemerintah desa.
1: Betul.
3: Ya, harus bersama-sama kita melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah terjadinya terorisme atau radikalisme itu.
1: Iya. Termasuk ya, juga warga masyarakatnya, ya Pak, ya.
3: Ya.
1: Warga masyarakat juga ikut harus.
3: Jadi masyarakat, pemerintah, semua harus bersatu padu untuk melawan ini.
1: Ya, ya, siap.
3: Ya, jadi itu yang ingin kami sampaikan. Jangan panik, jangan takut, Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Ya, kita harus berani untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya yang meneror masyarakat Indonesia ini. Itu yang pertama, Kidalang. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sekarang itu zamannya informasi. Ya, informasi macam-macam berseliweran di dalam HP kita. Betul enggak Bapak dan Ibu?
1: Betul.
3: Saya mau tanya nih. Begitu Bapak dan Ibu bangun tidur, apa yang dilihat?
1: HP.
3: Enggak dilihat teman sekamarnya? Oh, udah lupa katanya. Enggak dilihat, Pak. Teman sebelahnya enggak dilihat.
1: Iya.
3: Yang dicari adalah HP yang ada di ujung sana. Betul enggak, Pak?
1: Iya.
3: Apa yang dicari Bapak dan Ibu di HP itu?

0: sudah semua itu serba informasi. Bangun tidur kita lihat informasi. Mau tidur pasti kita lihat informasi di dalam HP kita. Ada apa? Ya, yang terjadi betul, Pak, di luar sana. Oleh karena itu kita harus waspada juga Bapak dan Ibu. Karena barang siapa yang menyebarkan hoak, tahu Bapak Ibu informasi hoak? Informasi bohong, ya. Informasi yang tidak ada faktanya. Ya. Nah, kalau kita pun turut menyebarkan informasi seperti itu, maka ada yang namanya sanksi hukumnya Bapak dan Ibu. Ya. Oleh karena itu ketika kita menerima informasi, kita harus cermati dulu informasi itu. Apakah informasi itu bermanfaat atau tidak? Apakah informasi itu sumbernya jelas atau tidak? Ya, kalau semuanya setelah kita nilai ternyata informasi yang masuk itu adalah informasi yang tidak jelas, tidak berdasarkan fakta, maka tugas kita adalah menghapus informasi itu. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi hoak atau bohong tadi. Ya.
1: Gih. Gitu siap, ya, siap,
2: siap. Pak Gugun, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana cara membedakan berita hoak atau bohong dengan asli, Bapak?
0: Ya, betul. Pertanyaannya bagus nih. Tepuk tangan.
1: Ya, tepuk tangan ya, Mas Gendul.
0: Hebat pertanyaannya. Jadi, bagaimana caranya membedakan informasi yang hoak atau bohong dan informasi yang
1: benar.
0: Yang pertama biasanya ya, kalau informasi itu informasi bohong atau hoak itu, yang pertama biasanya tulisannya tebal-tebal, Pak. Di hitam pakai tanda seru dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya ada kata-kata sebarkan, viralkan. Nah, gitu ya. Yang ketiga, pengirimnya nggak jelas siapa yang membuat informasi itu. Ya, tiga itu sudah cukup, Pak. Ya, kita bisa menganalisis bahwa informasi itu adalah informasi bohong. Nggak jelas faktanya, tidak jelas sumbernya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita menerima informasi seperti itu, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, ya, itu hanya cukup di HP kita. Harus kita hapus, Pak. Jangan pernah kita ikut menyebarkan informasi itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang itu banyak, Pak. Banyak situs-situs untuk melihat bahwa ini informasi bohong atau tidak. Ya, namanya ada istilahnya, Pak Sembiring ya. Namanya hoax analyzer gitu kan. Namanya itunya gitu. Apa namanya situsnya? Bapak dan Ibu bisa cek di sana.
1: Bahasa Inggris nggih, Pak?
0: Ya, tapi intinya Bapak dan Ibu
1: hoax.
0: Sekarang udah jadi bahasa Indonesia
1: hoax. Oh, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris.
0: Ya, jadi intinya itu, Bapak dan Ibu, ya terutama anak-anak muda ini, Pak. Ya, anak-anak muda Indonesia yang sangat banyak. Sekarang ini yang menguasai dunia itu adalah justru anak-anak kita ini, Pak. Namanya generasi milenial.
1: Generasi
0: milenial. Wah. Jadi segala sesuatu itu ada di ujung jari mereka, Pak. Begitu jarinya dimainkan, nah itu bisa macam-macam. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sebagai orang tua, ya sebagai guru, sebagai apa ya? Sebagai seniornya gitu loh ya. Harus melihat itu, harus melihat bisa mengendalikan anak-anak kita itu. Ya, supaya mengakses informasi-informasi yang bermanfaat, jangan informasi-informasi yang justru mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sekarang ini informasi tentang teror di Surabaya itu macam-macam, Pak. Banyak sekali informasi yang hoax tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kita cermati itu, Pak. Jangan sampai nanti masyarakat menjadi lebih panik lagi. Kita harus bisa menginformasikan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang memberikan optimisme. Nah, salah satu informasi hoax itu adalah yang memberikan rasa takut, yang memberikan kepanikan, yang memberikan pesimis kepada orang yang membacanya. Nah, kalau itu sudah dicapai oleh penyebar hoax itu, maka dia sudah berhasil mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda jangan sampai terpengaruh oleh itu. Ya?
1: Siap, Pak. Siap, Pak Gugun.

0: Ya, terima kasih kalau sudah siap.
1: Mewakili dari teman-teman generasi milenial.
0: Ya, betul. Tapi ada juga generasi apa namanya? Generasi tua. Generasi
1: apa?
0: Baby boomer ya.
1: Oh,
0: generasi tua gitu.
1: Generasi tua.
0: Ya, ya, jadi saling bekerja sama.
1: Siap, gitu.
0: Ini cantik. Ya,
1: kedalang gitu. Ya, kadang-kadang tua, sekarang tua-tua keladi.
0: Ah, iya. Eh, makin tua.
1: Ya, zaman now.
0: Ya, zaman now.
1: Zaman now. Ya. Ye, Pak Sompiring siap. Monggo Pak Gun, lanjutkan.
0: Ya, saya kira itu ya.
1: Oh, itu.
0: Jelas ya Bapak dan Ibu ya?
1: Ya.
0: Ya, apalagi kira-kira?
1: Apalagi mungkin ada pertanyaan Mas Gendul?
2: Saya akan bertanya kepada bukan ke Pak Gugun.
0: Ya, monggo.
2: Tapi kepada Komisi 1 DPR RI.
1: Ya. Oh, wakil dari Pak Pak Abdul Haris.
2: Yang
1: itu staf ahli
2: yang membidangi masalah pertahanan, urusan luar negeri, kemudian
1: BIN
2: dan intelijen.
1: Ya.
2: Sebagaimana kita ketahui Bapak, seminggu ini Indonesia gempar. 5 hari yang lalu Makobrimob diserang. 6 korban meninggal dunia. Baru kemarin di Surabaya. Kalau pendapat saya ini bermuara dari RUU anti teroris yang 2 tahun belum selesai.
1: Wah, kok ya meletik men ndel kowe?
2: Nang dagelan larang apa dagelan.
1: Iya ya.
2: Yang dagelan 150 ra mungkin iso mulih ngene iki. Saya minta pendapatnya Bapak dari Komisi 1 karena Bapak Presiden Jokowi tadi sudah mengeluarkan statement seandainya RUU anti teroris ini tidak secepatnya diselesaikan, pemerintah akan mengeluarkan perpu. Kalau sampai pemerintah mengeluarkan perpu, pasti DPR horek lagi, Pak. Minta pendapatnya dari tim ahli DPR RI Komisi 1.
1: Ya, Mak, Bapak Muhammad Fadri.
3: Iki kok ngungkuli legislatif, Bu?
1: Gendul. Ngomong dhisik niku nggih daftar ora payu. Ngomong modalnya mau cangkem, begini ya rada dinggul lah.
2: Saya sedikit banyak ingin merubah statement. Kalau uang desa itu jari budu, uang desa itu jari pulang apulungu. Saya kepengen merubah statement seperti itu Pak. Jadi setiap saya ndagel, setiap saya ditaruh itu selalu mengungkapkan hal-hal seperti itu Pak. Untuk edukasi Pak. Mohon pencerahannya Pak.
4: Nyuwun pangapunten Bapak. Mas Gendul itu dulu nyalon legislatif, gagal, terus stres, terus raine diorek-orek ngoten iki.
2: Makanya Pak, stres itu identik dengan edan atau gila. Ternyata malam ini yang gila bukan saya saja, Mbak Arum juga gila. Terlihat wong gila kok tidak omong gitu loh.
1: Nggih. Monggo Pak Muhammad Fadri.
3: Aku untuk waktu jawab ora iki?
2: Boleh, silakan Pak.
3: Selani terus.
2: Nyawer juga boleh Pak.
3: Jadi matur nuwun pertanyaannya, matur nuwun waktunya Pak Dalang.
1: Siap.
3: Bapak Ibu semua saja, kalau saya menyebutkan satu-satu nanti habis waktunya. Semua yang saya hormati, yang kami banggakan. Nomor satu saya menyampaikan amanat dulu Pak Dalang.
1: Siap.
3: Bahwa malam ini sedianya Bapak Dr. Abdul Haris bisa rawuh menghadiri bersama kita bergembira dalam pesta rakyat malam ini. Tapi dengan segenap penyesalan mohon izin. Bukan karena beliau punya hajat, akan tetapi karena negara ini memanggil. Tadi kata Mas Dagelan asmone sinten?
1: Gendul. Gendul Bolali, Mas. Gendul Bolali.
2: Nggih, nami kula Gendul, Pak.
3: Botol,
2: Pak. Botol itu, Pak.
1: Botol, iya.
3: Kok cendek ini botol apa?
2: Botol ciu, Pak.
3: Jadi, Bapak Abdul Haris mohon izin karena kejadian-kejadian yang tadi disebut dan karena Komisi 1 itu membidangi salah satunya tentang keamanan, maka dalam kondisi seperti sekarang Ketua Komisi 1 mesti harus standby di Ibu Kota untuk bersama pihak terkait Polri, BIN dan lain sebagainya membahas menangani supaya secepatnya masyarakat kembali dalam ketenangan.
1: Amin.
3: Yang kedua, salam hormat dari beliau kepada panjenengan semua. Dan pesta rakyat ini mesti berjalan terus, ya. Jadi Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ibu Lurah Banyuaeng utamanya, sengaja kami bersama Kemenkominfo untuk waktu sekarang ini menempatkan di lapangan desa
1: Banyuwangi.
3: Tidak lain tidak bukan karena rasa hormat beliau Pak Abdul Haris kepada partisipasi yang luar biasa dari masyarakat setempat. Jadi lo dagelane bermutu ngene apalagi yang bukan
1: dagelan
3: gitu. Kebayang. Jadi Bapak Gugun juga Bapak Sembiring, ini kondisi masyarakat Banyuwangi hanya karena adalah kendala bahasa panjenengan tidak bisa bahasa Jawa ya. Kalau bisa ini bisa lebih
1: sambung. Tapi nggak apa-apa, wong Banyuwangi juga pinter-pinter bahasa Indonesianya juga.
3: Oh siap ya. Kemudian masuk ke pertanyaan Mas Gendul tadi. Takonmu mau apa? Takon itu wae, rasa dibaleni.
2: RUU anti teroris yang belum selesai 2 tahun ini, Pak.
3: Iya. Jadi apa ini semua akibat dari itu? Kalau ini semua akibat dari itu, pemerintah kalau enggak segera dirampungnya arep gawe
1: perpu.
3: Jadi Bapak Ibu semua dan hadirin, DPR tidak segera selesai itu bukan karena malas. Nggih. Tapi karena masalah ini masalah yang sangat
1: krusial,
3: sensitif, krusial. Dalam udah krusial banget.
1: Dalam hebat lo, kalau
3: Pak Fadil. Siap. Ya.
1: Pun monggo, Pak.
3: Jadi masalah ini masalah sensitif. Masalah yang menyangkut tadi pagi kita bahas dalam diskusi publik di Hotel Galuh, temanya kebinekaan. Ya kira-kira itu. Bahwa ada bangsa seperti Rusia, Yugoslavia, mana lagi Pak yang sudah terpecah belah itu, dan banyak lagi negara-negara yang besar dulu dikdaya akhirnya pecah. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan keragaman, kebinekaan. Indonesia punya masalah yang sama besar, punya potensi masalah yang juga sama besar dengan negara-negara yang saya sebutkan di depan. Untuk itu kita harus beda. Meskipun ada fiksi yang memprediksi 2030 Indonesia akan bubar. Nah sebaiknya fiksi ini menyemangati kita. Mari kita buktikan bahwa itu tidak
1: benar.
3: Nah undang-undang anti teroris Pak, kalau sudah digedok itu harus diberlakukan. Kalau sampai ada yang salah atau menyalahi rasa dari salah satu elemen bangsa ini, entah itu atas nama perbedaan agama, ras, kepartean maupun yang lain-lain, itu ya kita nggak bisa. Memang membahas RUU teroris tidak seperti membahas rancangan undang-undang lain yang terkait misalnya lalu lintas. Kleru sesok direvisi rauno masalah. Tapi kalau hal ini ya semoga bisa dipercepat. Akan tapi saya mau sampaikan persoalannya tidak sekedar ada tidaknya RUU. Saya tadi dalam diskusi juga sampaikan teror Bapak Ibu semua, kalau kita lacak dalam kesejarahan bangsa Indonesia mulai dari belum merdeka sampai sekarang, teror itu bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan cara yang ada di bumi Nusantara ini.
1: Ya, benar.
3: Tidak ada produk seperti itu di zaman manapun dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, lah terus gaweane sapa? Maka itu tadi disampaikan oleh Pak Gun-Gun, targetnya teroris itu membuat tidak tentram, memecah belah, membuat saling curiga. Kalau kita mau memerangi teror, salah satunya jangan turuti apa yang mereka inginkan. Jangan mau dipecah belah, jangan saling curiga. Yang Kristen punya perasaan jojogi pelakune wong Islam, wong sasarane gereja. Waktu masjid atau kiai berangkat subuh dibacok, memang disengaja seperti itu supaya wong Islam punya perasaan ojo-ojo iki pelakune wong Kristen. Karena dalam sumber agama Islam maupun Kristen maupun Buddha maupun Hindu tidak ada ajaran seperti itu, saya bisa pastikan teroris itu tidak pakai agama.
1: Agama.
3: bahwa kemudian pelakunya itu menggunakan simbol tertentu yang memang ditujukan untuk memfitnah salah satu agama. Mas Gendul iki nek orang nganggo make up
1: tidak pakai corok bagong.
3: Iya, nek dari jenggotnya ini
1: teroris.
3: Oh, ini Pak Dalang pun perlu saya luruskan.
1: Gimana?
3: Itu contoh. Berarti fitnah yang diinginkan oleh teroris itu berhasil. Nah, ya kan? Untung Pak Dalang nyaut, saya matur nuwun sekali. Lho kok iso? Karena yang sering di blow up oleh media itu teroris itu dilalah ngingu
1: jenggot.
3: Dilalah Mas Gendul kuwi yo ngingu
1: jenggot.
3: Pak Kapolsek. Mengke. Bibar niki mang cangking sekalian. Bukan itu. Karena dalam ajaran Islam misalnya memanjangkan jenggot itu sunnah, enggak mungkin, enggak boleh diidentikan secara sewenang-wenang bahwa Islam mengajarkan
1: teroris.
3: Misal saya ngebom masjid terus saya pakai kalung salib ke foto sama CCTV toko di sekitar situ, boleh enggak dari itu kita katakan bahwa Kristen agama teroris? Boleh enggak Bapak Ibu?
1: Tidak boleh.
3: Stigmatisasi, tuduhan semena-mena tanpa investigasi itu semua tidak boleh. Karena terorisme itu tidak ada akar sejarahnya, saya curiga yang bermain itu pihak yang macam-macam, Pak. Saya contohkan ya. Mulane memang sering-sering nonton wayang, nonton film. Jadi ten film ini kok digawe ora semata-mata karangan semua, tapi memang ada di dunia nyata. Misal, contoh negara adidaya, saya enggak usah sebut namanya, punya kepentingan ekonomi di
1: Indonesia.
3: Sing hubungannya, komoditas itu akan laris kalau suasana di sini tidak
1: aman.
3: Dodolan apa ya?
1: Kotok-kotok.
3: Apalah. Bisa, seperti itu bisa.
1: Iya.
3: Jadi pemasaran modern itu yang bebas nilai ya, itu bisa sampai harus membuat ketidaktentraman. Ini kepentingan ekonomi, kepentingan politik ada. Jadi negara-negara yang lain itu banyak yang iri. Indonesia kuwi negara gede ini semono kok ora perang, ora pecah, ora. Karena mereka ingin menancapkan pengaruhnya di Indonesia, maka salah satunya adalah melemahkan Indonesia. Mungkin enggak seperti itu?
1: Mungkin.
3: Karena itu saya hanya mengajak, sampai Pak Polisi menemukan pelakunya, kita jangan saling curiga. Itu saja ketua pesan dari Ketua Komisi 1 terkait kasus terakhir. Kita serahkan pada yang berwenang sampai ada jawaban untuk kita pahami. Sembari itu semua kita kembali ke kesibukan masing-masing. Jangan ikut-ikut yang seperti itu, dan yang lebih penting adalah jangan saling curiga antar umat beragama, antar suku dan ras. Jangan juga memupuk kecemburuan antar kelas sosial, wong sugih karo wong miskin ya. Tadi di sini ada santunan supaya untuk apa?
1: Membantu.
3: Iya, supaya mendekatkan. Nek nengon agomo diajari zakat, kita tradisikan, kita saling membantu satu sama lain yang punya kelebihan, memberikan kepada yang membutuhkan.
1: Saling berbagi.
3: Iya, versi yang lebih serius Mas Gendul terkait undang-undang RUU anti teroris dan statement Pak Presiden Jokowi bahwa kalau itu tidak segera jadi akan dimunculkan Perpu, itu bukan kewenangan saya untuk menjawab ya. Ban serep keladuk kok ndak malah salah. Iya, salah kedaden. Matur nuwun Pak Dalang, kula kinten saking kawula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Sembiring mau nambahi? Monggo Pak Sembiring.
5: Nggih, matur nuwun Ki Dalang.
1: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pemirsa sedoyo.
1: Hebat iki tepuk tangan iki. Wah,
5: sak nerengipun kula ngaturken matur nuwun sanget.
1: Waduh, Pak Sembiring iso basa Jawa.
5: Panjenengan sampean sedoyo.
1: Weh.
5: kulo saya ini orang Batak.
1: Sembiring
5: ya.
1: Pak Gugun Jawa Barat, Pak Sembiring Batak.
5: Ah, orang Batak yang
1: orang
5: sudah
1: Batak.
5: Orang Batak yang sudah tidak kentara lagi
1: Batak. Iya, tidak kental.
5: Karena saya istri saya, bojo saya itu orang Jogja.
1: Oh, orang Jogja.
5: Dan saya 10 tahun di Nganyok Yogyakarta berdomisili sekolah Pak
1: Kidal. Oh, sekolah. Huras, bro.
5: Saya sih dari panitia pusat, dari panitia Kominfo mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua bisa hadir di tempat ini mendapatkan hiburan dan sekaligus juga kita di sini mendapatkan pencerahan tentang update terkini daripada negara kita. Update terkini tentang kebinekaan kita, tentang perbedaan kita yang merupakan suatu kekuatan dan keindahan apabila kita bisa merawatnya. Dan di saya, ini bukan ramalan atau prediksi, tetapi hasil kajian-kajian di 2030 dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini apa ini di dalam?
1: Bonus?
5: Nggak ngerti pasti ya.
1: Bonus?
5: Demografi.
1: Wah, aku urung untuk pelajaranku ya.
5: Boso angel memang. Canggih.
1: Ya. Canggih.
5: Nah, tapi ketahuilah di 2030 kita akan masuk ke dalam 10 negara besar.
1: Oh, 10 negara besar.
5: Ekonominya bagus. Dan di 2050 kita menjadi 4 negara besar yang setara dengan negara-negara di Eropa.
1: Kira-kira
5: Cina dan Jepang nanti dan Korea itu di bawah kita kalau di 2050. Kita nomor 4 dunia. Itu prediksi. Tepuk tangan dulu. Nomor 4 dunia di 2050 dan di 2030 kita bisa dalam 10 besar.
1: 2050 4 besar.
5: 4 besar.
1: Kira-kira itu Mas Gendul masih hidup enggak ya?
5: Nah
1: iki perkarane itu.
5: 2030 itu sekitar berapa? 12 tahun dari sekarang, tidak lama lagi.
1: Oh, tidak lama lagi.
5: Tapi itu memang miliknya generasi milenial ini.
1: Iya, ini.
5: Sinden-sinden yang cantik.
1: Mahasiswi semua ini.
5: Ini miliknya mereka memang.
1: Milik sana. Mereka, ya.
5: Jadi catatannya kita harus menjaga daripada stabilitas negeri kita ini. Makanya kita sangat menyayangkan apa yang terjadi dari dalam minggu inilah ya. Di saat-saat kita mau melaksanakan Asian Games di Jakarta.
1: Yes.
5: Ah, ini yang kedua kalinya, dulu tahun 60-an kita tahun 62, 64 bagusnya. Ah, itu kita sukses. Nah, sekarang yang kedua kalinya, mestinya kita mempromosikan keindahan dan kebersamaan, persatuan Indonesia tapi tercoret. Mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan dan kita bisa menjadi sebuah bangsa yang tenang, yang damai kembali, yang terkenal dengan kebersamaannya dan menjadi contoh negara-negara lain tentang persatuan daripada Indonesia. Kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami dari panitia daerah yang menyiapkan dengan grup ini, grup daripada Kidalang ini. Ya Pak, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, fisik kami memang pergi, tetapi jiwa kami tetap ada di sini.
1: Waduh, tepuk tangan. Hebat.
5: Demikian, semoga desa daripada Banyu
1: Aeng.
5: Aeng.
1: Iya, Banyu Aeng kan.
5: Banyu Aeng, nek Banyu ku ya Banyu air ya. Aeng ku ya apa ku?
1: Aeng-aeng. Aeng-aeng ki ya apa ya? Macam-macam.
5: Macam-macam.
1: Macam-macam.
5: Oh, oke, Banyu ini macam-macam.
1: Iya,
5: iya. Banyu Aeng. Jadi kita harapkan Banyu Aeng bisa tetap rukun.
1: Amin.
5: Damai.
1: Amin.
5: Dan sejahtera.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem ketiga beliau narasumber, baik Pak Gugun Jeswati, Pak Sembiring, dan Pak Fajri yang mewakili dari Kemenkominfo dan staf ahli menteri juga Komisi 1 DPR RI. Demikian Pak Gugun, segera mau kundur Jakarta. Oh, siap, nge. Nek Pak Abdul Karis kan tretok 5 juta. Ini wakile. Dasare Pak Fajri ini kan barmantu. Barmantu dokter, wah wis. Dadi duitnya nggo mantu sik wingi. Wah, gojek lho Pak Fajri. Gojek, nggih. Nggih, sampai pagi, Pak. Apa Mas Gendulan ngopo kok lek takitik-takitik?
2: Mboten, cuma bersalaman saja,
1: Pak. Oh, ngaten.
2: Wong yo. Mereka kan tugasnya luar biasa sibuk, Bapak.
1: 2 juta? Oh, untuk muda-mudi. Oh, siap, sudah dikasihkan muda-mudi 2 juta rupiah. Wah, tepuk tangan kagem ketiga beliau. Wah. Mudah-mudahan berguna bagi Karang Taruna dan muda-mudi Desa Banyuwangi. Mas Gendul,
2: dalam.
1: Untuk mengiringi kondurnya ke Jakarta, coba yuk sekarang kita coba pelok ya. Dari ya. Indonesia Bersatu ya, Mas?
2: Boleh.
1: Penjalan bawa bisa?
2: Sing bawa ya sing kagunan.
1: Sapa?
2: Pak Darwitono.
1: Oh iya, ya Dar, bawa.
2: Apa Pak Pak?
1: Indonesia Bersatu, nggih. Indonesia Bersatu sebagai bentuk kebinekaan. Kebinekaan itu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan negara Republik Indonesia.
2: Cih.
1: Ya Mas Gendul.
2: Siap. Monggo Pak Darwito.
1: Ya Dar. Yang apa?
6: Damailah wahai bangsaku.
1: Weh, ini bawane ya bahasa Indonesia ta Dar? Ya. Damailah bangsaku.
2: Bangsaku.
1: Kaget aku ndul.
2: Ya mengiringi Pak Sembiring, mengiringi Pak Gun-Gun.
1: Siap, matur nuwun Pak Gun. Nggih, selamat sampai tujuan sampai Jakarta karena terbang tengah malam ini.

0: negeri elok nan indah. Iki karyane Darwito dhewe lho iki.
1: Nggih, Pak Darwito niku lah.
0: Nggih.
1: Wados Pak Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Wados Mbah Jarwo.
0: Oh, Jarwo MTV kae, MNC TV.
1: Kancane sapa niku?
0: Ya, yuk Dar.
2: Berke peralah merah putih.
0: Berkibarlah merah putih, wah, sebagai lambang negara, bendera.

0: gitu. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Wah, gila.
1: Kayak acara pitulasan Mbak Yujang iki.
0: Iki menggugah semangat,
1: membangkitkan semangat
0: lagi persatuan dan kesatuan.
1: Nyatane nuwun sewu.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Juga selamat malam kepada beliau sang pemangku wilayah Banyu Aeng, Bu Ari Astuti, sarjana ekonomi. Kalau salah mohon dikoreksi Ibu. Ladi Walu derek Pita Pangan, kulon derek ke Pak Sigit Isutianto dalange mriko
2: ngendi
1: lurah niku nggih lurah niku Bu. Yen cek diakoni Pak Lurah Tewangsan lho
2: isih nondol wah piye to SK ku definitif wis tekan Mei 2019 kok ya.
1: Amin.
2: Nggih, kowe kok ya kenal karo Bu Lurah Banyu Aeng.
1: Ya ngertos sedikit banyak tahu to. Wong sakniki apapun itu bisa didapat di YouTube. Apa wae iki wis iso dingerteni to Pak Dalang.
2: Berarti ngertimu Bu Lurah saka YouTube.
1: Ya pas pelantikan aku ya pirsa panjenengane. Ning kantor kabupaten aku ya pirsa. Wong aku nalika pelantikan Bu, aku ya ngerti nun sewu. Nalika Bu Lurah iki dilantik ana kantor kabupaten. Lho ngeten mriku kok.
2: Lah ngopo?
1: Ah ya nyapu lho Pak, Pak mungkin ini kita yang servis apa ya jadi apa atau apa spesial buat Ibu Lurah sebuah lagu marilah hei semua rakyat Indonesia membangun segera
2: PKK ini.

0: Wah, tepuk tangan ngagem Mas Gendul. Wah, Mares PKK. Bulurah, bulurah. Iki aku ngerti karepe Gendul.
1: Apa to, Pak?
0: Alah, anggere Mares PKK bulurah ning Allah padune ya monggo.
1: Mboten bulurah pun tepuk tangan niku saya udah bahagia sekali, Pak. Akan tetapi apalah artinya tepuk tangan jikalau tanpa saweran.
0: Wah, lara tenan ta.
1: Mboten namung kajenge lucu kemawon.
0: Mares PKK apal, Dul?
1: Mares TNI apal.
0: Apal?
1: Mares TNI aja apal, ndelok kesatuane dewi-dewi aku apal kok.
0: Ayo coba.
1: Yen Kopassus sigap

0: di laut, di udara niku mares TNI.
1: Weh, mares TNI.
0: Marese Pak Polisi sing nembe rawuh ki aku apal.
1: Weh, mares.
0: Mares Polri ya aku.
1: Polri.
0: Nggih, mares Polri.

0: Bangun bangsa sejahtera niku Mares Polri.
1: Weh, Mares Polri. Wah, kok ya apa-apa apal.
0: Ngapa? Mares Yoga ya iso nutupe.
1: Mares Yoga.
0: Yo, engko digarap Pak Darwito nggih sampean iringane aku saire ya.
1: Ya, piye coba Mares Yoga?
0: Mares Yoga. Ratanggapan ora madang, ratanggapan ora madang, ning omah donya kengkang. Sindene do pegatan, sindene do pegatan, dalange adang-adang.
1: Wo kere. Karpe dalange adang-adang sinden ngono.
0: Ya sapa ngerti jenengan aja gunakake bendha saiken.
1: Wah ora apa-apa nek sindene gelem ya ora apa-apa.
0: Wis mengakui biasanya apa yang diucapkan pertama kali.
1: Ora, ora.
0: Isi hati biasa.
1: Ora. Kuwi ya wong guyon ya.
0: Ah, tenanan, Ding.
1: Guyon.
0: Oh, mboten yen Pak
1: Lurah. Ibu Joko ngrungokke nang omah.
0: Yen saya yakin kalau Pak Sigit, Pak Lurah itu wong sen orangnya udah benar-benar soleh. Selerane wis gampang.
1: Apa?
0: Gur tempe garit karo sambil bawang. Rumun ta.
1: Atase
0: lu ngerti. Sugeh kok dari rusak tempe to, Pak.
1: Oh. Ayo men to.
0: Oh, yo dari kok mangan iki kados kula.
1: Apa?
0: Lha niku panganane kentuki lho.
1: Apa?
0: Kentuki.
1: Kentaki kok kentuki.
0: Tulisane pripun?
1: Tulisane yo kentuki.
0: Lah iya kok ngeyel sambel kok ngeyel. Lah kentuki fried chicken gak aku seneng aku. Nuwun sewu lho, Pak, apalagi nuwun sewu kalau menggunakan media massa termasuk Facebook, kemudian Instagram, lain Twitter menika kedah secara bijaksana.
1: Ya.
0: Jangan gampang percaya berita hoax atau berita bohong, apalagi berita-berita yang bersifat provokatif.
1: Ya. Betul.
0: Dan ini, Pak, saiki ngomong sak ngomong ya kedah ngati-ati.
1: Ya.
0: Yen ngunggahke apa-apa ning Facebook ning media massa kudu ya, ngati-ati mergo kena undang-undang ITE.
1: ITE.
0: Apalagi nun sewu, Pak, dalam bahasa Jawa basa Jawa niku ternyata bareng kula teliti menika bahasa yang paling sulit sak donya.
1: Umpamane
0: bahasa yang paling sulit, Pak, mergo basa Jawa menika nganggo unggah-ungguh, nganggo ya, subasita. Yang cara jenengan dahar, cara Mbak penyanyi maem, kula madang. Padahal maknanya cuma satu,
1: sama,
0: makan.
1: Makan.
0: Beda sahurupe beda makna lho, Pak.
1: Umpamane
0: wuru karo wuruk.
1: Wuru, ya.
0: Wuru ki mendem,
1: mendem.
0: Wuruk golek ngilmu.
1: Ya.
0: Nah gitu. Jeru karo jeruk.
1: Jeruk ki dalem.
0: Jeruk
1: ki buah.
0: Buah-buahan.
1: Iya.
0: Pupu karo pupuk.
1: Kupu,
0: pupu.
1: Pupu.
0: Oh iya,
1: pupu ki betis.
0: Ah.
1: Pupuk ki rabok.
0: Nah,
1: iya,
0: cah. Nah, turu karo
1: apa?
0: Turu. Turu karo turon, Pak.
1: Ya.
0: Turu
1: nek turu kuwi nek turu kuwi ora sadar.
0: Ora sadar mergo pun
1: kepati. Nek turun kuwi mripat isih.
0: Isih melek
1: liyane. Isih melek, pikiran isih melayang-layang.
0: Isih melayang-layang iso. Kelingan paketan dataku kok entek. Isih kelingan jange, isih kelingan salat dan lain sebagainya. Niku turun.
1: Turu karo turun.
0: Oh, gara-gara niku kuwi kula mergo gara-gara salah krungu dadi gesah, Pak, kula niku.
1: Salah turu.
0: Salah krungu dadi gesah kula niku.
1: Salah krungu to.
0: Kan kula barko terminal niku lho, Pak, teng terminal anyar Ejen Soekarno niku lho, Pak.
1: Ya.
0: Kula ketemu cah wedok cantik niku, Pak. Jenenge Putri, Pak.
1: Wih, kuwi sindane Wonogiri.
0: Nggih, nggih, ngorok sak meniki, Pak.
1: Wanggur.
0: Jam 1 bengi, Pak, kondisi udan kriwis-kriwis. Enenge guru aku karo Putri salaman, ngaku jenenge Putri, kula nggih ngaku jenenge Gendul. Bar salaman ki Putri ki bisiki, "Mas, WA-mu lebokno ning WA aku." Kula lek yo bingung to, Pak. Kondisi jam 1 bengi udan grius enake gru wong loro enek wong wedok muni, "Mas, WA-mu lebokno ning WA aku."
1: Karepe kuwi nomor WA kuwi.
0: Mboten ngomong ngoten niku kok cahe kok ngeyel. Sing lakoni aku apa sampean?
1: Kowe.
0: Ah iya kok
1: ngeyel. Ning sing dikarepke iki nomor
0: HP. Ora ngomong ngono kuwi gur ngomongi gur kene kok, Pak. "Mas, WA-mu lebokno ning WA aku." Lho ya kemrungsung cincing to, Pak. Utan krimis lho, Bro.
1: Iya.
0: Cantik kaya ngene iki lho, Pak. Muni, "Mas, WA-mu lebok lho ning WA aku." Piye? Bapak sampean lho piye?
1: Aku modar ndul.
0: Ya bare kula
1: sing. Wong kowe iki karepe ora ngono kuwi kok iki salah tampa. WA kuwi nggo nomor HP.
0: Oh, WhatsApp to.
1: WhatsApp.
0: Ngono lho. Kula tenan, Pak, informasi apapun menika sak menika kedah dipun telaah.
1: telaah dikaji lebih dulu.
0: Dikaji lebih dulu aja gampang percaya.
1: Nah. Ya, ndol. Dalem mumpung iki sindene akeh tepunge jiji.
0: Nggih, kajenge.
1: Hah, mumpung tepunge
0: sing.
1: Hah, engko terus urutke pokoke rapopo iki swengi iki anu dolanan terus ora apa-apa.
0: Alah ora apa-apa wayahe.
1: Oh, ngalah mung sing nanggap wis do kundure.
0: Ah iya, sepeteng nyeneng-nyelengke blurah sak rayate ngono ae beres. Nggih, terus sak blurah nggih. Mbak, cekep.
1: Yo cekel mikir.
0: Yang kalau ini saya tahu.
1: Ya.
0: Mbak Arum.
1: Mbak Arum.
0: Dalam pun ibu.
2: Ceper mas.
0: Ceper, Klaten. Status pun gada putra.
2: Sampun.
0: Setunggal nih kok.
2: Oh kali. Tiga mas.
0: Ah tiga. Ya alhamdulillah. Kok jembar men.
2: Apa nih?
0: Oh maksudnya ini jembar pengalaman nih. Oh iya. Wawasan nih. Nyatanya senyindani kat soten lo sinten. Mbak Arum toh. Abang ini tanpa Mbak Arum, wah sebayangan elek pokoknya men.
2: Masa.
0: Ah iya, Mbak Arum ya, sebelahnya.
1: Kosek toh, ini ibaratnya manuk kayak apa?
0: Wah ini
1: manuk. Ibaratnya manuk ingon-ingonan ngono ki, ibaratnya manuk obong ngono lho.
0: Cocak rawa pak.
1: Oh cocak rawa, piye kuwi?
0: Cocak rawa ki meletak ndok kan ganes 7.5 juta pak.
1: 7.5 juta.
0: Kuwi sing ngingu ki minimal Pak Camat.
1: Pak Camat.
0: Minimal Pak Camat.
1: Paling orang.
0: Ah lurah ra mampu.
1: Lurah ra mampu ya.
2: Asem.
1: Iya, lurah ra mampu.
0: Ah cocak rawa pakalane lanah ya pak.
1: Wih, iya.
0: Kira Pak Camat terus ora gathuk.
1: Wong lurah entuk siltap 3 juta wis gadekke berapa tahun.
0: Pengen lurah cari bayan orang mampu.
1: Orang mampu. Perangkat desa ya kaya Pak Dwi, Pak Sigit barang ki nek cocak rawa orang mampu.
0: Ya.
1: Sebelahe pegang mic-nya.
0: Namanya siapa, Dik?
2: Jin dari Pitepangan, nami kula Anis Kusumaningrum.
0: Anis Kusumaningrum saka ndi, Dik?
2: Kula aslinipun Balikpapan.
1: Weh, Balikpapan.
0: Karo Bandara
1: Kalimantan. Oh, nek iki wis tau meli ya, Jar? Sudah pernah ikut, nggih, nggih.
0: Karo Bandara Sepinggan.
2: Cerak mriku.
0: Sekolah ning isi apa?
2: Nggih. Wonten isi.
0: Semester piro?
2: Semester 6.
0: Semester 6, jurusan fakultas
2: Seni Pertunjukan.
0: Seni Pertunjukan, jurusan
2: Karawitan.
0: Endi bojo urung?
2: Dereng.
0: Durung, cek prawan.
2: Tesih.
0: Delok.
1: Wo.
0: Delok KTP-nya maksud
1: saya.
0: Oh,
1: lihat KTP-nya status.
0: Iya lho Pak, apa yang delok liyane ya kepruki wong lho Pak aku. Ini dagelan soleh kok.
1: Oh, iya.
0: Soleh.
1: Mbak Anis Kusumaningrum.
0: Saking Balikpapan,
1: Provinsi
0: Kalimantan
1: Timur. Ibarate burung apa meno apa? Ibarate
0: burung niku kenari tur Yorkshire, Pak. Keturunan saka Jerman.
1: Kenari Yorkshire,
0: keturunan saka Jerman. Kuwi petek ndok iki 7.5 juta, Pak.
1: Petek ndok
0: 7.5 juta.
1: Waduh.
0: Niku sing iku ya yen 100 lurah ya kuat.
1: Gelem nis.
0: Gelem ora?
1: Gelem
0: ngene Pak Lurah.
1: Dingul lurah gelem. Manuk kemunari kok ya.
0: Manuk kenari ya.
2: Pancake
0: manuk. Umpama kok dek, umpama kok gurgen lucu kok dek.
2: Nggih.
0: Sebelahe.
1: Yo sebelahnya.
0: Wah iki
1: kok ya. Yo dipegang mic-nya. Ada. Ngopo le lirak-lirik.
2: Kok kok lirak-lirik iki ngopo?
0: Ora jek.
2: Sajake kok nek
0: karo aku yo ora wani clathu karo sampean ora wani.
2: Lah
0: ora wani clathu gawane dalange kok. Maksudnya ini saya ngejom Pak Dalang yang liat-liatnya kan saya ngejom Pak Darwito.
1: Wiyo Darwito.
0: Ini hasilnya Pak Darwito bagi ini lah ngejom ini KB hasilnya. Saya ngejom Presiden Siji hasilnya, ini gak bisa.
1: Sing di?
0: Dina Soko Gunung Kidul.
1: Barengan.
0: Barengan ini gak bisa. Asmane pun Siten deh.
1: Asmane siapa?
2: Kula Iin.
0: Wah, Manu di?
1: Wah, langsung tekan lah rumah
2: kamu. Tekan apa harap begal kok.
0: Oh iya, Siten tua ini ya apa ya.
1: Dalamnya
0: putih
1: deh. Nisah wiyah wiki.
0: Dalamnya putih cahayu.
2: Pitan Kang Mas.
0: Oh, sudah enak.
2: Sampun.
0: Ketoro kok. Dulu caranya nyekelimiknya semak-mak. Ketoro sudah enak yang gue. Yang cek virgin, cek perawan kan dulu nyekelimiknya sajak ilfil, sajak jijik. Iya yang ngerti ini. Ini isi perawan yang ngerti ini.
1: Yeah.
0: Ilfil, jijik, ini butuh gitu loh.
1: Ini perawan ngono gue.
0: Perawan ngerti ini. Yang ini sekoyo iin, arum, nyekelimik ya pek. Kempit. Bisa karaoke. Mbak Iin saking Pedan. Sajengipun
1: manuk pamane manuk apa?
0: Oh, nggih Mbak Iin pamane manuk ono manuk tengkek buta, Pak. Wis sabane jurang Pak niku. Wis sabane jurang rupane ijo pupus kok dere srete kuping. Rupane apik ning ngulih.
2: Mengene karo aku sia-sia
0: ya. Ayo kaya ngono
2: Pak. Alah kok ngelingi Kalian litah klitih
1: nek. Nah, kowe litah klitih. Nong rendeng mampir e.
0: Apa aku litah klitih goleki kowe? Maaf ra level sik. Aku goleki mbokmu. Eh,
1: kepala bone.
0: Umpama manuk tengkek buta niku sabane jurang, pakanane yuyu, terus wadru-wadru cilik niku. Jengengu ora eneng mbak kuwi. Kuwi diliyarke ora nek wong ngopek kok mbak kuwi. Kuwi manuk-manuk wis manuk bos.
1: Unine piye tengkek buta ke?
0: Unine
2: nek dendam ge ora kaya ngono kuwi, dendam pribadi.
0: Iki umpama manuk kok dendam to, Dik. Jaman saiki aja dendam dendaman kekoncan wae sing akeh. Apa anca 1000 kuwi kurang muncul mungsuh siji iki kakehan.
3: Kakehan. Ya hebat
0: kowe. Tengkek buta. Ayo saiki.
1: Tengkek buta.
0: Sebelahnya.
1: Kere kere ngarani wong kok sak geleme.
0: Sebelahnya.
1: Yo sebelahnya. Sinten, ambil.
0: Pangapunten Jajeng.
1: Aduh, wong alusmu ra umum, Dul.
0: Sinten to menggah sinambating sinambating wangi.
1: Duwe sinden anyar apa piye?
0: Cepet ngaku sapa cah Cahyu.
2: Nggih dalam asma putri
1: kan. Putri iki wis lawas, Dul.
2: Yo rek. Dan iki pun tuwek terus kesupen.
0: Oh, yo rek arek ae ra kenal lu Pak ge lucu.
1: Wong jarik menom jaman no juwiring tak wenehke. Waduh, anu bonus jarik sik. Wis nika. Oh, gablek e yo mung jarik.
0: Pun nika pun dibalekke, Pak.
1: Wis balekke ta?
2: Nika esuke terus ditagih.
1: Oh, langsung ditagih esuke.
2: Nggih, kula diparingi alamat mengke dikirim nggih.
1: Weh.
2: Paketne nggih.
1: Weh, mbok langsung no galyoso malah ngrasake sotone gendul.
0: Pun dibalekke ning mboten kula kumbah sak ngeten
1: lho. Lah ngopo?
0: Ini kenang-kenangan. Ternyata si Dino Ayu kaya ngopo ki bareng mudun ke panggung ki jarian yo pesing Pak jarine Pak. Dek putri.
1: Oh beneng sindan apa lah.
0: Iki upama manuk wonten murai batu Pak.
1: Weh, murai batu.
0: Dasare saka Medan.
1: Murai batu saka Medan.
0: Sing ngingu yo bangsane Pak Kapolsek.
1: Weh,
0: Pak Kanit. Ngoten niku Pak Nila, Pak Kapolsek yo ora iso mbeni Pak. Wis sumpah kowe griyoge kayane piro.
1: Ha iya.
0: Niku mau manuk ngono.
1: Yo Mbak Putri saka weh sesuk iki Oktober iki no Jerman lho Mbak Putri.
0: Teng Jerman.
1: Oh karo Darwito.
0: Teng Jerman.
1: Karo Darwito barang.
0: Darwito.
1: Barang.
0: Tak omongin Nduk, lekmu ning Jerman karo Mas Darwito iki yen gugu aku balekno batalno.
1: Bener, aku yo ngomong ngono.
0: Ayo
1: batal. Aku ngono. Darwito lak ketoke anu to, moh ngono to. Wah, engko nek bareng dhewe-dhewe sepina kono.
0: Nek Jerman kuwi suhu pas musim dingin.
1: Dingin
0: di bawah 10 derajat. Balik nado, kowe dipanjeri piro? Tak tutup ae.
1: Waduh.
2: Jane ge meng kalih atus panjeri.
0: Wah, Gus ya. Pak De Darwito ning Jerman kok manjeri bocah 200 iki lho. Lek mung kebangetan Pak Sigit iki lho, manjeri aku goreng banyu aing piro? 75. Eh, Mbak Putri saking pundi, Dek Putri?
1: Dek Putri Wonogiri.
2: Saking Sambeng.
1: Sambeng.
0: Sambeng Gunung Kidul.
1: Nggih. Oh iya Sambeng.
0: Gunung Kidul
1: handa. Sandure Cawas kuwi lho, Ndul.
0: Lah nggih, kalau tahun 80-an Gunung Kidul pancen nuwun sewu daerah yang tertinggal, akan tetapi sekarang Gunung Kidul Handayani luar biasa kemajuannya. Infrastruktur alus.
1: Hebat.
0: Dalan-dalan alus, kretek-kretek jebar yo apik. Klaten iki lho nuwun sewu.
1: Piye?
0: Arep mlebu dalan iki mau ya Allah, kaya ampyang kok.
1: Lah mergo dandina golek wat trek pasir kuwi lho.
0: Mboten mlebu gang niku lho. Mlebu gang iki pasar pokok mriki ku elek ngoten kok.
1: Sing endi to?
0: Alah sampean medal pundi wau.
1: Pasar metu pokok yo.
0: Ah, mulo klaten niku nun 1000 lho muling. Lho, sampean lha preso kok ora liwat kono ketara men mobil elek ra krasa. Kono dalan kok ngepit ora mungkin to, Dik. Pak lurah kok mau ngepit lho. Yen tahun 80-an zaman belum jadi lurah, zaman ngapeli garwane ning ledok.
1: Weh, lah kok ngerti ngledok bareng dapurmu. Lah
0: ngerti ngledok ganti warna tumpake gur pit 70, anggar munggah macet ning kretek dobel niku nggih, Pak.
1: Kere. Iki sing ngandani sukir jendir iki wis.
0: Mbak Putri salajengipun nuwun sewu anyar katon putih-putih cantik.
1: Ya, siap. Napa?
0: Naminipun sinten,
2: Dik? Kula Zeni.
1: Zeni.
2: Zeni.
1: Zeni.
0: Sapa, Dik?
2: Zeni.
0: Mosok cah wedok jenenge Jarot.
2: Kuping wae kuping.
0: Ya kuping to, Dik, wong kleru kok. Zeni. Omahmu ndi?
2: Mboten kula beto.
0: Astagfirullahaladzim, Mbak iki. Wis anak zaman milenial iki ngono kuwi. Omahmu ndi? Ora tak gowo, goyo ngebreki ndasmu to, Nduk. Omahnya mana? Rumahnya, rumahnya.
2: Nggih.
0: Maksud iki alamatnya ngendi lho, tak sisan
2: lho. Kula saking Jombang, Jawa Timur.
0: Waduh, wah iki modar iki
1: Jawa Timur. Lah ngopo? Kurmu Jombang kok modar iki?
0: Santet ya
1: malah. Oh, apa kono akeh dukun santet?
0: Alah siji Banyuwangi.
2: Mboten.
0: Siji Banyuwangi lho Jombang iki kondang santet.
2: Kok iso oh, Jombang?
0: Bapak, bapakku wong kono kok.
2: Oh, bapakmu tok sing santet.
0: Oh iya.
2: Heeh.
0: Cek prawan.
2: Ya iya no.
0: Tenang.
2: Ya apa sih?
0: Ora masuk delok tempat yo tak wakil ke Sarwanto wae lho sing kesepian. Yeni saka
1: Jombang.
0: Jombang Jawa Timur. Isih sekolah?
2: Nggih.
0: Wonten
2: kuliah.
0: Wonten. Isi pirang sasi?
2: Sasake wis.
0: Wah, cah iki isi pirang sasi sasake yo bapake yo sasake iki. Maksudnya semester piro lho, Nduk?
2: Semester 6 niki.
0: Fakultas
2: Seni Pertunjukan.
0: Jurusan
2: Krawitan.
1: Berarti ya
0: antara
1: sangkatan karo Anis.
0: Iki ricikan sak menake iki sing mbok kuasai apa, Nduk? Rebab, kendang, gender. Ketok mesti ketok mesti modal ketok. Nggih, Dik, Yeni saking
1: Jombang.
0: Jombang. Selajengipun sing bathuke jan sak lapangan muter mabur. Wis. Namine siapa?
2: Pengen engkang asli napa panggilan?
1: Wah, modar kowe, modar iki.
0: Wong wedok kok lumane kok ngene iki. Berarti kok jenenge kok dadak sing asli apa panggilan? Sing asli sapa panggilan sapa?
2: Kula asline Anika, panggilanipun Anik Jenong Anjarani.
0: Wah, Anik Jenong
2: Anjarani.
0: Anik Jenong Anjarani. Jenong kuwi yen cara kene nonong utawa manyul.
2: Nggih.
0: Banjur sing nonong apane?
2: Samu barange niki nonong.
0: Oh, iya tadi.
2: Maksudnya niki lho, pun meh botak niki jenengan mosok mengge mboten pirsa.
0: Ya yen kowe karo iki ya padha lho, Dik. Padha manyule ngono lho. Biasane nuwun sewu lho, wong wedok kuwi anggere manyul nonong jenong ngono kuwi.
2: Nggih, pripun?
1: Piye?
2: Pripun? Jenengan kok ngeses to, kok merem.
0: Wong wedok anggere nonong ngono kuwi. Wah, mangane akeh beli. Mbak Ani saking
2: Saking Ngawi
0: Jawa Timur. Yen kendangan saka Solo ki Solonan, Yogja, Yogjan, Banyumas, Banyumasan. Yen Ngawi apa ya Ngawinan lho ya.
2: Nggih no.
0: Nggih.
2: Panggah.
0: Ayo. Ayo.
2: Lah nggih, tempo ndi?
0: Yen Solo Solonan,
2: nggih.
0: Yogja, Yogjan,
2: nggih.
0: Banyumas, Banyumasan, Ngawi, Ngawinan lho. Nggih. Ayo.
2: Lah nggih ayo monggo. Nyumanggaaken.
0: Malah tantang Pak. Aku pamit sampean makili
2: wae. Maksudnya ngebis napa nyepur?
0: Ya penake ngopo Dik kaki Dik. Aku apa-apa gelem ada sepenting karo kowe.
1: Ya,
0: Ngawi Pak.
1: Eh, pun tepange kabeh nggih Mas Gedul.
0: Sampun.
1: Yo, saiki dicoba suarane siji-siji.
0: Sinten rumuhun Mas?
1: Ah, wiwit sangka mau mbarum terus kok kene, saiki sangka
0: mriko.
1: Wetan gendhe ning sekolor. Nah, sekolor Mbak Andika ning sadurunge karyamu terbaru ya, Dar. Licang ya. Licang sapa?
0: Licang ya Mbak Arum.
1: Mbak Arum ya wis. Sik, karya terbaru sik iki ta karya terbaru saking paguyuban Mayang Arum.
0: Dasare disiarke langsung
1: RRI Solo karo RRI Yogyakarta.
0: Kemudian diabadikan utawi disimpen dening TATV.
1: TATV.
0: Dadi suatu saat akan
1: ditayangkan. Akan ditayangkan siaran tunda.
0: Ya,
1: hebat-hebat.
0: Yo, Mbak Arum. Ya,
1: Dar, iki nganggo bawa, Dar. Yo, Mas Panut.
0: Mas Panu.
1: Panut apa Patut?
0: Panu.
1: Panut, yo bawane licang. Pelok arasipun. Yo, yang ngapa iki kertasnya udah digawa wong ki anyar kok. Licang, judulipun licang. Ampun licang lho ya. Yo Mas. Mas Panut.
4: Wong wadon jom mentang-mentang.
1: Weh, iki karyamu Dar. Weh, wong wadon aja mentang-mentang.
0: Iki yo bojo galak.
1: Iki nganu bojomu dhewe apa? Mboten.

0: apa meneh gelem nyatur rolonipun?
1: Wong wadon aja gumampang.
0: Wong wadon aja gumampang.

0: Monggo lelagon licang buka saking kendang. Iki kendange Sragenan, Dar. Nggih. Jaipong apa Sragen? Jaipong.
1: Kendang niku ciblon mboten ana.
0: Ya, kok ciblon iki?
1: Maksude kendange kendang ciblon ning iramane geculan.
0: Oh, ngono. Ayo, manut Mas Har. Monggo dados.

0: karyanipun
1: Master Wito.
0: Wito sarjana seni.
1: Karyane akeh banget tok kuwi engko kok ditokke kinggo Mas Gendil.
0: Inci, ya. Bentuk penghargaan Mas.
1: Ya. Yo,
0: saniki Mbak Ani jeneng nggih.
1: Yuk, saka
0: sing saka Ngawi.
1: Mengko anu, mengko mabuke rada sauntara ya darah. Heh? Nanti saja.
0: Atau mungkin ada dawuh saking Bu Lurah, nyuwun sewu Bu Lurah sinten ingkang kepala nyanyi kok, Pak? Bu. Pak Lurah, wah Pak Lurah kadi laju to. Nggih kanca kula SMP niku. Monggo
1: Pak Lurah kadi
0: enten, Pak.
1: Mana?
0: Pak Lurah kadi laju. Monggo Pak Lurah.
1: Kerso.
0: Enten kok Pak Riko. Lah niko jejer kali Bu Lurah. Monggo Pak Lurah kadi laju. Tuluk.
1: Yo, serepekan.

0: Sugeng Dalu Pak Lurah.
1: Ah, mikir-mikir diaturke.
2: Wah, ya, Sugeng Dalu Mas.
1: Wah, Sugeng Dalu Pak De.
2: Iya.
1: Wah, syukur-syukur diberkahi Pak De Kadilajo. Waduh. Pripun sehat ta?
2: Alhamdulillah.
1: Wah, kontraktornya masih jalan.
2: Aduh, Pak njenengan iki. Ya wis alon-alon.
1: Ah, wah, wangel. Nggih. Yo, Pak De paring pisumbang menapa Pak De?
0: Ngaturke napa Pak Lurah?
2: Napa?
0: Ngaturke lagu napa? Bawa nggih saged
1: nyanyi. Bawa saged mangke dipundhawaken menapa mangke. Panjenengan milih niku pokoke kelas saweran ngawi. Ngawi kae kae ngawi kae 200. Terus ki yo 200, 200 terus.
0: Ah, ini selawe.
1: Ojo sia-sia.
2: Niki wau pun janjian.
1: Pripun Mas? Anu, pripun Pak De?
2: Nggih, jenengan sik maju, Pak. Aku engko sik nyawer.
1: Oh, ulur ah.
2: Nggih.
1: Wah, ya.
2: Kripik gedeng, kripik tino.
1: Wah,
0: nggih. Wong ngomong sampe nyawer ya lumrah wong teleke ya pirang-pirang.
1: Wah, ya kok kejaba lurah ya kontraktor barang kok.
0: Nggih, wong kula niku supire niki kula ngerti jenenge kok.
1: Oh, lha nggih.
0: Supire Pak Lurah ki kula ngerti kok. Mas Akhir to.
2: Ah. Loh. Ha nggih, Pak.
0: Apa?
1: Yo, Pak De, Pak De paring menawa.
2: Napa nggih? Kula mengiso siji.
1: Lah napa? Boten napa-napa.
2: Sinom mawon nggih.
1: Sinom? Nggih. Oh nggih, nggih nggih nggih. Nggih. Kala wau nggih wonten pundutan saking kula sujat. Oh, kula wau. Yo, mboten mboten nyuwun gending sinom Parijoto menawi pareng kula.
2: Parijoto napa nyamatipun?
1: Lah monggo, terserah nyamat napa Parijotonipun.
2: Nggih, nyamat kemawon.
1: Oh, nyamat.
0: Kulino ngetoprak lak.
1: Wah, kulino ngetoprak.
0: Pak Tomong gerah iki.
1: Ya, monggo tintinganipun. Monggo.

0: Wah, matur nuwun sangat Pak De Kadilajo.
1: Niku ngom.
0: Wah, siap.
1: Wah, elah. Kaya soe nek rung dianu ya. Lah dadi pangroso.
0: Pangroso.
2: Pak Lurah dilaju truke pirang-pirang kok.
0: Lho, duwe kowe lho, waduh gendel. Elah, elah.
2: Ora usah ngono kuwi to, Pak. Ora
0: usah. Dapure.
2: Aku lak ya krekewo to, Pak. Lah iya ngoten kok gur 100, Pak. Betul, Pak. Matur nuwun alhamdulillah.
0: Nggih, matur nuwun, Pak De. Siap, nggih, mangke sane wekdal pinanggih, Pak De. Nggih, niki wau nggih saking kula Mesu Jadi Joho nyuwun gending sinom parijodo pun dipun wakili saking Pak De
2: Lurah Kadilajo.
0: Kadilajo mengko daner bawa dhewe, mengko bawane kon goro-goro wae ya. Ha iki nganggo dit jaket kok ndul soale.
2: Lah nggih.
0: Nganggo dit jaket.
2: Nggih.
0: Nyak lumpukno ya, lumpukno.
2: Umpama sampean ki yo apa yo jek kersa dit jaket yo kebangeten.
0: Ya gelem.
2: Yo dasare.
0: Nun. Panjenengan. Oh ya, nggih wis ayo kene. Yo ngopo 50 kek? Sapa ngerti engko malah tambahi.
2: Nggih.
0: Nek 50 ki yo kurang ndul.
2: Mosok.
0: Yo Pak Suja, iki tebasan ta iki kita? Kita iki Pak Tebasan ta iki? Wah, Pak Tebasan dute akeh wis tambahi. Pripun?
2: Ajeng suwan teng kewangsan.
0: Arep wayangan? Nggih, pripun? Oh, ngeten. Ya tak kira wayangan meneh.
2: Monggo mriki Pak.
0: Yo. Iki mriki Pak. Yo yang apa? Yo. Yo Pak, ngumpul. Apa Pak ngumpul gandeng sinome wis diaturke Pak De. Anu ki Pak De.
2: Kadilajo
0: ki.
3: Niki sinome Slendro mawon.
0: Oh, Slendro. Yo ora apa-apa. Malik Slendro. Waduh nganggo dem barang.
4: Pak De, jenengan ki rene ndadak nggawa tim sukses to. Sing nang njaba kae iki yoga kae teng telecek nang ngono.
0: Woe. Kuwi yoga ngendi?
4: Ya gak mau katon
0: kok. Wah.
2: Nggih.
0: Berarti darah dhewe
4: lho. Sudah perjanjian kok.
0: Gendere perjanjian.
4: Mas Rahatmo Gudel wonten.
2: Wonten. Pak Diharto.
0: Pak Gudel wonten.
4: Enten.
0: Wah, kae to sing kas. Wah, iya aku lali.
4: Mas Gudel.
0: Aku mripat kowe nggih, Pak De. Matur
4: nuwun. Pak Diharto sapa?
2: Winarak mriki to, Pak De.
4: Mbah, Pak Suyat tebasan
0: kok. Eh, Pak Suyat.
4: Bener kelingan aku.
3: Ampun digagas niku kanca kula.
0: Oh, nggih.
2: Pak Suyat.
0: Nek wayangan ya Pak Diratmo wae nggih.
3: Ampun kuwatir.
0: Pak Diratmo wae sing karang nangka sing piye-piye karang nangka ya karang nangka, ya.
2: Ratno tindak mriki Pak Harto dalam
3: mriki ta Pak. Bisa angkas lho Pak iki wayangan aku.
0: Nggih, pae Pak Diratmo apa Mas Kasim apa Mas Kusni karang nangka.
3: Gendere Mas.
0: Kula ngoten lho monggo tombok-tombok.
2: Gendere ta mriki.
0: Nggih, wah deham deham kaya Mbah Narto Sabdo.
3: Nolot la

0: Bali mbok.
1: Dalem.
0: Nyuwun pangapunten nggih.
1: Nggih.
0: Gandeng dalu menika nggih dereng tepang kalih. Asmanipun gendul.
2: Kersane
0: kula nggadahi batangan setunggal.
2: Oh, batang.
0: Batangan setunggal.
2: Oh, batangan.
0: Yen iso mbedhek batangan iki, oh. Engko bosmu 100.000.
2: Oh.
0: Yen ora iso mbedhek batanku iki, engko bonusu palurah melu aku. Wis bisa apa ora
1: iso kok. Ya wis coba batangane ya ngopo.
2: Sakah dereng kinanten selak kok menawi.
0: Yo pikirin sing kang ditandes. Iki
3: petopran kondel.
0: Ana wong urip.
2: Nggih urip.
0: Kok dibeleh ora iso mati iki apa batangane?
2: Wong kok wong urip dibeleh ora iso mati.
0: Heeh.
2: Batangane.
0: Batangane ora.
2: Wong urip dibeleh ora iso mati.
0: Heeh. Saben dibeleh ora iso mati.
2: Rebab. Rebab.
1: Rebab apa dudu?
0: Ya pinter.
1: Hah, ayo kae duit, ayo.
2: Satu.
1: Ayo.
2: Tok. Sabrah Monorojo tatan
1: kelompok. Duh.
0: Siji meneh. Tiga siji.
2: Piye?
1: Wis siji kok.
0: Siji tok, siji tambah siji.
2: Iya, siji tambah siji. Loro,
0: Pak. Dite 100 ning tambah siji.
2: Iya, loro,
1: Pak. Apa wis gak cepet, Pak Soyat?
0: Mangkat bareng, mulih bareng.
2: Nah, tukang remi.
0: Hah? Tukang remi piye?
2: Lah pripun? Mangkat bareng mulih bareng ya dalang residen. Mangkat bareng mulai bareng gamelan.
0: Dan malah mukulak ngendi kau ini?
2: Dalam.
0: Lo mukulak kau ini ngendi?
2: Lang upil pak. Upil ki Universitas Perikanan Ikan Lele pak.
0: Oke.
1: Iki malah ketemu peraduan loro.
0: Orang sebenarnya engkau tahun-tahun
1: ini. Iki kaya pateh metahun ngaro pateh besta.
0: Pak Jalang.
1: Dalam.
0: Dilihat kau tahun-tahun ini engkau pak gendul ini.
1: Oke. Oke.
2: Panjeri saya pak.
1: Satu.
0: Seket ae seket.
1: Oh, pinjang seket.
0: Seket lele kalau wong sing dipari-pari kuwi.
1: Oh, nggih, nggih, Pon.
0: Mesake.
1: Nggih, nggih, Pon, monggo. Eh, duwe dompet, ngene ndul. Pae klumpukno kok didum lho, ndul.
2: Iya, mosok. Ah, iya mosok seket tadi. Lah iya.
1: Nggih, maturun nggih Pak Soyat.
0: Nggih,
1: sehat.
0: Sing jan suan daleme lho, Pak.
1: Nggih, ya, siap nggih, sehat sak keluarga.
0: Nggih, nuwun,
1: Pak. Nggih, nuwun, nggih.
0: Kuat sandang pangan lancar.
1: Nggih, wah. Amin, amin. Wah, niki londol.
2: Dalam.
1: Isih ning 100 meneh lho.
2: Oh, nggih.
1: Iki njaluk caping gunung ning sing apa kuwi? Sing ngasto Mbak Anis balik papan. Hehe, oh, caping gunung Mbak Anis balik nyo 100. Kelompok nang kok dumen aku ora njaluk aku.
2: Lah lurah njaluk saweran yo bangeten lho.
1: Lah iya ya.
2: Ayo.
1: Biasane 5 juta iki. Yo, monggo Mbak Anis.
2: Mbak Anis,
1: ngaten apa? Selendro nggih. Nah, nggih selendro. Selendro songo itu. Yo, monggo. Niki dibawani nggih. Nah, yo Mbak Anis balik wapan. Yo ngopo suarane? Wah, Mas Heru. Iki Mas Heru Tangkisan ngastane ana ing PT Intan Pariwara manajer Sumak Provinsi Sumatera. Ya. Wah, 100.000. Biasanya nek manajer kae nek no desa kae sak yuta. Yo, ora apa-apa. Iki ra nang dangdut tok.
2: Oh, trek.
1: Aku nek wayangan mbok tanggap ana 100 yuta ora gelem. Nek nganggo dangdutan, aku ngono dangdut yo dhewe liya dina. 100 yuta aku gablek 200 yuta. Yo, wakak.

0: suarane Mbak Anis Mas Heru. Iki yo hebat saka balik papan. Iso Mas Heru biar wayangan dhewe ya. Pun monggo nek kepengin ning nek kula dados taos pamirsa sedaya wayangan kula khusus musik pentatonis. Jadi nek ken ngagem diatonis kula luwung boten mawon.
1: Senggoso men.
0: Nggih, dadi mbok ditanggap pira nek ken ngagem diatonis kula luwung boten. Nggih. Mergi nek kula ngoten wong golek pangan liyane sesa. Manuk kuwe ra totong. Ora pamer ning mergo konsistenku terhadap pakeliran.
2: Manuke napa mawon to, Pak?
0: Oke. Manung kok ya eneng manuk. Yo, monggo Pak Anies.

0: Neng ngewadene kudu dibiyo warake yondo iki wayangan bengike makaryo bebarengan kelawan Kemenko Info karo Komisi 1 DPR RI. Ya iki udakara aku wis ping 4 MOU karo Kemenko Info ning aku geleme mung ana Klaten. Nah, neng luar-luar Jawa luwak tak golek ke dalang liya. Ya. Mergo aku gondui kewajiban oneng desa. Mergo aku sebagai pelayan masyarakat, abdi masyarakat.
1: Ah, tenane jangan-jangan. Ya.
0: Mergo nek kapin ujan pentase ora pas malam minggu. Nek malam minggu aku malam Jumat mangkat karo kru ora apa-apa.
1: Ah, jajan mergo
0: bulan. Mergo setu prei. Nah setu kan perai minggu, perai ora apa-apa. Ning nek pas hari kerja tetap saya utamakan selaku pelayan masyarakat. Wong ele-ele yo lurah
1: kok ndek. Piye nenten wakil kulo mawon?
0: Piye? Piye, Dul?
1: Ya nenten wakil kaya kulo.
0: Oh, ya ora apa-apa. Wis tak wakilke, Dul.
1: Yo luwih jalang kok.
0: Ngono ya? Nggih. Nggih, dadi Pak Abdul Haris Almasari ora rawuh mergo kahanan. Biasane langsung Pak Ketua 1. Pak Ketua Komisi 1 DPR RI rawuh ning mergo kahanan darurat karena kejadian-kejadian di Indonesia utawa ning Surabaya rapat mendadak ning esok mau ya moderator ana ing Hotel Galuh ya gendul ki moderatore ora teler rawani anu alesane lara
1: ra krungu
0: eh
1: ra krungu
0: ra krungu ta monggo amplope gedhe lho ndul
1: amin.
0: Ya, sesuk tak bagi karo kowe wong aku terus bajek mapo ki banjeli kuwi dadi moderator. Yo, mangga dicoba swara saking kala wau saking ler wau. Yo, Mbak Anika saka Ngawi. Yo, Mbak
1: Anika.
0: Yo, Mbak Anika.
1: Bawa apa kono, Nduk? Apa ngaturke tembang apa, Cah?
0: Apa?
1: Ayo, Nduk, slak.
0: Yo, terserah. Ah, salah kesoke ngopo to, Ndul?
1: Alah iki lak kanca-kanca pengrawat iki mang persani guyane.
0: Piye?
1: Iki bacut-bacut wis tanggal 24 lika.
0: Weh, aku percaya wong wulan ruwah kok, Ndul. Nggih. Ya,
1: mang persani rupane toro iki, untara.
0: Ning gendere.
1: Ning gendere iki jan ruwah jan. Rupa pemayit.
0: Aman. Ya nek ruwah iki pancen dadi panganing para dalang para yoga kok.
1: Amin, amin.
0: Ya, muga-muga masyarakat Tangkisan sing wulan ruwah masyarakat sak Klaten wulan ruwan ki tetep do
1: wayangan
0: amin. Nah dadi mergo ngendikane Bung Karno
1: nggih pun
0: nek Indonesia kuwi tetep jaya
1: nggih
0: Nusantara kuwi tetep hebat
1: nggih
0: kuwi nek berkepribadian di bidang budaya tegese jadi budaya-budaya daerah itu diuripke. Mergo disitulah mengandung nilai-nilai kepribadian watak utawa pengejawantahan manifestasi bangsa Indonesia. Ngono lho.
1: Leres.
0: Ya ngono lho. Nah, kira-kira kepribadian di bidang budaya walah cukup luar biasa.
1: Nggih.
0: Engko Indonesia aman makmur dadi 1930 2030.
1: Nggih.
0: Kuwi dadi negara 10 besar di bidang ekonomi. Kemudian 2050 itu empat besar itu kemungkinan iso nyoto ngene lho
1: amin.
0: Selama berkepribadian di bidang budaya kedaulatan bidang di ekonomi. Bidang politik berdikari di bidang
1: ekonomi
0: itu pidato Bung Karno sampai sekarang nek itu diterapke wo hebat luar biasa
1: Mas Jendral insyaallah para pemimpin menerapkan iku wow
0: ya siap nggih yo Mbak Anika.

0: Ya, geser ke
1: kanan.
0: Kanan. Duh, yo sangkom.
1: Mbak Jenny.
0: Mbak Jenny, yo Mbak Jenny. Wae ora siji-siji ge wis gek engko. Gek
1: bubar.
0: Abar ya. Bubar ya iso. Sang sing ngene karo Bu Evi karo Bu Marta no nyiar kereri adoh-adoh ke Solo ke Jogja ya. Oh nggih. Ah iya. Monggo Mbak Jenny. Napa?
2: Sesideman nggih.
0: Sesideman. Ya, ora apa-apa. Yo, ora apa-apa sedeman yang apa Mbak Jenny. Monggo.
1: Njuk berkah bawa Mas Parno, Mas Patut. Lek
0: nganggo bawa?
1: Nggih no Pak, kemrungsu.
0: Ora apa-apa nganggo bawa, yo. Oh,
1: Mas Parno.
0: Mumpung bawane iki, wuh.
1: Penggirange
0: sekawan. Penggirange wah wira swarane papat. Penggirange
1: segawan. Eh? Sekawan, Mas. Sekawan kok segawan.
0: Nggo kleru.
1: Rawan ya.
0: Monggo, Mas.
1: Sekawan kok segawon.
0: Yuk, monggo nyuwun cemantenipun.
3: Wiwitane.
1: Suarane apik.
0: Wah, ya apik.
3: Andarek sang pekek.
1: Nabuh tembung ya.
0: Apik. Kuwi nabuh apa-apa ya iso kok ndelok.
1: Apa-apa iso.
0: Iso.
3: Sing ijo siji Mas Gendul.
0: Napa
3: ora iso?
1: Apa?
3: Weweh.
1: Oh, ora iso weweh.
0: Ora tau weweh kok ya. Nek weweh ya weweh.
3: Priya bagus. Kang olah putoyo.
1: Piye musuk kok suarane apik-apik.
0: Ana ki malah diudi kok ndul.
1: Nggih. Tabuhane apik, swantene ya apik.
0: Ya ning sing elek. Sing elek ya ana. Elek iki nek wong kemusuk iki sok ngontol
1: telu. Lah apik bener sing nyiter iki kon bawa.
0: Piye sing nyiter?
1: Sing nyiter kon bawa.
0: Weh, kuwi tak jak mayang weh.
1: Kon bawa bersih desa. Wuh.
0: Tenan dul. Wah, jan kuwi mayang nom anu no Magelang. Nang endi to? No Magelang kuwi sing nyiter kuwi nguyuhke diadali botol.
1: Lah iki kok sing dembung iki kliko.
0: Eh, sing dembung apa sing nyiter?
1: Sing dembung.
0: Oh iya sing dembung. Wis gandeng kebak dalan kuwi medun ra iso iki terus diadali botol aqua. Kok kuning-kuning kae rupane anu.
1: Ya untung
0: kuwi diombe.
1: Untungnya bantuan-bantuan Yoko ngantuk, adalah ngantuk kepengen ngunjuk, kira dibuat.
0: Yes. Ayo buat-buatnya kebelet kok, ndul.
1: Monggo Mas Parno.
0: Monggo Mas.

Silir. Bubar kok, Dul.

Sutrisno butuhi panjenengan midhangetaken garan ringgit wacu Charles Dalun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika ngaturaken lampahan pendowo kumpul ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Sigit Indrianto SSN. Sutrisno butuhi sugeng.

0: Wah, durung ada jumangkahku songko negara Trikarta. Bapak barisan berjurit nerangap tumbak inganti kaya jati ngarang payungi mekar kaya jambul barat. Mereka kue ngakwa perjurit songkong ngendim terus moloning rat-rat peking jagat gelai-gelaing bumi panuk swaning jajalanat. Kudune sing tekon iki aku papan iki negara negaraku dudu ambambanmu. Ayo moro gege kowe ngaku perjurit saka ngendi wani gelar sepapan ning negara Wirata. Wuh. Wah, lumuh kesosor basane parat. Ya. Ure sangka negara Trikarta kasete Prabu Susarma. Pangkatku tumenggung jenengku tumenggung Jaya Panikasnya. Ayo moro gege kowe ngaku sapa? Atma Cindra sangka negara Wirata kang tinemu pembarep. Raden Haryo Seto sing dadi kasihku piyuh yen ngono tiwas beneran marat. Mapan kowe sak sedulur lan wong tuamu sing tak goleki. Yen wis ketemu karo wong Wirata arep mbok kabake tak srimpung sikile. Ndak bondo tangane. Tak aturke marang Ratu Gustiku Prabu Susarma. Kinarya pisungsung gonku dadi wadya balane. Yen negara Wirata bedah. Negara Wirata dadi kukupane wong Trikarta tegese Ratu Gustiku go dadi ratu ana ing Wirata, putri negara Wirata dadi boyongan. Dewi Untari tak jaluk dadi sekaring kedaton negara. Trikarta dadi garwa Prameswari Ratu Gustiku Prabu Susarma cangkemmu. Kowe bisa mbedah negara Wirata. Kowe bisa mboyong adikku Untari lamun wis bisa kelangkai bangke ning Seta. Piye?
1: Piye? Piye?
0: Ora banter-banter ora cetok. Kowe supaya kon nglangkai bangkemu supaya aku bisa mbedah Wirata.
2: Iya. Yeah.
0: Sambato marang wong tuamu. Tumungkulo ing pertiwi mangapa ning akasa dina iki kelakon tinjung keret.

Ja.

questo. Già.

Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.

3.

0: Iki kaya bocah katemengungan. Ih, Allah Kanjeng Sinuwun. Piye? Krenggosan napasmu? Krenggosan napasmu sajak kowe kami gilang. Piye pekabaran? Waduh, nyose pirsa Sinuwun. Suwanipun para prajurit paduka Antirgarta nyimpak menang. Inggih mekaten kasunyatane. Walah. Kelakon duwe bojo ayu aku. Kelakon boyong putri Dayuntari dadi bojoku awan bengi ora turu. Nanging parenga kula matur langkung rumiyin. Piye? Aku selak ora seronto, Cik. Selak ora seronto sandingan karo Dewi Untari, wah wawan bengi mung dadi pikiran. Mangan ora enak, turu ora jenak. Turu mlumah ya ora rasa penak, turu miring sansaya mengkurep ganjel.
1: Piye?
0: Wonten rata prak. Ana kereta perang?
1: Nggih.
0: Waduh, mawotah ya kretanipun. Wah, semporot. Sajaipun kretane niku dipun prodo. Kereta kuwi diprodo.
1: Nggih, sajaipun prodo.
0: Prodo grenjeng kok prodo tenanan. Wah, kula mboten pating gatosaken namung kados ketebian mriku. Kretanipun menika sumorot. Wah. Ten mripat blereng. Terus rata perang iki mau sing niti sapa? Wah, piyantunipun sajaipun setunggaling piyayi ingkang digdaya. Sumbaripun maciyo-ciyo madosi paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Susarma. Iki tanggungono rel tuwiwoso. Prabu Mangsapati Durgandana, ayo. Muter dino iki, muter dino. Ayo, sapa sing barang ngamuk ana negara. Wirata, jeleh urip. Jeleh nyawang padanging sengenge. Wah, kuwi calon maratuwaku, Dik. Ora kelampahan mung niku ten perang kok sumbare niku mekaten menika. Dadi Prabu Matswapati mangsa yuda. Madeg soraning driya dadi senopati nggih. Sumingkira tak sembahe dlamane.

0: Hello. Kuwi ndak golek ing alor ngidul ngetan ngulon. Ora ana malah kuwi mung lendet-lendet cagak ana ing kandhang Balawa. Aku kang teko Balawa.
1: Iya, aku wis ngerti.
0: Wirata geger-geger yo ben. Prabu Matswapati karingkut mungsuh mudhar yo ben. Kok kaya ngono tembungmu Balawa? Kowe ana ing negara Wirata kuwi bisa urip. Bisa ngombe banyu seger. Sarto bisa ngrasake wulu pametu ning negara Wirata. Murga sangka pangayomaning Sang Baginda Raja Matswapati. Bareng saiki negara Wirata katemoho mungsuh para ing muka. Ratu Wirata malah kapikut dene mungsuh kuwe tembungmu kang kaya mengkono Balawa.
1: Wah, kanggo gonku bisa mangan enak sarta urip negara Wirata kuwi ya tak dol kanthi adus kringetku. Aku nyambut gawe saben dinane mbleh kebo, mbleh sapi. Minangka nyukupi kabutuhane wong negara Wirata dadi aku urip ana negara Wirata ki ora ngemis. Urip negara Wirata kuwi nanging tak nggo dus kringet. Awan tak nggo bengi, bengi tak nggo awan wis sak trepe. Yen to aku entuk pangan saka negara Wirata mergo sangka nyambut gaweku.
0: Nanging ora mung cukup semono wae. Dadi kawula mono kudu bisa nenggone kawenangan sarta kawit kawajibane. Wenang murip ana ing negara Wirata nanging uga kewajibanmu kudu mbok tindakake. Yaiku kanthi srana njaga katentreman, njaga rahayu ning ratu kang minangka simboling negara Wirata. Rebutan ratu Wirata sangka regemane mungsuh ya Balawa gah. Mengko yen Ratu Wirata sedo mengko ora ana bakal pangayoman negara Wirata mati yo ben. Sing dawuh iki dudu sapa-sapa nanging sing nyroyo marang Balawa kuwi kangko Balawa.
1: Wah, kangko piye? Kowe uga urip ana negara Wirata, kowe uga mangan ana ning negara Wirata. Kene yo kowe sok mumung kongkon. Kowe sok mumung dawuh. Apa kira-kira kowe ora wedi apa kowe wedi perang? Yen to pancen kowe bakal ngregemi dadi warga ana negara Wirata mbok rebut dewe. Ratu Wirata yen kowe

ucap tegel nggonmu ngetokke tembung kang kaya mangkono kalawan aku Balawa. Aku ngakoni yen to ragaku ringkeh beda karo kowe sing kasinungan kas digdayan raka kang gedhe dhuwur prakoso. Nanging ringkeh ragaku ora mujudake ringkeh atiku. Pikiranku ora kabuntel dening kahanan ing kadunyan Balawa. Yo. Apa mbok kira kangko wedi banjiring getih? Apa mbok kira kangko wedi gumblundung ing sirah ana ing papan payudan kangko? Balawa, kangko dudu menungso kangko yang mengkono iku. Aja ngendel-ndelke dupeh kang sekti mantra guna jagat iki mung Balawa. Elingo Balawa, wong kang sekti ana kang ngungkuli luwih sekti. Kowe mengko bakal kecelek uripmu Balawa. Ngegung-gung kekongas marang kaprewuranmu tak rebute Ratu Wirata kanthi cara pangorbanan nyawane kangko Balawa. Ibu ula nyuwun pamit ibu, ula nyuwun pamit sumusul Rama Prabu ibu. Rama Prabu paduka tenggo ing wewaraning kaswargan. Kula sumusul paduka Rama Prabu. Wah, kang kaja nangis.

Aku kudelu putmu parang aku keladuk keladuk omonganku kanko lupo jondelewer kanko kue ojo nangis yang kue nangis bumi kene bakal dadi sangar gede pangapurampu kanko balawa luput balawa luput balawa luput kanko tak rebute Ratu Wiratong.

Weh, orang mongso dan orang ingin gede nih raumu. Weh, jebel diun tangan tinggi ngewonengen semepor cirahku. Rumang saku, aku wes mati lah kok jebel ono sing tetulung aku rapangling. Kowe Balawa sing ngurip ke sarto nyelamat ke uripku Balawa. Kowe nyelamat ke urip Ratu Wirata podo karo nyelamat lagi wong sak negara Wirata seksenono pesakitane noropi donone Balawa ndak jabel ora bakal nampa pidana kowe Balawa.

0: 我还受过呀。
1: Orang no sangkan paraning dumadi ngerti ngerti kowe nrabung kowe ngrebut mungsuhku wong gedhe dhuwur sapa wem bocah pejagalan kaweanmu mung tukang beleh kewan
0: ya
1: kowe dadi tukang kewan ana ning negara beleh tukang kewan negara Wirata diblojo pira wem tukang beleh kewan apa aku memuni tukang beleh sinden kowe diblanja pira
0: oh raidem kowe tutup perkaramu kowe perkarane balawa karo Wirata
1: lho kowe melu aku wae timbangane kowe nang negara Wirata mung dadi tukang beleh kewan kowe mengkono negara Trikarta ndak dadekke senopati tak luhurke derajat pangkatmu pendak esok pendak dino pendak bengi tak cepake perawan ayu ayu manganmu sarwa enak turumu sarwa penak wesawan bengi sore kepeti sinden sinden makmur uripmu mulya uripmu
0: kowe Ratu Trikarta
1: ya
0: kowe oneng kene mung milih rong perkara
1: piye
0: kowe luwung mati apa mati
1: loh la kok padha wae
0: kowe ora kena bali nyong Trikarta yen to kowe durung mujar ana tangane balawa
1: wah masjid bocah iki ora kena digawe gampang apa rumangsamu aku di mungsuh kelawan kowe balawa
0: moro gage diajalen ditoyo wat

0: 있어.
1: 좋게나 그렇다 없어 숨어. 와!

0: Yo, mumpung yang nyakal lemek, baikin. Oh, Mbak Putri, yo Mbak Putri, yo. Mbak Putri saking sambeng. Suarane piye dar? Saing. Sesok nek no Jerman ngati-ati yo Put.
1: Lah pripun, Pak? Wih,
0: Darwito ki kaya alus lho. Ning kuwi badan alus. Yo yo Mbak Putri yo.
1: Cici.
0: Ya. Rada numpang iki.
1: Selain
0: ora sae wedi.
1: Biru.
0: Aduh.
2: Bapak pocong.
0: Bapak pocong.

0: Monggo Mbak Putri suwuke masalah.
1: Tatapanmu janjimu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman karahayon berkahipun Gusti pinaringaken dateng kita sedaya. Allahumma ya senajan to anggere wis mbok dalango sapa wae nek wis gara-gara iki ya wis rada sepi ora apa-apa mergo iki disiarke langsung radio RRI Yogyakarta karo RRI Solo. Wah. Yo metro yo oneng laladan Banyuwangi Karang Rongko yo lagi pisan iki. Ya ta? Lagi pisan iki we mergo ada makaryo bebarengan kelawan Kemenko Info. Wah nafira sok pangkur jenggleng we. Wah. Kemenko Info kelawan Komisi 1 DPR RI. Wah, jan. Sindene tur dasare 6. Hebat-hebat isih nom-nom tur dasari isih perawan kabeh kecuali yang sudah tidak perawan. Contohnya sing biru wis ora perawan. Wis ora to? Tengah, ayo mbaikin yo ora perawan. Ning isih berpotensi. Wah hebat. Kaya jane umure umurmu ki pira to? Rumis 30 punjul apa rum?
2: Kula, Pak.
0: Berapa? Iya.
2: 28, Pak. Wih,
0: jan 28 umurmu jan kaya 38 lho.
2: Entut, entut.
0: Kok entut-entut piye? Rumangsamu 28 kok jan kok umure kaya 38.
2: Nah, 32, Pak.
0: Oh, 32. Weh.
2: Kelahiran 85, Mas.
0: Kelahiran 8. Wah, sak bojoku kok ndel.
2: Bojo endi?
0: Bojo sing nang omah. Kowe kelahiran oh nek bojoku 80.
2: Lah jenengan ki kok anu garwane 85 kok ngrabeni anake.
0: 80.
2: Oh, diundakke 5.
0: Kelahiran 80 dadi aku karo bojoku kacake 14 tahun.
3: Lah iki jenengan kelahiran tahun pinten Pak Petro?
0: Kula 67 68.
3: Berarti iki akeh kula.
0: Piye pira?
3: Kula kelahiran tahun 75.
0: Weh, Yamaha.
3: Nggih, berarti akeh kula to.
0: Yamaha bebek akeh kowe no 75 karo 67 kok ya.
3: Nggih, tuwa kula berarti.
0: Lah ya tuwa kowe.
3: Nggih.
0: Eh?
2: Kok mulek kaya ngono.
0: Yo. Mumpung iki sindene 6 mau urut saka wah jan angine kok gedene ora umum to.
3: Nah, karang teng lapang kok.
0: Lapangan ya mulo kok. Oh, jatahe mbaiin. Wah. Magi
3: putri menderek
0: mau tangan tinggi wayang kucing kiwayu kok
3: apa ya putri ini semoga gersak
0: selendang obat mabit daya yo Mbak In yo Mas Gendul
3: putri Rien
0: oh putri Rien yo ya putri dulu dari Sambeng
3: apa semoga gersak selendang biru ya
0: yang apa apa ini Dar nyoba lagumu sing apa kuih
3: Pak Dar
0: sing apa Dar urak sing nganyar ini apa kejobo liceng liceng apa mabuk ya. Mabuk ya? Piye piye? Apa? Oh Mbak Putri si Cise, ya Mbak Putri yang apa? Wah, Darwito nek ora krungu suarane Putri sik ya rada piye. Ya,
3: wong yo ajeng dibeto teng Jerman.
0: Iki jatahe Mbak Putri ya. Engko terus Mbak In.
3: Teng Jerman ki event apa to?
0: Nika wis eh.
3: Teng Jerman niku event apa?
0: Barang. Bermelu wandel.
3: Boten kena yen
0: kowe. Yo, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak Putri.
3: Putri.
0: Petingamu apa, Mbak?
3: Pendilam.
0: Iki mergo iki Pak Abdul Haris seno Jakarta mirengke langsung. Sore RR itu dirilai RR itu sampai nasional. Jadi saka Jakarta yang ngrungokke Pak Abdul Haris kirim salam ya sudah nanti uangnya yang 5 juta besok kalau habis lebaran saja, oh iya siap aku yang ini kayaknya aku dewi wae pak aku yang ya udah itu no panggung no didum gimana aku kira tahu kok di no panggung kita gomboleh
3: kalau meleh kok kita bilang nopo
0: ini orang kepepet
3: kalau udah ya kurang nopo
0: yo Mbak Putri monggo
2: langgam menepon apa pak
3: bisa karamu
0: langgam boleh
2: tak anteni mawon
0: wah tak anteni pelak
2: nggih
0: pelak bawa bawa ini siapa? bawane Wiraswara ya. Ora apa-apa iki gara-gara suwe ra apa-apa.
3: Pakde sinten?
0: Pakde Supar. Ya Mas Supar. Iki anyar ya Mas Supar iki lagi pisan iki Mas. Bola-bali to. Oh, biasane nabuh. Kok lali kok ya. Nek anu keling aku iki mung Mas Panut. Yo, bawane Mas. Ya ngapa? Nabuh iso bawa to ya.

0: gendang.
1: Biasa.
0: Biasa.
1: Canok.
0: Umur piro?
1: Niku kelahiran 83 kok.
0: Weh.
2: Wong kabeh kok ditakokke umure lho jenengan iki.
0: Lah, dek iki omong muda kok ana sawang kok kene iki rada tuwa kok ya. Apa mergo kumise kuwi ya?
1: Pria jaman now kuwi ra ketok sepuh.
0: Ya masuk parah.

0: Sajake kok wis tau dipidana.
1: Pembunuhan 340.
0: Wih, pembunuhan 340.
1: Penipuan 378.
0: 378 penipuan.
1: Pemalsuan dokumen, pemalsuan surat 363.
0: Wih, elah.
1: 521
0: apa?
1: Pakan pitik.
0: Apa kuwi?
1: Pakan pitik 521 pakan pitik pur niku
0: lho. Wow, BR toh. Kere-kere. Ya Mas Supar.
2: Layang kinawa
1: kurang dhuwur
2: rota
0: tur dasare Kabupaten Klaten bar pengisian perangkat desa
1: nggih selamat nggih
0: nggih wis do selamat ya ana sing gugatan ya muga-muga kendang do padang do kabeh isoh nompo kalawan ayo kahanan wong saiki nyatane peraturane kaya ngono kok
1: janji
0: selamat dadi perangkat ki saiki ning telu kok ndul
1: dalem
0: perangkat ki saiki dadi kaperang angka telu
1: kok kaperang angka tiga niku
0: lho lah perangkat desa kuwi kaperang siji mergo perjuangan ya ta loro mergo diangkat
1: nggih
0: terus wingi kuwi perangkat mergo kanugrahan jadi ora perjuangan apa-apa ora diangkat kanugrahan sing penting pinter tes
1: lolos
0: lolos sing berjuang mah taun-taun ora eneng ora lolos yo nase ya mergo kanugrahan ya monggo Mas Supar.

0: Wah, aku yang ten budi kiyah sepanggah wah tu.
1: Wonten dah.
0: Wonten.
1: Wow, wow. Barang ano? Saat jaring limbuan.
0: Wow, kat ngantos lebih mawon kau.
1: Wow, gitu.
2: Oh, enggak.
0: Dalang putri.
2: Dalang putri.
0: Laten sakit mula sakit natah.
2: Wah, iya. Wong jowo turun dalang kaya.
0: Sonjak, joget, meso, mabu,
2: tari topeng.
0: Multi talent.
2: Ya, darah somo katon kok. Dul. Lah kowe darah ngendi, Dul?
0: Darah biru apa?
2: Eh?
0: Darah biru.
2: Darah kotor.
0: Darah biru warung iki. Pangapunten mboten sombong kula niku nggih tesih darah biru.
2: Weh. Biru kok ngendi?
0: Mergo bapak
3: kulaku. FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Biru apa?
2: Eh?
0: Darah biru.
2: Darah kotor?
0: Darah biru, warung ini. Pangapunten mboten sombong, kula niku nggih tesih darah biru.
2: Weh, mergo, biru kok ngendi?
0: Mergo bapak kula niku tukang wenter.
2: Eh?
0: Mergo bapak kula tukang wenter.
2: Wah.
0: Gentel ya.
2: Tukang wenter. Engko diwenterke kan ganti warna ya, Ndil. Ya, mangga wis bareng.

0: Toro nanti toro.
1: Kok ndak kon ngrebab.
0: Toro nanti toro.
1: Minggir, minggir.
2: Nanti ra.
0: Toro nanti ra.
2: Ra.
0: Uyuh mesti.
1: Sing diuyuhke apa?
2: Wira swara anu apa papane cilik ning swarane jan.
0: Niku nggih darah pengking.
2: Weh, darah pengking to?
3: Asline darah mundu niki, Gan.
2: Oh, darah
3: mundu.
2: Mundu niku pundi?
0: Tilung.
3: Mundu Jatinom milih.
2: Oh, mundu Jatinom. Maksudnya dibuang pripun?
3: Hijrah teng pengking, Gan.
2: Weh, hijrah no pengking.
0: Kaya dalan hijrah. Jalan hijrah, yoga kira hijrah.
2: Apa?
0: Minggat.

0: Dasare seneng guyong son hebat iki son elok tenan.
1: Sone men rong set tok.
0: Iki dobel ya Mas Are.
1: Nggih 2 set.
0: Wah, ya song kelengganan.
1: Shootinge nggih bergas.
0: Hebat ya.
1: Elok.
0: Shootingane ya elok.
1: Bakal ditayangkan ulang TA TV.
0: Iya, tanggal 32.
1: Pak, Pak.
0: Iya, piye, piye, piye.
1: Piye. Iki nun sewu lho iki.
0: Iya.
1: Sak ngertos kula tanggal niku mentek 31 lho,
0: Pak. Eneng 32 eneng.
1: 32 niku bulan napa?
0: Februari.
1: Februari kok tekan 32 iki sing gaji.
0: Oh, oke aku nek pas gajian siltape 32 Februari ngono kuwi. Mergo 28 Februari wis entek. Eh, ampun, ewang kok masih parah.
1: Dereng.
0: Oh, lha nggih dereng.

0: putri bareng kerep latihan no bundel karo Darwita ya saya muda ya terus aja
1: latihan ya Pak Putri kare Mas Darwita niku tak arup to
0: tak arup niku pripun
1: tak arup niku mboten pacaran ning akan menikah menjadi hubungan jenengan
2: yo ora oh, Darwita pas di bojo
1: alah napa tenang sal
2: weh se ya waduh yalah
1: kita kok eneng chemistry
2: antarane iki eneng ditneh iki ya coba tutuk sing Pak

0: Elok, elok, elok. Mulai mayang arum komplit ya aku ki, ya mayang aku ki, ya tenang aku.
1: Terus semangat ki Pak.
0: Terus semangat.
1: Nyatane pun ngaten kok mboten ajeng mraos brodo niku mboten. Nggih, saya ndalu, saya ndalu merasa saya semangat.
0: Wah, nah kula niku pokoke anggere pun saguh. Anggring mburi niku wis mayang arum komplit wah, pun kula niku
1: tanpa beban nggih.
0: Tanpa beban. Dadi mayang iki ya los mongko kula niku nggih mayang niku nggih keng omah ya tanpa konsep lho. Tanpa konsep wis lakone apa Pandhawa kumpul ya wis iso-iso aku ya ngono kowe mung trap-trap. Wong kula niku mayang ya ora tau nganggo naskah.
1: Nggih.
0: Ha iya. Yo menika wonten panyuwunan Mas Gendul.
1: Injih.
0: Mas Heru ingkang saking manajer Intan Sumatera kala wau lho tasih. Nggih. Niku juga teman masa kecil saya sampai sekarang. Wah nek pulang niku nggih dolan wah jajan royal ora royal mangan maksud iki royal mangan ngono lho Mas Heru njaluk bajing loncat Mbak Anis iki wah senengane Mbak Anis ya iki
1: lah
0: ning kon joget iki ndul kowe
1: nggih
0: Dek nyah dumen 200 ndul mau kelompoke mau entuk pira mau
1: 300 niki kagem kanca penggrawit
0: lah mau sinden wis
1: ampun
0: opo cukup
1: pun kebagian nyeket-nyeket.
0: Weh, hah itu?
1: Gih.
0: Ya wes kayak Mas Sarwanto, bos apa?
1: Ya. Ya dik, Sarwanto, mau gih kepareng nampi.
0: Oh, sing joget ini Mbak Anis ini Mbak.
1: Gih, niki gitu susul. Pacarnya Mbak, pacarnya Mbak Anis gih, ngewain ngerebab.
0: Oh, sing ngerebab.
1: Mas Aji niku kendangannya gih luar biasa, cepongnya luar biasa.
0: Ya, ya, ya.
1: Apa cepongnya Mas Aji, Aji?
0: Yo, Mas Aji.
1: Aji, wong sing nyanyi bojomu ngono kok.
0: Ya.
1: Alah ngene iki opo?
0: Main setel.
1: Iya main setel lho.
0: Apa anu? Kuwi iso ra, Di Dendi? Ora iso. Wah, aku saya utang kuwi 50 ya, Le. Rong tak kei ya iki mau. Engko ya, Le. Nek ra lali ya.
1: Ini
0: ora ora. Yo.
1: Eh? Ala saya ngula ya apa?
0: Yo, yo.
1: Karo ayah ku apal.
0: Yo. Bajing loncat ya?
1: Nggih.
0: Manis apal?
1: Apal.
0: Ya dicoba, dicoba kayak apa? Ya bajeng loncatnya kalau enggak bisa Jawa Baratan ya balik papanan.
1: Apa utara sing jepo? Walah.
0: Malah nesu.
1: Arep grebab. Wayahe grebab lah kowe bentuyuh lho.
2: Tara, tara. Kowe kok nguyah-nguyuh iki apa kowe mau ngombe?
1: Ora diabetes.
0: Sopo ora ndek? Kono ki ora ndek gula.
2: Wong kancane
0: dorong. Pojone kok gula ngono ki ngomah gula pasir reneng kok. Iki gojek lho Mas Tara. Yo Mbak Anis. Mbak Anis pas apa? Mbak Anis ya?
1: Anis.
0: Yo yang apa? Dar.
3: Helm.
0: Tintingane Dar.
3: Iya, sing apa?
0: Sing apa?
3: Langsung.
0: Oh, langsung, langsung. Ya. Sing joget kowe ya Mas Gendul?
1: Alah gampang.
0: Mbak Anis enggak bisa joget.
1: Yes.
0: Oh enggak bisa. Enggak apa-apa. Ya udah, maaf Mas Heru. Saya
1: joget pakai panut kok.
0: Mas Heru mboten sakit sing joget diwakili karo Mas Gendul. Iki lengananmu ya teko lho, Pak Wiyono.
1: Oh nggih, Pak.
0: Lha kok Wiyono nggih bayane lengganan. Weh,
1: malah kaya camat lho.
0: Camat apa? Camat karo Pak kok.
1: Camat Babin.
0: Piye? Iki langsung. Ya.
1: Pak Bupati
0: bos
1: betul
0: kan? Eh? Itu
1: sing
0: ngeteng
1: nyesel ngelap syuting
0: itu
1: Pak Bupati
0: itu bos itu. Oh, sing turu kan
2: toh? Oke. Mas Gendul.
1: Dalam bu.
2: Pak Ing lu kan joget. Iki. Mbah joget toh Mbah?
0: Wonosalam.
2: Wonosalam. Betul pas nganggo blangkon kok ngono kuwi nek ra joget ya.
1: Bang iki ra cocok. Dalang kok joget tadi.
2: Apa laden dalang wong kok mangan nek ketemu sore kok laden.
1: Iki
0: diaturake caping caping iki. Yo, mangga. Loncat. Anu kok bajing loncat kok ya.
1: Lha bener, Pak.
0: Loro.
1: Nggih.
0: Ngedrop.
1: Nggih.
0: Isuk suntikene gal dhuwur ya.
1: Gah wae kok meteng mriko kae pil kuling malah wong. Wong ngecat.
0: Yo, Mas Sarwanto.

0: Oke, pacing rinca, camun ricego mas heru ya.
1: Hebat Mas Sarwanto.
0: Apa?
1: Gendang gending, wasis, gendangi wayang besus.
0: Siapa?
1: Mas Sarwanto.
0: Wuh, nak bucah hiji, ya bawa-bawa aja.
2: Wasis ya.
1: Nah, iya.
0: Malah gak kelu-kelupa.
2: Gendang larang ya kelu-kelupa.
1: Eh? Larangnya kelu-kelupa.
0: Wuh, pengendang.
2: Larang ah.
0: Yo, Mbak Iin, Mbak Iin urung ta yo.
1: Dereng.
0: Mbak Iin ge Mbak Arum ge rampung. Bubar. Iki kok nganggo nyoto ora ya?
1: Bubur Mas biasane.
0: Ah, nggo sotone gendel ae. Apa rendeng? Pun tak ta.
1: Ya tak mendhet nang mriko jibeng.
0: Wis kaya cepet ge bubar kaya. Ya.
3: Kalau kene kekurangan wedang ini kuatir lho, Pak.
0: Ngapa kuatir?
3: Nek yagane ngelak kuwi lho. Soale sing gawa banyu ki wong wedok. Iki wedi melang-melang.
0: Sing gawa banyu wong
3: wedok.
1: Napa ya kaya yoga ki arep ngrayah banyune wong wedok ngono.
3: Oh, batine iya.
1: Iya, aku dhewe iya kok.
0: Air susu ibu.
3: Iki dalange iki teh apa-apa tanpa basa-basi ya.
0: Oh, nah aku iki
1: coblok. Iki Pak dalange asine kesepian.
3: Oh.
0: Agri bediding ini ya. Ayo. Yo Mbak In, monggo Mbak In, monggo, monggo.
4: Sera. Niko Sera kemawon.
0: Sera?
1: Apa nduk?
0: Apa kuwi?
4: Pak Di, Pak Di.
0: Oh, Pak Di, Pak Di. Ya. Langsung ya.
1: Slendro.
0: Slendro. Monggo dados Pak Di, Pak Di.
1: Sedap, sedap,
0: sedap. Oh ya.
1: Mas Dendi sing ngendang.
0: Oh ya.
1: Torong uyuh neh.
0: Wes. Ora apa-apa. Nek ora duyuh ki ya lara kok, Nduk.
1: Ya duyuh ki napa, Pak?
0: Yo, mangga.

0: dasar.
1: Mabuk.
0: Anu ya,
1: piye? Mabuke ditagih.
0: Nggih, terakhir iki arum ya, arum mabuk ya, misale mbane wis. Dicoba. Isa ta?
1: Pripun, Mas Dar?
0: Isa ya, Dar?
2: Nggih, mriko ngaten-aten. Lah kan tinggal kanca-kanca dereng sepat latihan nggih. Dicoba mawon nggih.
0: Dicoba ya. Coba yang apa?
1: Golek duit. Siarke langsung lho iki.
0: Eh,
1: dep-dep golek duit pincang. Siarke langsung lho iki.
2: Mboten napa-napa
0: pantes. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo, iki karya terbaru dari Darwito Mebu.
3: Aku nek kepleset piye, Mas?
0: Kepleset yo malah
3: malah ben. Iki lho.
0: Alah,
3: dawane kok tabloid iki lho, Pak.
0: Kepleset malah penak.
3: Kepleset
2: penak. Lagu. Yo dipun.
0: Nggih. Piye, Dar? Bawa.
2: Mboten sah, Dep. Nggih, mboten sah.
0: Ora sah.
2: Nggih, nyun Jaipong mawon nggih.
0: Kendange Jaipong.
2: Nggih, dicoba mawon. Bareng-bareng ya, Pak nggih.
0: Eh, iya.
3: Bareng-bareng.
0: Iya, bareng-bareng, Dar.
1: Jangan di papan iki penake bareng-bareng.
0: Saiki Dar Wito yo saking nggu jenggot ya.
3: Ampun diarani teroris lho, Pak.
1: Tidak.
0: Nggih. Yo, yang apa, Dar?
1: Buka drum.
2: Saking Kendang.
0: Oh, Kendang. Saking Kendang. Iya.
3: Yeah. Kiramane rada antal sih. Lah,
1: kita cepet. Oh, lo buka gong.
0: Iki ramane sesek, Dar.
3: Antal
0: sih. Oh, tamban sih, tamban sih.
1: Mengke nang jeneng rampung lebih sesek. Glek glek glek glek. Trot.
0: Ya apa kuwi?
1: Irama, irama.
0: Oh.
2: Mas Gendul ngatek jeget, Mas. Yo,
0: yo, yang apa?
2: Yo!

0: Lah wong korupsi kok malah nang omah lo, Ji?
1: Ah, kecekel KPK, Pak.
0: Oh lah iya, yo nang LP. Ning ya wong kok perwa kanthi swara kok.
2: Ah iya.
0: Wis ya?
1: Nggih, Pak.
0: Nggih. Mas Gendul arep kundur apa ngenteni tekan bubar?
1: Wangsul, Pak.
0: Oh nek wangsul mengko ana kanca sing. Pun mau mau dereng.
1: Dereng, Pak.
2: Dereng nggih mengko ana kanca.
1: Selajeng kulaan, Pak.
0: Eh? Selajeng kulaan. Ya, mengko ana kanca sing hubungi jenengan, ya. Matur nuwun, Mas Gendul.
1: Yeah,
0: dan Mas Tia TV
1: kirangipun pangapunten
0: Pak. Nggih, kru Mas Tia TV, makasih ya.
1: Ya.
0: Siap. Kira-kira siaran tanggal berapa?
1: 32, Pak.
0: Nah? 32. Ya, kita nanti matur nuwun ya. Sukses untuk teman-teman kru Tia TV, untuk radio RRI Solo, RRI Yogyakarta dan semuanya masyarakat Banyuwangi bagaipun sukses sedoyo bagi yang mulya. Katentreman saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yo.

saya manengah, saya manengah lampahing sang binagus. Tenirar sokundur nagari wiroto analasa wanawasa griki tingan colo. Katanuning ngolamun jroning wanokin haryo pacak baris. Roto duno wingking sangking negari Trikarta. Watak wantuning reksoso mambuli sal jaing katon. Bangkrak koyo sardulo lupo.

Wah, pucereng, pucereng, beli selanat podo, cek cek kani, beli selanat podo, cek cek. Moro kage kue ngaku ngaku wogus, kue satria song ngendilan sopo kang dadi pinang. Kinario asmamu bagus. Satria song kue negeri Wirata Raden Pamadyayuh kue sopo raksasa. Najan to sipating raksasa ora tukul song koplek ing kayu watu. Kinawulak ratu Gusti ku sangka ing negara Trikarta kelanteng mimpis sing dadi jenengku. Yang disjamu Gus ora sendhek takon apa kang dadi setiaku mara gage kowe minggato saka ngarepku. Sirang reksasa batik jebobok. Bangal dah sambar dah sandung yang torek maning gubet bakal tak tigas turi komurtam. Kowe wani karo aku opo sing dawet hendi mali opo elok kowe. Ayo opat kapeto kaya Allah tapangin kejara manuk beranjangan. Cepet ke panging ngemutor antak wandamu.

Aduh, Gusti, Gusti nyuwun pangapura lah kok aku ki ratu goblok. Wah, wow, destonti menuripku lah kok lelakon negara Wirata ora tanggap. Weh, apa-apa pancen ning lakoni Wirata kaya ngono yen tokan di Prahanala kuwi Janaka sedulur-dulure ana ngendi? Sedulure ana papat wujude Panta, Dewa, Bratasena, Pinten Kalawantan Sen ya si kembar. Parengo Paduka kula aturi pirsa Kanjeng Dewa jingkang wonten ngarsa Paduka pun kangka menika wujudipun pun ingkang wayah pun tadya

Ngaturake kena kenging panenging tanpa upami kanjeng eyang. Kinarya gayu ing kamulyanmu yongger. Ing tembene muga-muga besok kamulyaning para Pandhawa murakapi para warga sak Banyuwangi karang nangka.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Bedoro Kolo. Bedoro Kolo, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bedoro itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kolo itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bedoro Kolo hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

Sunter seno budaya sampun gampiarso tigang lan lagon campur sari wonten lelo gandrung ayun-ayun gopyo kalian kembang kacang. Ananging nyun pawonten kagem rerencaning teman-teman campur sari kita kendelaken langkung rumiyin. Kagem ngaturaken kumandanging azan subuh ingkang dinten menika dawuh tabu sekawan langkung 3 menit sama niko tabu sekawan langkung 17 menit kagem nyerantos kumandangi azan subuh badai katorakan langkung rumiin setunggal lelakon religi islami.

Sudarsono Budaya Muslimin Muslimat Lokal wonten studio sampun edaken tabu sekawan langkung 23 menit diwanci kumandanging azan subuh.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang

Sudarsono putuyo matunubun panjenengan tasih kebareng midhangetaken kiaran lumantar program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun tabu sekawan langkung 3.6 menit. Ugi sampun kabiyarsa kumandhang azan subuh ugi setunggal lakon religi islami. Kagem rencangi panjenengan dumugi tabu kang salenjang badhe katoraken malih rono jeneng tembang-tembang campur sari. Sutresno butuh sugeng enjang.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastro Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Jumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat. Perempat RRI sudah siap menemani aktivitas Anda di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Tentunya pagi hari ini Sutrisno Butoyo kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program kami yang pertama yaitu Bapak Kanitika Becikan Katolik di hari Minggu bersama dengan penyuluh agama Katolik Francisco Borgios Jatmiko. Bapak Francisco Borgios Jatmiko akan membawakan tema pada pagi hari ini, Allah memberikan roh penolongan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Poro Sutresno Budoyo yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama saya, Francisco Burgius Zadmiko, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul. Semangat untuk kita semua. Semoga berkat Tuhan Yesus penuh sukacita bagi kita dan keluarga kita. Pada hari ini, saya bertugas untuk siaran batik Babakan Nitik Kabejian, Program 4 RRI Yogyakarta dengan tema Allah memberikan roh penolong atau roh kebenaran. Tema ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Marilah kita awali perjumpaan pada hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus dan penuh kuasa, kami bersyukur kepadamu atas berkat kesehatan bagi anak-anak, bagi istri, suami, orang tua, kakek, nenek, dan tetangga kami. Karena berkat kasihmu, kami peroleh kesehatan dan rezeki yang cukup bagi keluarga dengan penuh sukacita karena berkatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Sutresno Budoyo yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan Selamat Paskah. Karena kegembiraan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sampai sebelum kenaikan Tuhan. Hari ini adalah Minggu Paskah terakhir menjelang kenaikan Tuhan ke surga. Suasana kegembiraan dan sukacita yang dirasakan saat pertama kali ketika kabar kebangkitan Yesus menjadi viral di seluruh kota Yerusalem. Kabar dan berita kebangkitan Tuhan telah menjadi perbincangan masyarakat Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya. Dan hampir satu bulan penuh kabar atau cerita yang viral pasti hangat dibicarakan oleh masyarakat pada waktu itu. Belum lagi perasaan yang dialami oleh para rasul begitu mendengar kabar dari Maria Magdalena dan Petrus yang mengunjungi makam Yesus. Sontak mereka memiliki perasaan campur aduk antara tidak percaya dan sukacita dengan kegembiraan yang mengobarkan jiwanya. Pada awal minggu pertama sampai hari ke-40 Yesus menemui para muridnya dan bersama-sama dengan mereka untuk meyakinkan atas kebangkitannya. Kehadiran Yesus saat para murid berkumpul waktu itu sangat menguatkan kepercayaannya kembali akan Yesus. Dengan pelukan kehangatan sebagai guru yang dulu sebagai teladannya wafat dan akhirnya bangkit. Seperti induk ayam yang merasa nyaman dan aman ketika kehadiran induknya. Mereka, para murid, menjadi sukacita dan penuh semangat karena Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut pada hari ketiga. Para Sutresno Budo yang terkasih, saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama para murid Yesus memberikan banyak wejangan dan pesan, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Yang pertama adalah, Yesus akan meminta kepada Bapa. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi Sang Penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Kemudian yang kedua, Yesus akan berikan penolong. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti parakletos, yang secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Sehingga boleh dikatakan bahwa artinya adalah roh penolong memiliki sifat penasihat, penguat, penghibur, pembela, dan juru selamat.
Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Ia masih bersama mereka. Roh Kudus juga akan mendampingi mereka dalam hidup yang benar, menghibur dalam situasi yang sulit, dan serta akan menaikkan doa syafaat bagi mereka. Kemudian istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yesus merupakan penolong dan juru selamat kita di surga. Yang ketiga adalah roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, karena Dia adalah roh Yesus, yaitu adalah kebenaran itu sendiri. Maka dengan demikian, Dia bersaksi tentang kebenaran itu, menerangkan tentang kebenaran dan menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Mereka yang bersedia mengorbankan kebenaran demi kesatuan, kasih atau alasan lainnya yang mencangkal roh kebenaran, yang katanya tinggal di dalam diri mereka. Gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Maka Roh Kudus tidak akan menjadi penolong bagi orang yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Yesus akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus pada saat itu tinggal bersama dengan para murid, dan Kristus berjanji bahwa Roh itu akan diam di dalam kamu. Janji bahwa Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya digenapi setelah kebangkitan Kristus, ketika Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kemudian yang kelima, Yesus akan datang kembali padamu. Yesus menyatakan diri kepada orang percaya yang taat melalui Roh Kudus yang memperkenalkan kehadiran pribadi Yesus di dalam dan beserta orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus menyadarkan kita tentang dekatnya Yesus dan realitas kasih-Nya, berkat-Nya dan pertolongan-Nya. Kemudian yang terakhir adalah, barang siapa memegang perintah-Ku, maka mereka akan memiliki hidup kekal. Perintah Yesus yang diharapkan kepada kita yang konkret dapat kita lakukan juga didasari oleh Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40 yang isinya sebagai berikut, bahwa kita diharapkan mampu memberikan tumpangan bagi yang membutuhkan singgah atau tempat tinggal, misalnya ada teman atau saudara atau orang baru yang tidak kenal. Kita memberikan tumpangan untuk tinggal di rumah kita secara cuma-cuma. Kita juga diharapkan memberi makan bagi saudara kita yang mengalami kelaparan. Misalnya ada pengemis yang datang dan minta makan kepada kita, atau orang yang kesulitan makan dalam kondisi bencana. Maka kita tergerak dengan saudara-saudara untuk mengirimkan mungkin nasi bungkus ataupun bahan makan dan sayuran. Kemudian kita juga diharapkan mau memberikan pakaian bagi mereka yang tidak memiliki pakaian, karena banyak saudara kita yang tidak mampu untuk memiliki pakaian yang bagus, dengan pakaian robek-robek dan pakaian yang tidak sopan pada saat ke gereja. Maka kita berhak untuk memberikan pakaian pantas pakai, atau bahkan mampu membelikan untuk mereka. Kemudian kita juga diharapkan untuk mau memberikan penghiburan bagi saudara yang mengalami kesedihan. Sebagai sama manusia, kadang kondisi dan situasi bencana yang membuat kehilangan sanak saudara atau keluarganya akan mengalami kesedihan. Maka kita diwajibkan untuk mau menghiburnya dengan menemani atau membesarkan hatinya dengan komunitas di lingkungan kita. Dan yang terakhir,
kita diharapkan juga memberikan penghiburan bagi saudara kita yang hidup dalam tahanan atau di dalam penjara. Karena dalam pandangan umum, orang di penjara adalah tempat pembuangan, tempat orang berdosa, sehingga harus dihukum, dan kecenderungannya kita juga memberikan stigma buruk kepada mereka. Tapi Yesus memerintahkan kita untuk mau menjenguk, mendekatinya, memeluknya, dan membesarkan hatinya juga, agar bisa menyadarkan akan sikap-sikap dia dan berubah, di mana nanti setelah keluar dari penjara bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Para Sutresna Buddha yang terkasih, seperti pengalaman kita juga memberikan pendampingan ibadat komuni dan pendampingan rohani di dalam penjara atau di rutan kelas 2B di Pajangan Bantul. Kita lakukan setiap hari Senin. Ini sebagai bentuk bagaimana kita memberikan pendampingan saudara-saudara kita yang ada di rumah tahanan. Para Sutresna Buddha yang terkasih, perintah-perintah inilah yang diharapkan selalu dilakukan oleh para murid dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, agar roh penolong atau roh kebenaran akan menyertai kita. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus pada saat hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul yang ditandai dengan lidah-lidah api, dan mereka mampu berbicara dalam bahasa roh dan bahasa-bahasa negara lain, serta mampu melakukan mujizat-mujizat seperti mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Roh penolong inilah yang menjadikan para rasul menjadi perkobar dalam mewartakan kabar sukacita Injil sampai sekarang ini, sehingga gereja perdana yang dibangun oleh jemaat pertama telah kita rasakan sampai sekarang dalam persekutuan umat beriman akan Yesus Kristus di seluruh dunia. Maka untuk memperoleh roh penolong ataupun roh kebenaran, taatlah pada Yesus dan menjalankan perintah-perintah-Nya, pasti Roh Kudus akan menyertai kita semua. Para Sutresna yang terkasih dalam Kristus, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang kuasa dan kekal, Engkaulah Roh Kudus, Engkaulah penolong yang hidup, berkatilah kami agar selalu memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mewartakan Injil-Mu. Engkaulah Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Matur nuwun sutresno butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program selanjutnya untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Uyon Enjing, gending sorang di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dari gending Krawitan, Laras Lindro, Patet 6, Kagarap, Soran, Sugeng, Midangetaken.

Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemantauan sapi kurban jelang Idul Adha 2026. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan, dari hasil pemantauan menunjukkan jika ketersediaan sapi pejantan untuk kurban sangat terbatas. Kondisi ini pun menurutnya juga terjadi di berbagai wilayah di bumi Projo Tamansari. Beralih ke informasi lain. Upaya melestarikan warisan budaya tak benda WBTB terus digaungkan melalui pendekatan kreatif berbasis audiovisual. Salah satunya melalui hasil karya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, program studi manajemen produksi berita yang mengangkat jamu ginggang, minuman tradisional berbasis rempah yang syarat nilai budaya. Kepala program studi manajemen produksi berita, Diah Ayu Karunianingsih mengatakan, bahwa film dokumenter yang diproduksi oleh mahasiswa semester 6 tidak hanya sekedar tugas akademik, melainkan hasil karya yang memiliki nilai edukatif dan relevansi sosial. Menurutnya, karya tersebut tetap mengedepankan pendekatan jurnalistik dengan informasi akurat dari narasumber yang dikemas secara menarik. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sugeng Enjang Suterusno Butoyo Perompat RRI Ngeluluri Butoyo Cawe Suara Budaya Jogja kembali lagi hadir Matuk Gato sampai nanti jam 7 pagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Sabtu Minggu jatanya Jordan ya. Nah, pokoknya di pagi hari ini kita akan olah pikir. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Tunggunya biar bisa masuk. Gak bisa jawab, ya gak popo. Kadang saya bingung ini acaranya meng kayak gini aja kok yo rame banget toh ya Suterusno Butoyo. Ngalah-ngalah kayak antrian sembako gila mau masuknya. Pagi hari ini pokoknya ceria selalu ya Suterusno Butoyo. Ada yang sakit tak doain semoga lekas sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau bisa minum yang cukup. Terus makan juga diperhatikan. Supaya ada pemulihannya lebih cepat lagi kalau makannya diperhatikan. Jangan udah sakit malas makan Suterusno Butoyo. Waduh bahaya itu ya. Nah, masih dengan pertanyaan logika. Kalau kemarin logikanya kayaknya kesulitan ya. Tapi walaupun sulit, ternyata banyak juga yang bisa jawab. Nah, sekarang saya turunin levelnya sedikit lebih mudah. Jadi tinggal masih bisa menjawab atau tidak. Dipahamin baik-baik ya Suterusno Butoyo pertanyaannya. Karena buat yang udah sering gabung di Matuk Gato bersama dengan saya, pasti minimal udah terlatih lah gitu ya cara pikirnya gimana. Ini saya gak blasuk, kayak ini beneran yo ada jawabannya ini. Jadi kalau bilang nanti nah ini cuman suka-suka penyiar, enggak Suterusno Butoyo. Dipikirkan secara logika pasti ketemu jawabannya ya. Nah, pagi hari ini pertanyaannya buat yang lewat WA sudah saya update statusnya, tinggal di komen aja. Kunjungin ya WA-nya 0895-0144-1066. Kalau yang mau gabung lewat telepon 0274-540-333. Pertanyaannya begini Suterusno Butoyo, dengarkan baik-baik ya. Ini seumpama ya, hari ini hari Rabu ya, seumpamanya hari ini hari Rabu. Kalau kemarinnya hari Selasa, pertanyaannya besoknya hari apa Suterusno Butoyo ya? Hari ini hari Rabu, kalau kemarinnya Selasa, besoknya hari apa nih Suterusno Butoyo? Saya ulangi lagi. Hari ini hari Rabu ya. Kalau kemarinnya Selasa, besoknya hari apa? Silakan. Tahu enggak kira-kira jawabannya? Tak buka teleponnya 0274540333. Aduh diangkat enggak ya teleponnya? Yes, biarin aja ah teleponnya. Halo Sugeng Isuk, Mado Gato.
1: Sugeng Isuk.
0: Wah. Gara-gara kemarin mumet guys, balas dendam iki.
1: Mbah Samroso ngrungokke.
0: Mbah Samroso siapa?
1: Eman Kidul, Eman Lor.
0: Oh ya, salam buat Mbah Roso-Roso. Moga Pak Amin.
1: Oke, iso nerangke mengke Mas Aldi niki Mas, kan mlebu mawon.
0: Ah, ya semoga nanti bisa gabung ya Mas Aldi ya.
1: Jawaban kula hari Senin, Mas.
0: Jawabannya Senin. Yakin?
1: Yakin.
0: Hakul yakin?
1: Rada ora.
0: Aku piye ta yakin? Oke.
1: Jawab baik sih.
0: Siap. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Amin matur sembahun. Pokoke wani gitu ya. Halo Sugeng Isuk mare ketuk.
2: Halo Sugeng Isuk. Oh, wingi dite.
0: Kelingan wingi.
2: Bingung aku. Aku radong lho, guys.
0: Tetep radong, Pak.
2: Tetep.
0: Waduh, wis angel iki, guysan.
2: Wis pokoke angel.
0: Wis pokoke nek radong wis nyanyi wae, tinggal nyanyi.
2: Nah, nek aku. Aku bidangnya dewe-dewe kok ya.
0: Lah ya enggak apapun. Gue gergeran wae kok ya iki.
2: Ya betul betul betul.
0: Ini lagi sarapan atau gimana ini?
2: Ah, makan puhung telo.
0: Oh.
2: Oke tiada hari tanpa puhung.
0: Iya, memang enak kok ya makanannya iki.
2: Betul.
0: Sehat
2: betul,
0: semua ya Pak Rimbang.
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Nggih. Cuaca isih rada malu-malu ya, rung-rung cerah banget.
0: Oke, matur nuwun BMKG mendut.
2: BMKG ini budur engko
0: selet. Oh, oh. Padahal yo meng cerah yo. Tapi katanya tapi yo bisa, Pak. Kono udan kene garing yo iso kae.
2: Iso wae.
0: Lah ayo makan.
2: Kene iso.
0: Makane. Ayo jawabannya apa, Pak?
2: Jawabannya aku ya ora niru-niru aku. Jawabannya ketemu iki arep muni Senin.
0: Ya ora apa-apa, Senin.
2: Ayo Senin itu.
0: Oke, siap. Tak catet.
2: Halo.
0: Nggih. Halo. Halo Tole.
3: Halo juga.
0: Gimana kabarnya sehat toh?
3: Sehat.
0: Kamu bobok di tempat Simba ya?
3: Oh, Mia jadi satu.
0: Oh, maksudnya bubuk bareng Simba gitu loh.
3: Oh, ini sudah lari-lari sejak tadi loh.
0: Nggih. Terima kasih. Sami-sami, matur nuwun Pak Rimbang. Bersama dengan cucu makan telo pohong. Halo, Sugeng esok mari getuk.
4: Halo Minggu, Wani lagi.
0: Waduh, wis. Gimana, Bu? Kemarin
4: kok ambiar.
0: Ambiar ya. Wis dijelaske dong apa ora? Tetep ora ketok.
4: Aja nganti dong ya.
0: Aja nganti dong pokoke.
4: Aku ya diprotes to, statusku di sini kan murid.
0: Oh, ya enggak apa-apa, bener. Kan di sini murid.
4: Ya ini selak senam ya. Kabar cucuku sehat to?
0: Sehat, panjenengan nggih sehat to, Bu?
4: Aku tak jawab besok itu hari Senin.
0: Senin juga, oke. Okay.
4: Oh, no, semangat pagi.
0: Matur nuwun. Halo, Sugeng esok mari getuk.
5: Sugeng esok matur getuk Mas Yodan ganteng.
0: Halo, Mami, klerek-klerek.
5: Orang-orang jane ora. Jane sehit kok.
0: Oh, lagi sehit ya, Mami ya.
5: Sehat jalan dong.
0: Wadokar, wadelman.
5: Salam wajib dulu.
0: Iya.
5: Salam kasih sayang buat semua saja. Muah, muah, muah. Pendengar sehat, penyiar sehat. Yes, kalau tak melun jawab. Niku nggih dino Senin ngoten mawon.
0: Dino Senin. Siap matur nuwun. Sami-sami Mami Sortalo. Halo Sugeng esok mari getuk.
3: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Nah, rombongan wani ngeyel masuk.
3: Sing pinter iki suasane iki.
0: Oh, kenapa nek wong pinter-pinter iku ngeyel-ngeyel ya, Mbah?
3: Tangke.
0: Kenapa ya?
3: Jangan rak yo pianton minul yo.
0: Ora nu.
3: Nek kudune sok minggu teko.
0: Acara apa?
3: Niku sing teng gunung-gunung.
0: Gunung Saren.
3: Montilan niku lho.
0: Oh, ya nanti kalau bisa tak mampir. Saya enggak mau janji dulu.
3: Nek jenengan mboten rawuh, berarti jenengan mboten sayang kalih monitor lainnya.
0: Njok ngono kuwi langsung.
3: Awong kula niku wis ajeke urip nganti untune entek rung tau ketemu jenengane.
0: Lho gampang tinggal mriki mawon ketemu kok.
3: Ajeng teng studio bingung jalane.
0: Lah mangke kula tuntun.
3: Jambah noyo yo ado. Kota jawab hari Kemis gak nebit. Men bidoro kanca.
0: Kemis?
3: Kemis.
0: Siap.
3: Sesuk rak yo Kemis.
0: Oke, siap.
3: Pon matur nuwun.
0: Matur nuwun. Halo si geng esuk mar getuk.
6: Sugeng esok matuk ke rumah Surgia.
0: Rombongan mumet masuk.
6: Rombongan mumet masuklah.
0: Ambiar pokoknya. Gimana?
6: Mas, tolong dibaleni pertanyaannya mas.
0: Oh ya, kenapa? Udah lihat statusnya perompat belum?
6: Udah tapi lupa.
0: Oh ya udah dengerin ya mbak. Hari ini hari Rabu. Ini meng soal lo ya. Ini meng soal ya. Hari ini hari Rabu. Kalau kemarinnya hari Selasa, maka besoknya hari apa?
6: Ya tetap hari Rabu lah mas. Berarti
0: oke, siap. Tak catet Mbah Mus. Matur nuwun Simbah rambut putih. Sugeng isuk maduk getuk. Akhirnya nyicil ayam. Sugeng enjang ya, Ibu.
7: Ini wis mlebu aku.
0: Lega wis bariki ditinggal ngopo-ngopo enggak apa-apa, Bu.
7: Murah.
0: Pokoknya wis masuk.
7: Ya tetep wis dong lo, Mas, guys.
0: Udah dong.
7: Sudah.
0: Oh ya syukur kalau gitu.
7: Lah ya anggur engko nyamuk.
0: Nah,
7: ikan pisang lane. Elang ya golek.
0: Apa? Nek elang apa?
7: Lagi ya kalau anu huruf sengaja
0: gue lah. Ah iya huruf keduanya.
7: Ning nak ikim boh ikim
0: ya roto. Roto ambiar.
7: Roto ambiar ya Sven aku tak jawab itu.
0: Apa rebu, Bu? Mas. Rebu? Berarti tetap Rabu ya? Siap. Matur nuwun Bu Sri.
7: Salam ya Sven, sing penting ketemu jenengan.
0: Iya pun melebet seneng. Matur nuwun Bu Sri Utami. Sugeng esok matuk getuk.
3: Sugeng esok matuk getuk Borobudur.
0: Wah, gimana cuaca Borobudur? Sama enggak sama mendut ini?
3: Sama masih redup tapi sudah terontong-terontong.
0: Kepiye masih redup tapi udah terontong-terontong iki kepiye, Mbah?
3: Ya ana kabute. Sering ngene ya rada ketok.
0: Oh gitu. Lengarani napa niku?
3: Ayang kan
8: mendung terondong-terondong.
0: Mendung tanpa udan.
8: Mendung tanpa udan.
0: Wong gak Mbah Nawi sehat sedanten nggih.
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbok kolo-kolo ki radione gak ngeroke matuk gatuk to, Mbah? Piye gelo. Ayo jawabannya apa?
8: Jawabannya ya hari Rabu.
0: Rabu yakin?
8: Yakin.
0: Ya, kula catet. Matur nuwun.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
8: Tugas ngantos paripurna, lancar rezekine,
0: amin.
8: Sehat.
0: Amin. Amin amin amin. Matur sembah nuwun Mbah Nawi. Sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng injang matur gatuk.
0: Monggo. Inggih Pak Bloko Suto.
9: Pak Suto niki kula Mursari.
0: Nggih, monggo Pak Bloko. Kemarin mirengke mboten, Mbah?
9: Mirengke.
0: Mirengke kula kalih Pak Bloko kalih Tio.
9: Nggih.
0: Monggo jawabanipun.
9: Nggih. Hari Rebo.
0: Rebo?
9: Nggih.
0: Nggih, siap kula catet. Siap kula catet. Sami-sami, matur sembah nuwun. Sugeng esuk matur getu. Mengarep ngandrin jawab wae tekan ngendi-ngendi iki.
9: Ayo maroma.
0: Maroma. Morama.
9: Morama.
0: Maroma. Aduh, gimana udah bisa jalan belum?
9: Ayo pakai krep kono.
0: Ya mbok sekali-sekali lepas tangan gitu lho.
9: Ombalah kita angel, malah ketatelen ya, Mas.
0: Rambatan.
9: Ayo strong sasi radinggo. Jalan-jalan dan malah ketatelen.
0: Lah iya kesuwen kok ya mongko kalah karo putune iki.
9: Iya wis. Wong iki dikurangi kenikmatane, Mas.
0: Berarti sama ya siji sama-sama balik dadi putu.
9: Wong iki dikurangi kenikmatane.
0: Ini sama-sama
9: iso mlaku banter saiki timik-timik.
0: Sama-sama jadi bayi belajar mlaku. Baik gede sama bari cilik. Aduh.
9: Manula.
0: Manula. Wongga Pak Dirja Manula.
9: Japane Somo, Mas.
0: Hah? Somo itu apa?
9: Senen.
0: Emang Senen Somo apa?
9: Oh iya, Somo Manes ki Senen Legi.
0: Oh, lagi ngerti.
9: Somo Manes Jumat Legi.
0: Lagi ngerti. Nggih, siap. Dine weruh. Nggih, matur nuwun.
9: Respati Kemis.
0: Nggih, matur nuwun dalam suto wiyasan.
9: Kumbokaran wae. Ngopia.
0: Matur nuwun Ki Dirjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro getuk.
10: Nututi wong pincang.
0: Waduh. Wah, kemarin ambiar iki wis gak iso jawab isin.
10: Ya terima pas nek aku.
0: Yo gak apa-apa to ya, Bu.
10: Ayo saiki digeguyah di Kumbakarna.
0: Ah.
10: Aku nyak wong pincang ketuntutan.
0: Lah iyalah kalah cepet. Sehat, Bu.
10: Nggih paring donga pangestunipun kanthi sak keluarga mliginipun sekecil.
0: Nggih.
10: Sehat karena perubahan iklim atau satu.
0: Nggih, matur nuwun. Niki pun di
10: derek menika wau somo.
0: Niki ajeng jawab napa pas niki?
10: Somo.
0: Oh, Senin Legi.
10: Nggih.
0: Siap.
10: Anggoro kasih apa ora?
0: Pripun?
10: Nek anggoro kasih.
0: Wah, saya belum tahu, Bu. Belum ngerti saya yang kayak gitu-gitu ya. Heeh.
10: Anggoro kasih ki Selasa Kliwon.
0: Oh Selasa ki, woi nanti tak sinau dulu ya. Lagi ngerti. Lah
10: ya sinauin bareng-bareng.
0: Nggih. Matur nuwun.
10: Nak cerdas.
0: Sami-sami Bu Drejo.
10: Buat keluarga semuanya.
0: Amin, matur semanuwun. Nggih, sehat-sehat juga Bu Drejo dan keluarga ya. Sugeng esuk matur getuk. Halo. Halo. Halo.
11: Halo.
0: Siapa ini? Ini, ini.
11: Ini Pak Cahyadi.
0: Pak Cahyadi di mana? Mana? Mana?
11: Di Pak, Gunung Kidul Panggang.
0: Panggang, Panggang. Wah, loron no, Pak di Panggang, medeni. Sehat Pak Cahyadi?
11: Ya, sehat. Biasanya cuma WA ini sekali-sekali nongol suaranya.
0: Jangan sekali-sekali, berkali-kali ya enggak apa-apa.
11: Ya. Jadi pertanyaannya rodok
0: pripun?
11: rada gampang-gampang sunat. Oh, saya rada rebu saja.
0: Oh, rebu. Nggih, siap kula catat nggih Pak Cahyadi. Matur nuwun. Sami-sami Pak Cahyadi akhirnya masuk juga biasa WA ya. Sugeng esuk matur getuk.
12: Sugeng enjing matur getuk.
0: Cicak cicak.
12: Asli nyanyi.
0: Lah iya enggak apa-apa to ya wong seneng kok yo.
12: Seneng atine
0: yo. Lah iya wong seneng atine enggak apa-apa. Iki lek guyu kok lucu ya. Yo ngalah Gusti, sehat Pak Sawiyo?
12: Alhamdulillah sehat.
0: Putu piye?
12: Dan ugi sing pekaten nggih.
0: Nggih, putune pripun sehat to, Pak?
12: Niki wonten anu sekolah ngaji.
0: Oh, pagi-pagi nge. Ini. Pagi ini?
12: Nggih, minggu paingan niku mesti ngaji.
0: Sip pokoke ya.
12: Nggih, kula nderek jawab Rebo.
0: Rebo. Siap kula catet. Kenal
12: mawon matur nuwun Mas Yurda.
0: Sami-sami matur sembah nuwun Pak Sawiyo. Halo sugeng esuk matur getuk.
13: Halo.
0: Waduh, wis Pak Tony Boster mlebu bose masuk iki.
13: Masuk getuk.
0: Wis bose masuk iki aku tak
13: dan kolak saru.
0: Kolak apa ini? Kolak telo apa kolak pisang?
13: Ya kolak saru kuwi mau.
0: Nggih, Bos, siap, Bos. Iki bosnya mlebu aku ra wani.
13: Nek wani ya wedi-wedi.
0: Nah, nek wedi?
13: Nek wedi aja wani-wani.
0: Nah.
13: Ya tempat di payment lah, bonceng pas di payment didunkin dalan.
0: Oh, ya gentenan kemarin jenengan sing ngedunke.
13: Di Pak Mursidi tak bonceng ke Yarban.
0: Oh, diponceknya tekan gone lho mbak, nek ora diseneni lho.
13: Pak Mursidi tak bonceng
0: ke. Nek ora diseneni lho iki.
13: Jadi dengar Pak Parman ya. Aku tak jawab dina kemis wae.
0: Bukan tas stasiun. Stasiun apa koperasi?
13: Gede-gede. Ya kawan apa saya gede-gede.
0: Iki suara gemak.
13: Wah duduk semua ini saya juga apa nih.
0: Wah kuih marah kayak pikiran tenang. Mbeng ngandel ono sing takon karo sing ngedok sumur iki lho.
13: Aduh Pak Yanto.
0: Gusti Allah. Nggih nuwun.
13: Wis ngono wae ya.
0: Ya, matur nuwun.
13: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka Pak Tony Boster Kusnoyo waton muni do bos banter. Halo sugeng esuk matur getuk.
14: Halo sugeng esuk matur getuk.
0: Waton muni do bos banter.
14: Aku rawani dobes.
0: Oh rawani, mosok gak pernah to Bu, gak mungkin.
14: Yo, nek meng karo koncone sing kira-kira ora tau bocorke rahasiane ya kadang tak jan dobes.
0: Kok iso jenengan ngerti dia gak bocorin? Ayo.
14: Lah, tenan ra kondo-kondo. Kondo-kondo awas lu au.
0: Lah kan nek ngarep, nek ning mburi kan ya ora ngerti.
14: Yo koncone kan ono sing akrab.
0: Oh ngaten, siap. Monggo Bu Sukap.
14: Nggih. Mau ke bonceng juragannya bolon mau kokrok tamani Bunda Dwijo. Saya kira kau jawab ya Mas.
0: Mau enggak Bu?
14: Kau ya kui mau dari Bunda Dwijo kui mau wae.
0: Napa niku?
14: Senen.
0: Oke. Oke, siap kula catet. Matur nuwun BMKG. Nggih, BMKG Wedo Martani ya. Sugeng esuk mana getuk.
15: Sugeng enjang matuk gatuk.
0: Wah. Nyicil ayem.
15: Suara berapa ini?
0: Nah,
15: kalah pinter kalah Bu Sri Utami berarti.
0: Kok Bu Sri Utami?
15: Awal pun seperti ini.
0: Katemben apa? Nek katemben Bu Sukap.
15: Boten wau pun.
0: Bu. Oh mo, ge. Sek penting nyicil ayem, ampun yang ditinggal.
15: Kulo sing luwih enom kalah.
0: Wah. Layon no Pak. Pokoke nyicil ayam wis mlebu, HP-ne ora dibantingi.
15: Saking ayeme.
0: Nah, monggo Pak Sumardiono.
15: Nggih, iki ya resep ya wis rontong-rontong WhatsApp BMKG Sedayu.
0: Wah, prakirawan dari Sedayu.
15: Sehat Mas Yudhan.
0: Sehat. Matur nuwun panjenengan nggih, sak keluarga sehat Pak Sumar.
15: Jawabnya rebu Mas
0: Yudhan. Rebu. Siap kula catet nggih, Pak.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sumardiono. Sugeng esuk matuk getuk.
15: Sugeng esuk matuk getuk.
0: kok. Waduh, duh, wis melbu iki lakone.
16: Lakone apa ya, ya.
0: Ini lakone anoman obong bong bong bong.
16: Wah, Mas Jordan kulak luru.
0: Ki radione sik sing rusak radione apa wonge iki?
16: Radione.
0: Ora.
16: Wah, Mas Noyo le gonceng ki nganu apa kesusu agaknya yang kelak separuh hati sampar-sampar aku
0: kaya Senen nih Pak Mursidi?
16: Ora Senen nih
0: Senen nih Mawon?
16: Ora, soalnya Mbah Noyo kan goncengannya sempit jadi aku agaknya yang kelak urung si domapan gendot
0: wah kepiye tuh ya Mbah Noyo sesok tukus yang jembar Mbah mesaknya ini tiba terus ini lho
16: kesak pada wang loro ya Bu Sukap karo topo
0: kali Pak Sumar monggo Pak Mursidi.
16: Ya, jawabanku ya rebu ae lah, rebu.
0: Hah? Yakin?
16: Wis yakin.
0: Siap. Ya. Tak catet.
16: Karo ora yo apa-apa ae.
0: Lah, ora entuk apa-apa ae nganti ngantri ya iki.
16: Heeh, iso beratensi.
0: Nah, itu dia.
16: Nuwun Mas Durda.
0: Sami-sami Pak Mursidi, matur sembah nuwun. Pokoknya jangan kerja dulu, dengerin Matuk Gatuk dulu ya. Kerjanya ditunda. Sigeng esok Matuk Gatuk. Halo.
17: Halo.
0: Siapa ini?
17: Saya
0: siapa?
17: Ana.
0: Kok beda suara?
17: Kandungnya Pak Mursidi.
0: Kok beda suarane?
17: Ganti HP. Kemarin aku ndak ngurus neng Telkom pembaruan.
0: Sik to Mbak kok ketoke ruwet banget ki lho.
17: Lah ya uripku ki ndak urip terpah. Ruwet terpait.
0: Kebendino nek misalnya saya mlebu ki mesti laporan ruwet ae iki.
17: Lah iya, kena masalah terus saya uripku kebak masalah.
0: Ah, kuwi berarti jenenge wong urip, Mbak.
17: Lah iya, wong urip ki kudu nemoni masalah manut, ora gelem ya semati wae. Lah iya, Pak. Wong urip ki ya kudu ngono kuwi.
0: Gusti Allah.
17: Iki kok kowe lara, ket esok jam 6 lah aku ngenjot es kesel.
0: Wah, dengaran lho iso mlebune iki keren-keren lho, biasane gasik kok yo.
17: Lah iya wong
0: sehat semua to, Mbak?
17: Alhamdulillah, sehat dan waras.
0: Jenengan nggih waras to?
17: Rodo. Rodo iki mau bar ngamuk.
0: Ayo jawabannya apa?
17: Jawabannya aku tak jawab kemis wae. Ah,
0: kemis? Oke, tak catat ya Mbak Ana.
17: Sabtu Minggu, dadah.
0: Dadah, matur nuwun sehat selalu Mbak Ana. Halo, sugeng esuk Matuk Gatuk.
18: Matuk
0: Gatuk. Nggih, rombongan ruwet masuk.
18: Jenengan
0: ruwet seminggu rasa blek. Lah itu ruwet bener berarti.
18: Radomane.
0: Soalnya jenengan mau ramah sih. Pindah kono pindah kene nomaden iki pendengar.
18: Ayo,
0: tanjane. Sehat Pak Muji?
18: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo.
18: Jawabane upama saiki dina Rebo. Sesuk dina sesuk iki dina wingi dina Selasa. Sesuk iki berarti ya dina aku milih dina Rebo wae.
0: Oke.
18: Ya, terima kasih
0: Pak. Matur nuwun Pak Puji. Sugeng esok Matuk Gatuk. Kita jeda dulu ya, Sutresno Budaya.
19: Oke, ayo kita berangkat senam saja. Nggak usah masuk RR.
0: Aduh.
19: Soalnya penyiar jahat.
0: Monggo Bude Benges Abang.
19: Kandani pang ping wabang.
0: Oh ya ping. Bude Benges ping.
19: Tanto paling
0: ora Bude Benges Jambon. Nek ping kapian Jambon.
19: Jambon campur oren.

0: Bedak, terus pensil alis.
1: Ini anak anak cewek juga gitu?
0: Ora pernah.
1: Oh, meng ibu etok iki.
0: Goribune.
1: Oh, alah, alah.
0: Lah tapi engko ya dalem meneh engko ya nek pamane wis ibu-ibu tua kayak aku paling ya gek terus.
1: Ini ponakanku lagi ngapain ini?
0: Ini mau ke Samor, mau oleh anu po cuci mata.
1: Wah, mbok ya cuci mata di kamar mandi to, Bude.
0: Cuci ora nek kamar mandi ki raup nek.
1: Nah, ya wis kuwi raup cuci mata itu.
0: Raup.
1: Mangga, Bude, jawabannya apa?
0: Jawabannya aku tak milih kemis wae lah.
1: Nggih, matur nuwun. Wong
0: bener murang nyak wis bener wis seneng ora jamak. Omah saiki salah wis ora ketun.
1: Ah, sepoke wingi wis bener. Matur nuwun Bude Benges Jambon. Dadah. Nggih, kita jeda dulu sejenak seterusnya Bude, nanti kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu Kato.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Seterusnya kita update dulu untuk updatean terkini berita ataupun juga informasi terkini dari Gunung Merapi ya Seterusnya Buto ya. Karena ini baru saja dirilis beritanya berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG. Karena kita tinggalnya kan di apa ya, cincin api ya Seterusnya Buto, Yogyakarta itu daerah yang rawan bencana. Ada di utara ada Merapi, di selatan itu ada Megatrust gitu ya, patahan itu yang luar biasa berbahaya juga. Jadi orang di Jogja itu tinggalnya diapit oleh potensi-potensi kebencanaan. Oleh karena itu kita perlu update terbaru apa yang terjadi saat ini. Nah, berdasarkan laporan dari BPPTKG, ini Gunung Merapi tercatat mengalami 33 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-23 mm gitu ya, milimeter, selama periode pengamatan 6 jam terakhir pada hari Selasa kemarin dari pukul 00 sampai pukul 6 pagi Seterusnya Buto yo ya. Selain aktivitas kegempaan, secara visual juga teramati asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang setinggi 20 meter di atas puncak kawah. Sementara untuk cuaca di sekitar Gunung Merapi cenderung mendung dan berawan. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada dengan rekomendasi area bahaya tetap berada dalam radius 3 km dari puncak. Itu dia updatean terkini dari perkembangan Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kebencanaan kita buat yang dengerin Perempat RRI Yogyakarta. Matur nuwun yang sudah bergabung juga lewat WA pagi hari ini. Tak ulangin ya pertanyaannya. Dipikirkan secara logika, kalau hari ini hari Rabu, kemarinnya hari Selasa, besoknya hari apa? Seterusnya Buto yo. Kelihatannya sepele ya, tapi ini kalau misalnya nggak teliti bisa clear ini Seterusnya Buto yo. Oke, kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA ya. Saya bacain dulu, ini ada Mas Guru Kadipiro. Rabu Kak jawabannya. Mas Enget jawabannya Jumat. Mas Jordan talak-talak. Nek nulis yang komplit gitu loh. Ada Pak Frans Timurnosari jawabannya Kamis. Mas Jordan siap kebaktian Minggu. Tuhan berkati. Nggih, matur nuwun. Selamat beribadah Pak Frans. Ada Mbak Mulyo di Nogotirto hari Rabu. Ada Pak Tejo hari Kamis. Bu Mami Senin. Pak Sri Harjono di Madukismo Senin nek sido. hari ini Minggu Mas Jordan, besok Senin nek sido. Loh, kok sido piye? Ya pasti no. Besok Senin kok yo. Halo, ini ada Mas Said Ahmad di Kalikota Klaten jawabannya Kamis. Bu Dewi Budia jawabannya kalau kemarinnya sehari Selasa, besoknya hari apa? Ya hari Rabu gitu menurut logika berpikir saya Mas Jordan. Senangnya bikin orang puyeng katanya, suka mengecoh sejenak olah pikir. Namanya juga olah pikir. Pak Dipayemen sampun ya. Pak Agus Prastowo, besok berarti hari ulang tahunku katanya. Oh serius Pak Agus, besok hari ulang tahunnya? Kalau iya benar, selamat ulang tahun, sehat selalu. Pak Gading jawabannya hari Selasa. Pak Kartiman dari Kali Urang jawabannya hari Jumat. Pak Keli, besoknya ya hari Kamis Mas Jordan mekatan kemauan matur nuwun. Pak Sutarno, assalamualaikum Mas Jordan. Waalaikumsalam, jawabannya Rabu. Mbak Jio, jawabannya Pon Wage Kliwon Legi Pahing Kemis Mas, siap. Pak Kasiono, jawabannya hari Jumat mekatan Mas Jordan matur nuwun. Pak Amin di Sewon, jawabannya Kemis. Bu Widyaningsih, jawabannya Kemis. Bu Sarmiaton Jalan Daniels, jawabannya Kemis. Ada Kang Min ngirimin voice note, kita dengarkan.
3: Sugeng esok matok katok, sugeng enjang Mas Jordan talak soro. Kulau kangen saking jesiran kulon triwidati pajangan. Mungkin kita tansah penyaringan kesehatan lan rezeki yang lancar Mas Jordan. Cuaca hari ini cerah Mas. jawaban kula dina Sabtu.
2: Siap.
3: Dina Sabtu, Mas. Ngeten mawon. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
3: Budaya.
2: Lestari budayaku. Mas Kelawar Ijo.
4: Pagi Mas Jordan.
2: Pagi.
4: Tugas, salam sehat.
2: Nggih.
4: Besoknya nggih dinten Kamis Mas Jordan.
2: Nggih, siap.
4: Dan persiapan OTW Cibubur.
2: Wah.
4: Tile cucu Mas Jordan, salam sehat, ngikuti Maduk Gaduk terus walaupun di Cibubur.
2: Yeah. Matur nuwun. Matur nuwun, keluar hati-hati di jalan, salam buat keluarganya di Cibubur, cucu ya, anak-anak tersayang pokoknya. Pak Suryo.
5: Maduk Gaduk, Maduk Kota masuk Mas Jordan.
2: Yeah.
5: Lah kalau kemarinnya hari Selasa ya besoknya tetap hari Rabu. Mas Jordan G.
2: Oke.
5: Sehat mat, salam budaya.
2: Lestari budayaku. Kira si seto.
6: Sugeng injing matuk gaduk.
2: G.
6: Sugeng injing Mas Jordan.
2: Inje, sugeng injing.
6: Pertanyaanmu ki aneh.
2: Kok aneh?
6: Sekarang hari Rabu, wong ki cetok hari Minggu. Hari Rabu.
2: Ketemu lawane ki.
6: Selasa. Besoknya hari apa? Ya jelas nih hari Rabu.
2: Oke.
6: Itu baru. Jawabannya yang ditanyakan tuh hari apa? Ya tetap hari Rabu. Gitu Mas Jordan.
2: Siap.
6: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Pak Untung Raharjo jawabannya Senin Om Jordan atau Jumat. Mbak Azumi jawabannya Rebu, Pak Bambang Sutarno jawabannya Kemis, Butri Wayudiyati jawabannya besok hari Kamis, matur nuwun. Ada Pak Barno Tempel, Suking Jang, Pak Jordan jawabannya hari Kamis, Pak Toyo Dingluar jawabannya Kemis, Bu Mulyarce jawabannya apa nih Kamis juga, Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya Senin, Mbah Musampun ya, Mbah Wakiran jawabannya Kamis dong. Bu Susmi jawabannya Rabu, Bu Esti Kulon Progo jawabannya Kamis. Nini Tiwuk jawabannya hari Rabu. Pak Tri Dipatuk jawabannya Kamis Mas Jordan pagi Maduk Gatuk. Pak Yanto Puncak Suroloyo, besoknya hari Jumat Mas Jordan. Cuaca cerah, matur nuwun infonipun. Ada Pak Sunaryono jawabannya hari Rabu. Abah Sarjiman jawabannya Jumat, salam budaya. Pak Damaskus jawabannya Jumat di Mas Jordan. Salam sehat rezeki lancar, matur nuwun. Bu Sutini jawabannya apa nih? Kemis Mas, siap. Suki Ngincing Maduk Gatuk. Kiwiro Gendeng, salam buat semua monitor. Jawabannya Kamis Mas Jordan. Mau masuk tetap angel katanya. Pak Bardan Imogiri jawabannya Kamis. Mbak Suro Hargolau jawabannya ya hari Kamis, tidak hari Rabu malam Senin. Oke. Mbak Giman jawabannya hari Senin. Pak Suwardono Rarjo jawabannya Senin. Ada Bu Titik Jomegatan. Apa nih jawabannya Rabu. Mbak Anggun, Mbok yo telpon sekali-sekali gitu loh. Ini yuk ngirimin foto apa tuh yugi. Is ya Allah, ya Allah. Ada Pak Bede Triutomo, malam Jumat Kliwon Mas Jordan. Mbak Aira jawabannya Kamis, Bu Muki kasihan jawabannya Kemis. Oke, kita buka telpon dulu kalau gitu ya. Nanti tak bacain lagi WA-nya masih banyak ya. 0274540333. Halo, sugeng isuk madu ketuk.
7: Halo.
2: Monggo di subyo-subyo tetanggane.
7: Nggih.
2: Di subyo tetanggane.
7: Nggih.
2: Sehat. Panjenengan sehat to Ki Joko?
7: Pangestune tetep sehat.
2: Ki Joko Bodho alias sinten nggih asmanipun?
7: Abi Nurrahman.
2: Wah. Gagah tenan ya. Namanya sesuai orangnya, gagah.
7: Betul.
2: Kuat. Kuat karena
7: Gunung Kidul.
2: Wah, ora karena sering pepanas terus itu kuat.
7: Ora. Bukan ngono kuwi, udah. Aku wis paham kok ya
2: kuwi. Ora yo.
7: Iya bae kok.
2: Loh,
7: kaya sambel liler ta?
2: Ya ora no, nek kuat nek pepanasan terus iso kuat ki berarti kuat tenan.
7: Kuat tenan kok ya. Ning ora kuat kok, Gus.
2: Oh, kenapa?
7: Asli ora kuat.
2: Sekarang hoyak hayik.
7: Umure.
2: Oh, umure.
7: Wis ndak ngombro-mbro.
2: Ya.
7: Jawabannya ya rebu kok ya.
2: Nggih, slak disengiti tanggane iki.
7: Nggih, persis disengiti tenan. Matur nuwun.
2: Apik, matur nuwun iki Joko. Aduh, monggo salajengipun. Dari Ki Joko Bodho kita ke siapa ini ya? 0274540333. Ini sambil tak buka teleponnya, tak bacain lagi WA-nya ya, seterusnya Budoyo. Baru mau baca udah telepon lagi. Sugeng esuk maru gethuk. Sugeng esuk maru gethuk. Halo.
8: Halo, selamat pagi, Matuk Gatuh.
2: Mangga, saking pramuka, Ge.
8: Aku pagi, aku sudah masuk di jeda, aduh.
2: Oh, apa? Wah, sopo toh yang jeda lagi senengane ngono kuwi lho.
8: Oh, itu lho yang jeda itu penyiar RRI yang itu siapa tuh lupa namanya.
2: Disebut no namane.
8: Namanya tuh enggak kenal.
2: Oh, namanya enggak kenal. Yo kenalan dulu makanya.
8: Oh, namanya siapa? Kalau ini kan Mas Jordan kan baik kan enggak pernah jeda.
2: Enggak, saya suka jeda lho. Monggo Mbak Susmi. Mbak Susi. Kok Mbak Susmi?
8: Baru berapa bulan enggak ketemu.
2: Oh, soalnya ada juga namanya Mbak Susmi tapi WA. Iya. Mirip-mirip sih.
8: Rabu aja ya.
2: Rabu siap.
8: Ya, makasih.
2: Sami-sami. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk maro getuk. Putus lagi teleponnya 02745403333. Sugeng esuk maro getuk. Halo.
9: Halo. Halo,
2: Jemblangan. Oh, monggo Bu Susar susur.
9: Nggih.
2: Heeh.
9: Rabu,
2: Mas. Rabu.
9: Besok parian iso mlebu ya, Mas.
2: Amin, Bu Karsipi. Ya,
9: parian ora iso mlebu, Blang.
2: Nggih, siap. Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
10: Sugeng esuk aku kasih don jawab baik.
2: Lah kepiye ta ya iki?
10: Ya lah, wong mebune mau angel banget kok aku. Ben aku salahe kok wis diwaca ya wis.
2: Lah kok disalahke penyiare yo.
10: Penyiare yo kasar susur.
2: Saya toh
10: kudune ngono aku ki le maca keri dhewe dadi ben kaya wong tiru-tiru.
2: Oh gitu.
10: WAW jam 6 kurang seperempat. Oh.
2: Iki penyiare meng gombat-mbatan terus iki.
10: Oh, iki poe penyiare rada anu bisa lucu maine.
2: Iya kok ngono Joan. Jawabannya apa? Mau diralat enggak?
10: Iya kan jelas dinane Rebo.
2: Oke.
10: Kemarinnya hari Selasa.
2: Siap.
10: Terus besoknya hari apa? Ya tetap hari Rebo toh.
2: Oke, tak catet. Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk maro getuk. Halo.
11: Sugeng esuk maro getuk.
2: Wih, Pak Guru masuk. Oh, monggo Pak Guru.
11: Singkat saja daripada lama-lama ya.
2: Enggak apa-apa.
11: Cuman itu apa masa Pak Amin itu makasih ya Pak Amin saya maaf kalau jarang masuk memberikan kesempatan yang lain.
2: Oh gitu nggih gitu. Pak Guru
11: pendengarnya sehat selalu
2: Amin Pak Guru saya atau Pak Guru
11: alhamdulillah jangan lama-lama ya pertanyaannya tadi kan hari ini hari kemarin hari Selasa hari sekarang hari Rabu besoknya hari apa itu hanya pilihan
2: Hari ini hari Rabu, kalau kemarinnya hari Selasa, besoknya hari apa?
11: Ngomong dong, karena pada hanya penegasan bahwa itu hari ini hari Rabu, besoknya juga hari Kamis, itu logikanya kayak gitu. Pada pembingungan dengan kata hari Selasa kemarin, kayak kemarin-kemarin saya mendengar itu perhatikan huruf kedua itu Pak Rimbang, huruf kedua jadi saya juga tidak masuk memberikan kesempatan yang lain.
2: Oke, okay. Siap.
11: Pak Amin, sehat selalu Pak Amin.
2: Matur nuwun Mas Aldi, Pak Guru kita akhirnya masuk ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
12: Halo halo. Matuk-matuk, gantuk-gantuk
2: di monggo. Monggo Mas Morama.
12: Masih bisa Morama Klon Pro.
2: Iki nek ditutke iso ngrukke tekan Sumatera barang. Radio Sumatera.
12: Pak, kabar Mas Jordan pagi hari ini?
2: Kabar dibaik, panjenengan nggih baik to Mas Ipun.
12: Wonderful pokoknya.
2: Wah, gitu dong. Monggo Mas
12: ya,
2: Wonderful.
12: Sekarang hari Rabu kemarinnya hari Selasa ya sekarang hari Minggu.
2: Oke.
12: Oke, mantan mama sekarang hari Minggu loh.
2: Angel iki pokoknya.
12: Kan ora kurang gak masalah iki.
2: Iya, iya.
12: Lagi hari Minggu pokoknya.
2: Nggih, matur nuwun.
12: Salam sehat dalam budaya.
2: Lestari budayaku, matur nuwun soal pagi Mas Ipul. Cukup ya, sekarang saya geser ke WA lagi takut enggak kebaca ini. Buningsi Wonosari jawabannya Rabu, Bu Atun jawabannya Rabu. Uminarti di Keluar Magelang jawabannya Rabu. Pak Nasin Purworejo, good enjang, selamat morning, assalamualaikum. Uwet Aren ditunggu singo, saking bagelen pinggir Pogowonto. Mas Jordan yang sedang sialan. Pertanyaannya gitu, ini jawabannya. Ya ndak tahu kok nanya saya. Saya juga nggak dikasih tahu. Lagunya nanti ya, tak cari dulu ya. Matur nuwun Mas Jordan. Gih, Bu Partina. Jawabannya apa nih? Hari Senin. Bu Pipit jawabannya hari Rabu. Bu Sri Sugiyarti jawabannya Senin, Mas. Pak Saryanto di Segan jawabannya Rabu. Bunda Sofi jawabannya Rabu. Mas Arief jawabannya Kamis. Mbak Cindy Kemis. Bu Kristina Samigalo Kamis. Bu Im jawabannya Kemis. Mbak Vina Ayu Wonogiri jawabannya Rabu. Romo Projonolo Husodo jawabannya Rebo. Bu Wigati Wonosobo Kemis. Pak Sutrisno Gamping jawabannya Rabu. Bu Narsih jawabannya Rabu. Yurati jawabannya Jumat. Assalamualaikum atau gatau daftar hadir, Mas. Mas Borong Kerso, Mas. Masih siapa ini? Mbah siapa ini? Mbah Mumet Perlanaan Simalungun Sumatera Utara. Wah, nanti ditulis namanya yang jelas ya, Mbak. Ini saya bingung ya. Ada siapa lagi? Mas Wiyanto di Pundong. Apa nih? Jawabannya Rabu. Pak Budi Santoso jawabannya Kamis. Oke, yang voice note Pak Tupar kita dengerin. Yuk.
13: Sugeng Enjing Matuk Ketuk. Sugeng Enjing Mas Jordan Talak Seru. Nenek saiki Rebu toh, Mas. Kan wingi Selasa. Lah sesuke ya Jumat. Sesuke to, Mas. Nek biasane ngono kuwi urutane nek saiki Rebo nek sesuk esuk Kamis, okay. Nek sesuke Jumat. Ngono lho, Mas. Matur nuwun.
2: Sami-sami, Bu Siti bangun tapan.
14: Sugeng esuk Mas Jordan.
2: Injih.
14: Masuknya dari sini saja.
2: Nggih.
14: Arep healing-healing e.
2: Elok nane.
14: Jawabane Jumat, Mas Jordan.
2: Oke.
14: Okay. Itu ya hari Jumat.
2: Matur nuwun. Lanjut Bu Supriyati.
15: Sugeng enjang madok gadok Mas Jordan.
2: Bapak dijawab.
15: Hari Rabu, makaten ke mawon nggih, Mas.
2: Nggih.
15: Ibadah dateng gereja.
2: Oh, nggih.
15: Titah berkahi sayanipun matur nuwun. Nggih,
2: sugeng ibadah. Matur nuwun Pak Tulus Borobudur.
16: Sugeng enjang matuk gatuk. Sugeng enjang Mas Jordan.
2: Injih.
16: Ajeng tumut jawab.
2: Monggo.
16: Jawaban kula hari Rabu. Matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami Mbak Tulus. Pak Supoyo.
17: Matuk gatuk. Sugeng esuk matuk gatuk. Sugeng esuk Mas Jordan.
2: Injih.
17: Kesarasan wonten ing panjenengan. Injing menika kula badhe ibadah dateng gereja. Lan jawaban kula menika dinten Rebo kemawon Mas Jordan. Lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun.
2: Injih.
17: Uyuh ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine. Lan tetep semangat guys nggih, Mas.
2: Nggih, matur nuwun, selamat ibadah Pak Supoyo nggih. Bu Jumira.
18: Sugeng enjang Mas Jordan.
2: Injih.
18: Sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat.
2: Sugeng Riyadi.
18: Mas Jordan sak keluarga dipun paringi kesehatan, kesarasan, kelancaran nggih Mas Jordan.
2: Amin.
18: Iki kula Ibu Jumirah. Kula badhe nderek matuk gatuk niki. Hari Rabu ngoten lho Mas. Esoknya hari Rabu gitu saja. Terima kasih Mas Jordan.
2: Sami-sami. Sugeng sehat ugi. Matur sembah nuwun Pak Muladi.
19: Halo sugeng enji Mas Jordan. Dan bantul Pak Muladi. Oke. Cuaca panas ini sekarang. Yeh kulon jawab. Hari sekarang hari Rabu, kemarin hari Selasa ya. Besoknya hari apa? Itu ya hari Rabu. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbah Glendi.
20: Halo, sugeng enjang Mas Jordan. Niki tetep dalan ya Mas. Mbah Glendi ajeng jawab. Hari Senin. Niki minggu lho niki. Hari Selasa. Pun lagi
2: semua. Siap.
20: Niku.
2: Matur nuwun Mbak Glendi.
20: Pun biasa
2: Mas. Nggih. Terakhir buar ini.
21: Halo. Lu jeng enjing jengdit.
2: Hah, jengdit.
21: Sugeng makaryo. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula absen. Lan ugi kula matur nyambet.
2: Apa
21: soal saking jengdit menika Kula jawab engkang nomor kalih kemawon jeng.
2: Oh ini yang kemarin ya Bu Warini ya.
21: Lepat, leres, sing penting kula mlebet absen. Matur nuwun.
2: Nggih.
21: Salam kagem sedaya pamidanget Pro 4.
2: Nggih.
21: Salam budaya.
2: Nggih, salam budaya lestari budaya. Matur sembah nuwun Bu Warini. Oke, langsung aja tak kasih tahu jawabannya yang benar apa ya, seterusnya Buto ya. Pertanyaannya adalah, hari ini hari Rabu, kalau kemarinnya hari Selasa, besoknya hari apa? Ini sebenarnya udah jelas sih, jawabannya udah ketahuan, dan soalnya udah jelas. Kalau hari ini hari Rabu, itu udah penegasan ya, hari ini berarti hari Rabu gitu. Kalau kemarinnya hari Selasa, berarti kan memang benar, kemarinnya hari Selasa. Pertanyaannya, besoknya hari apa? Kan ada koma ini seterusnya Butoyo ya. Besoknya tuh hari apa ya? Kalau hari ini hari Rabu, besoknya berarti hari Kamis seterusnya Butoyo. Jawabannya itu yang benar. Kejebak dengan kalimatnya ya. Makanya bilang besoknya hari Rabu. Berarti soal yang kalimat di atas salah dong kalau misalnya dinyebutnya hari ini hari Rabu. Jadi yang benar adalah besoknya hari Kamis. Karena udah jelas hari ini hari Rabu nih. Kalau kemarin kan hari Selasa. Nah, besoknya hari apa? Bukan besoknya hari Selasa, tapi besoknya hari ini. Hari ini hari Rabu, besoknya hari Kamis. Itu jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Sepele ya, tapi nganyel ke. Itulah soal logika matematika. Logika matematika. Itulah soal logika di Matuk Gatuk seterusnya Butoyo. Yang penting buat seru-seruan aja. Kalau masih salah ya besok dijawab, coba lagi. Semoga bisa benar, oke? Mantap yang bisa jawab benar ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Hanya di Pro 4 RRI. Ngeluri Putih Cawi, Suara Budaya Jogja. Dadah!

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, KAI Bandara mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur May Day 30 April hingga 3 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang menggunakan layanan